antara paparan buletin pagi hari ini, 150,000 penunggang motosikal dijangka hadir ke program RZ Members 8.0 dan tiada operasi pukat sepanjang penganjuran RZ Members 8.0. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Farah Haji Fauzi dalam buletin Terengganu FM. 120 hingga 150,000 penunggang motosikal RZ dari seluruh negara dijangka menghadiri program RZ Members 8.0 pada 31 Julai depan di Litar Permotoran Gong Badak. Ketua Polis Negeri Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata dua kemalangan maut, dua cedera parah dan enam cedera ringan direkodkan pada penganjuran tahun lalu. Justru penguatkuasaan akan diperketat sepanjang program itu berlangsung. Peserta perlu memastikan motosikal diselenggara dengan baik, memiliki lesen memandu yang sah serta mematuhi spesifikasi yang ditetapkan. Sementara itu, Datuk Muhammad Khairi berkata pihak polis tidak akan mengadakan operasi pukat sepanjang penganjuran perhimpunan terbesar motosikal itu. Beliau berkata tiada pengecualian terhadap mana-mana peserta dan penguatkuasaan tetap dilaksanakan. Lebih 600 pegawai dan anggota polis ditempatkan bagi mengawal lalu lintas, memantau keselamatan serta menjaga ketenteraman awam sepanjang program berlangsung. Pemantauan tertumpu di laluan yang sering menjadi lokasi aksi berbahaya. Ini termasuk Jalan Pantai Seberang Takir dan Jalan Pantai Teluk Ketapang. Rondaan turut diperketat menggunakan unit rondaan bermotosikal dan kereta peronda. 235 pemandu pelbagai jenis kenderaan menjalani saringan ujian air kencing dalam ops bersepadu dadah terhadap kenderaan perdagangan bermula 1 Januari lalu. Pengarah JPJ Negeri Muhammad Zamri Samion berkata daripada jumlah berkenaan 12 pemandu ditahan kerana didapati positif dadah. Operasi dijalankan ekoran peningkatan jumlah kemalangan melibatkan kenderaan perdagangan. Tiada kompromi terhadap pemandu yang didapati berada di bawah pengaruh dadah atau melakukan kesalahan yang boleh mengancam nyawa pengguna jalan raya. Seorang penuntut IPTA di Kuala Terengganu kerugian lebih RM56,000 selepas dipercayai menjadi mangsa penipuan love scam melalui aplikasi Telegram. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu Assistant Commissioner Azli Muhammad Nur berkata mangsa lelaki berusia 22 tahun itu berkenalan dengan seorang wanita dikenali Maria Adibah Abdullah Aziz. Suspek mendakwa bekerja dengan sebuah syarikat pemasaran dalam talian di Kuala Lumpur sebelum meminta mangsa meminjamkan wang kononnya bagi urusan syarikat. Sepanjang tempoh 11 Mei hingga 4 Julai lalu, mangsa melakukan 45 transaksi ke akaun yang diberikan melalui kod QR. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Seorang lelaki cedera selepas kereta yang dipandunya terlibat dalam kemalangan dengan sebuah pacuan empat roda berhampiran sekolah kebangsaan Santong Paka malam tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri memaklumkan mangsa yang memandu kereta didapati tersepit di tempat duduk pemandu dan cedera kaki kanan. Peralatan khas rambar digunakan untuk mengeluarkan mangsa sebelum menyerahkannya kepada pasukan kesihatan untuk rawatan lanjut. Bagaimanapun, pemandu pacuan empat roda itu dilaporkan tiada di lokasi semasa operasi dijalankan. Dengan itu sekian buletin pagi Terengganu FM. Buletin disediakan oleh Nur Azila Maksani. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Hari Jumaat penghulu segala hari, para Haji Fauzi ditemani anda di Terengganu FM pastinya. Selamat pagi, salam hari Jumaat. Semoga tugasan anda berjalan lancar sambil disulami dengan doa-doa. Dan jangan lupa surah Al-Kahfi hari Jumaat ini. Selawat banyak-banyak sambil kita lakukan tugasan. Sambil masak selawat ya. Sambil dengar radio selawat. Sambil jogging juga selawat kejap lagi. Mungkin nak kemas rumah pun boleh selawat. Itulah kita antara kemudahan yang Allah sediakan untuk kita. Mungkin hari ini lapang sikit, tak terlalu sibuk, jadi bertenang-tenang, boleh kita lama-lama sikit bersujud kan. Dan cuba kita duduk sebentar dalam hati kita. Mungkin kita boleh bercakap dengan hati hari ini kan. Hari ini mungkin kita penat, semalam penat bekerja, hari ini rehat sikit, penat berfikir, penat layan manusia, penat sembunyikan rasa, penat menjadi kuat depan orang ramai. Jadi kita cuba bertenang, ambil nafas dalam-dalam, kita serahkan semuanya yang berat itu kepada Allah. Yang boleh kita selesaikan hari ini, kita selesaikan. Yang tak mampu, kita letak dalam jagaan Allah, okay? Yang kita tak mampu faham, serahkan pada ilmu Allah. Yang menyakitkan hati, serahkan kepada keadilan Allah. Yang buatkan kita risau tentang hari esok, nak makan apa, macam mana anak-anak, serahkan kepada perancangan Allah. Tapi kena berdoa lah, jangan serah macam tu je. Berserah dan juga usaha. Kadang-kadang kita terlalu lama pegang sesuatu yang sebenarnya bukan dalam kuasa kita. Kita fikir banyak sangat, kita bimbang jauh sangat, sedangkan Allah tak pernah lalai uruskan hidup hamba-hambanya. Jadi kita maafkan diri sendiri. Kita ni kenapa ya? Kita ni mak yang tak bagus, kita ni isteri yang tak bagus. Jangan cakap macam tu. Kekurangan hari ni mungkin boleh menjadi kekuatan untuk hari esok. Mungkin ada kerja yang belum selesai, ada kata-kata kita yang tersilap, ada ibadah kita yang masih kurang sempurna, dan juga mungkin ada hati kita yang belum benar-benar maafkan, okay? Jadi selagi Allah beri nyawa kepada kita, masih ada ruang untuk kembali perbaiki diri, dan kita boleh mulakan. Masih belum terlambat jika Allah izinkan hari ini kita panjang umur. Masih ada menghirup udara segar. Mulakan dari hari Jumaat yang indah ini, 8.17 pagi, Terengganu FM, Mas Raja Ria.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke terengganufm@rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

0: kat Terengganu.
1: Nak jimat pitih dah. Jom kita pergi jualan Ahmah.
2: Di Pasar Raya Desa Segar, pengadang baru.
3: 24 dan 25 bulan Julai ni boleh jimat dari RM60 sampai RM120. Lebih 100 barang harian murah belaka situ.
4: Ya, daripada berah telur lapin bayi, sampailah ke barang basuh macam sayur, bawang. Harga duk masuk akal.
5: Jangan lepaskan peluang abas ini dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Layari media sosial Desa Segar untuk maklumat lanjut.
2: Jumpa anda di Desa Segar, pengadang baru.

baca kerja Rubik, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat.

mana juga anda berada penghulu segala hari Farah Fawzi temani anda dapat 8.27 minit pagi. Jom cek pagi kita, Farah nak minta anda dial pada Farah telefon ataupun kejap lagi Farah on TikTok, okay? Kita sembang-sembang hari Jumaat ini biasa pengisian apa? Kalau hari bekerja macam mana kisahnya? Okay, pengisian hari Jumaat anda, telefon Farah 6235330, 6238330. Hantarkan juga ke 010-3446632. Kalau tak berkesempatan untuk dial, boleh hantarkan pandangan anda ataupun cerita anda. Apa yang anda buat biasanya hari Jumaat ini? Hari Jumaat ini mungkin Farah, saya biasa kalau nasi minyak je, hari Jumaat akan masuk. Hari lain dok masuk nasi minyak. Contoh, Farah hari Jumaat kan saya ni dok akan masuk. Sebab hari Jumaat hari cuti. Okey pun kita terima cerita anda bagaimana selepas lagu ini.

pagi hari Jumaat anda pengisian apa? Sekejap lagi 6235330 6238330 8831 di pagi sekarang. Kita tengok ini WhatsApp daripada sahabat kita. Jangan marah di Farah, gura-gura je pasal Brazil tadi. Okay, it's okay, it's okay. No hard feeling, okay. Saya Johan, okay je. Saya okay, saya pun gura-gura juga. 6235330 6238330. Apa cerita hari Jumaat anda? Biasa pengisian macam mana? Jomlah kita kongsi-kongsi cerita. Ataupun boleh tembusi ke TikTok Terengganu FM. Farah nak masuk TikTok kejap lagi, okay. Ini daripada sahabat kita. Nama dia hari Jumaat ni Safia. Safia kata hari Jumaat ni hari terbaik lah. Sebab tu disebut Sayyidul Ayam. Banyak keistimewaan dia. Dan saya pula memang hari Jumaat ni biasa saya akan bawa anak-anak petang-petang hari bersantai. Farah. Oh, dia santai. Okey. Ruhana Ismail. Kawasan saya hujan pagi tadi turun membasahi bumi. Oh, cerita hari Jumaat dia. Ini pula siapa ni? Hakim Rashudin. Jumaat sebab esok Sabtu je Farah. Cuba kalau seluruh negara buat Jumaat Sabtu cuti. Confirm macam negeri kita Terengganu. Rasa tenang je kan? Tenang kan? ni Pak An. Pak An kata sebab cuti ada rancangan untuk berseronok-ronok lah saya. Homboy. Seronok sangat tu. Okey, 6235330 6238330. Lagi WhatsApp boleh, WhatsApp banyak ni. Ini daripada Nasir. Last day kerja semalam, lepas tu tak tengok dah muka terpaling kerja. Ha ha ha. Awak mengata kat siapa ni terpaling kerja ni? Mendalam sangat kata-kata ni. Okey Farah, alhamdulillah hari Jumaat. Oh, alhamdulillah hari Jumaat. Alamak, Syasha kata alhamdulillah juga. Alhamdulillah pasal apa ni? Alhamdulillah sebab cuti ke? Alhamdulillah. Saya kerja ni. Azrizan pula sebab cuti. Boleh bersama dengan keluarga. Dengan Oyen duduk kat rumahku. Syurga ke Baiti Jannati. Wow, subhanallah. 8.33 minit pagi. Seronok, seronok, seronok. Yang lain-lain juga kena share idea. Cerita anda di hari Jumaat ni. Apa yang anda buat? Laksanakan atau kenapa seronok sangat hari Jumaat ni? Telefon.

pagi Tuan FM masih masuk cerita di mana Jo anda berada. Farah Haji Fauzi 841 waktu ini. Okey, selamat pagi, jom kita kembalikan topik kita hari ini mengenai dengan hari Jumaat ni, apa pengesian anda, kenapa seronok sangat bila tibanya hari Jumaat ini. Mena kata Farah, hari Jumaat adalah hari yang dia tunggu-tunggu sebab Jumaat Sabtu cuti, pada hari Jumaat lah anak cucu mari jalan kat rumah. Ha kan, seronok dia, seronok hari Jumaat sebabnya anak cucu mari jalan kat rumah, jadi meriah rumah dia. Makan ramai-ramai seronok Farah. Ya, Farah pun seronok tu sampai kat konti dah. Mekna cerita, Farah pun rasa seronok. Kak, eat rice tak lagi, Soleh? Eat rice, you know, Soleh. Don't run, run, okay? I belum eat rice lagi. Salam Jumaat, Azlan 101. Ya, Azlan, boy, Far gitu. Mazuki Mamat, pergi beli kasut ujung tajam lagi. Ganti yang lama, jangan tajam sangat. Kata sepak orang luka berdarah. Tanah kubur. Tanah kubur adalah penonton terlawar di Malaysia. Ini Syahrul RTM Click, terima kasih. Syahrul kata ke pusara arwah ibu. Subhanallah, saya pun memang biasa Jumaat singgah juga kat pusara ibu. Okay, kalau hari ni kan, kalau ada, kita memang kita gembira, kita seronok, kadang-kadang hati kita terasa, kadang luka, kadang tak apa, seronok kan. Mungkin hari ni ada di antara kita yang kurang sehat, para doakan semoga sembuh. Ada mak ayah kita yang kurang sehat, saudara mara kita yang kurang sehat, semoga segera sembuh. Hari Jumaat yang indah ini kita pakat-pakat doa semoga Allah angkat kekurangan dia ataupun kelemahannya, yang kurang baik menjadi lebih sihat. Macam itulah. Lagi-lagi-lagi, hari ni hari Jumaat, apa pengisian anda ataupun kenapa seronok sangat sebabnya hari Jumaat ni? Kenapa hari Jumaat ni tunggu-tunggu? Telefon Farah ataupun komen je, kenapa hari Jumaat ni rasa hari yang ditunggu-tunggu? Hai Ika Rosa, morning-morning cik adik comel kita. Nur Azila pula, selamat pagi DJ Bertugas, hadir dari Kampung Gajah Perak. Oh, orang Perak ya. Ini lagi-lagi, yo Kalang Star, dia kata hari Jumaat cuti, semua cuti, makan kat luar belaka. Jadi orang ramai kena buka kedai hari Jumaat ni awal pagi sikit. Ada masa dengan mak Jumaat Sabtu je, Ika Rosa kata. Betul? Kak Dah, salam Farah. Ya, waalaikumsalam Kak Dah. Kak Dah sihat ke tu? Kak Dah komen sikit Kak Dah. Kak Dah dari mana tu? Salam, baru balik jogging sikit kedai order. Kat mana kedai tu? W34RT Global. Nama apa ayah saya nak sebut? Macam mana ni? Dia makan roti telur 2 biji, air, bang, 2 gelas. Gelak dia. Dia balik jogging lepas tu makan semua tu. Elok lah ya. Hari Jumaat belah yang hobi, kobek motor. Luna Hijau kata, pulang mak. Kalau orang lelaki ni, dia kadang-kadang dia ibaratkan motor tu isteri kedua dia. Motor tak apa, kereta tak apa, lain-lain jangan lah. Ini Kaabah. Kaabah kata, Farah nak join sekali lawan kecek burung tiung Kaabah. Oh, yang tadi call tu ada burung tiung. Saya tak ada burung tiung Kaabah. Cik nak payah berencuk pula. Waalaikumsalam. Farah dan DJ-DJ semua, tak tahu nak masak apa hari ni. Alah, cik nak pula. Kejap lagi Farah Farah bagi idea nak masak apa. Okey cik nak? Cik nak terima kasih bagi idea untuk Farah juga. Dan hari ni hari Jumaat, ramai yang kata sudah hari yang dia tunggu-tunggu. Lelaki-lelaki sekalian, kalau nak keluar rumah tu hati-hati juga bawa anak isteri. Jangan temberang. Kalau temberang ingat lagu ni. 8.45 minit pagi.

0: tadi lagu apa? Tajuk dia terbirang. Jangan kata abang gendang. Eton and the Gang, okay? Eton the Gang. Tapi ajak dia E-T-O-N-D-E-G-E-N-G. Ramai tanya, saya jawab lah. Dekat TikTok dia tanya, dalam Farah, hari minggu ni kita pakai kumpul rumah mak. Wah, bestnya. You kalang the mak, eh. Malah tadi tak boleh. Apa ni? Luna hijau amboi. Mesti semua ya akan kan. Nawak sunat lah namanya. Dok Raja temberang bini kita. Cuma dok cerita husband no je, Luna hijau kata. Luna hijau kata dok cerita husband no. Suami jaga hati tu kan. Tak nak gaduh-gaduh. Tam-tam tiru. Waalaikumsalam. Alhamdulillah mak ayah ada lagi. Itulah satu nikmat tu you kalang. Kita ambil pemanggil lah. 6235330, 6238330. Cerita kita hari Jumaat ini, apa pengisian anda? Kenapa seronok sangat nak nak tunggu hari Jumaat ini? Okey, ini 2705 daripada Cik Puan I. Rahmat Berkat. Farah, hari Jumaat adalah hari menambah ilmu. Khamis malam Jumaat kelas Al-Quran, pagi Jumaat kelas Pai di Masjid Cendering. Alhamdulillah, subhanallah. Okey, hebat tu. Ramai orang ambil. Biasa hari Jumaat kan, kalau orang bekerja kan, dia ambil kelas hari Jumaat. Betul lah, kita pun ambil juga. Ini Abang Rok Kemaman. Selamat bertugas untuk ijin. Selamat cuti untuk semua pendengar Terengganu FM. Terima kasih Encik Rokman. Kita ada pemanggil. Hello.
1: Hello, assalamualaikum Farah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik No.
1: Ya, Cik
0: No. Cik No ke Gliga? Okey, Cik No Gliga. Cik No, hari Jumaat ni orang tunggu-tunggu buat apa, Cik No?
1: Sebab hari ni kan hari cuti. Alhamdulillah tak ada program pula. Biasa yeah. Cik Nur kalau Jumaat pun, walaupun cuti jabat, ada program lain lagi. Tapi hari ni Alhamdulillah cuti secutinya.
0: Cuti secutinya. Maknanya memang cuti betul. Ada hari tu kadang-kadang kita hari Jumaat tu walaupun dah kerja, tapi kita sibuk juga hajabat. Tapi hari ni cuti betul.
1: Cuti betul.
0: Alhamdulillah. Allah bagi ke lapangan.
1: Hari ni cuti, jadi ada peluang sarapan pagi bersama tersayang. Lepas tu ni kebetulan keluarga dari Terengganu nak mari tengok anak tu. Jadi masuk sikit lagi.
0: Tetamu datang bawa rezeki.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan selamat, bermudahkan semua, okey?
1: Amin.
0: Okey, terima kasih.
1: Bila nak mari?
0: Mari mana tu Cik Noh?
1: Baik, kemamang lah. Kita naik bukit Teluk Moknik ni.
0: Oh, iya ke? Nanti kita kena tengok hari yang indah. Hari-hari pun indah. Tapi hari yang sesuai. Kita susun jadual semula. Terima kasih Cik Noh atas pelawaan. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi. Tazali, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat tugas Salina. Terima kasih Arimang Ban Jamal. Ucapkan selamat pagi pada DJ kesukaan ramai. Ramai ke? Ya, yeah, alhamdulillah. Dari Pasar Borong Gompau. Wow, saya lalu kat Gompau pagi tadi. Dan saya beli kuih kat situ. Saya beli pagi tadi apam kuah. Oh, okey. Ada jual kuih banyak-banyak situ kan? Okey, saya berhenti jual beli kuih lah pagi ni. Mengalas perut. Yo Kalang kata, ayah umur 80 dah. Mak dekat 74 dah. Alhamdulillah, ya mak sihat lagi mudah-mudahan . Sihat sok mak. Ayah mak ada. Maknanya masih ada doa seorang ibu. Subhanallah, hebat tu. Amin Longkai, terima kasih. Lagi-lagi-lagi boleh hantar 0103446632. Kenapa kita nanti-nantikan hari Jumaat ini? Halo, siapa tu?
2: Halo, Assalamualaikum Farah.
0: Ya, Waalaikumsalam.
2: Kak Ani.
0: Kak Ani, sihat Kak Ani hari ini, hari Jumaat. Kak Ani penghulu segala hari.
2: Ya, sihat.
0: Alhamdulillah, sihat. Salam Sayyidul Ayam juga, okey?
2: Ya, sama.
0: Hari ni hari Jumaat biasa Kak Ani. Buat apa Kak Ani tunggu sangat hari Jumaat ni?
2: Biasa selepas kuliah subuh tu Kak Ani pergi dengar sekejap. Lepas balik di Kak Ani kuliah duha pula.
0: Alhamdulillah Kak Ani. Allah bagi rezeki Kak Ani. Usia kelapangan gini boleh pergi majlis ilmu seumur pagi petang siang malam.
2: Kak Ani lah Farah nak pergi pun.
0: Yelah.
2: Dok sehat tak boleh tidur.
0: Yelah. Betul tu. Apa ni? Ingat lima perkara. Saya cemburu dengar.
2: Muda lagi.
0: Muda juga Kak Ani. Dia meninggal ni tak kira usia Kak Ani.
2: Ya betul.
0: Dok kira muda ke, tua ke, kecil ke, besar ke, kaya ke, miskin.
2: Muda ni gagah lagi.
0: Yelah.
2: Dah gagah ikan.
0: Gitulah, ikut hukum alamnya.
2: Dok kira, hak muda pun ada, hak sakit sarah-sarah.
0: Ya, betul. Kadang-kadang hak muda ada, hak kurang sihat dari hak tua.
2: Hak tua pun sihat malam ada, tak ada apa-apa.
0: Ya, sungguh. Tengok kat Mekah tu kan. Kadang orang tua mulai ada jalan berdua. Ada orang muda naik kursi roda. Dia nak kena ujian masing-masing.
2: Tunggu Farah.
0: Yelah, bersyukurlah kita. Ya, bersyukurlah kita. Terima kasih Kak Ani. Tembusi talian. Semoga bahagia, berjaya sokma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh ni, air besuk. Yahoo, hari Jumaat dia kata. Boleh pergi sembahyang Jumaat dekat Little Russia. Masjid Lapang Kubur, subhanallah, hebatnya. Zaza SZ. Ni bukan DJ Azra ya, nama dia Zaza. Zaza SZ. Hari Jumaat, hari me time saya. Hari Jumaat lah boleh rehat banyak-banyak. Tak payah masak, pergi pasar, cuci mata. Wow, best tu. Saya dengar pun dah best. Saya dengar pun sudah bahagia sampai ke sini. Lagi-lagi-lagi boleh hantarkan komen anda. Cicat kita hari ini mengenai dengan kenapa hari Jumaat hari yang ditunggu-tunggu. Waalaikumsalam 7364 terus komen, okey. Koleh kacang hadir. Waalaikumsalam koleh kacang. Kita rasa kita lama dah nak makan koleh kacang. Hai Farah. Hai Kak Ju yang comel-comel.

FM masih Mas Rachel di mana jua anda berada. 5 minit lagi ke jam baru pukul 9 pagi. 9 pagi Farah nak bawakan anda untuk ketika utama 9 pagi. Tapi teruskan komen anda ataupun join TikTok Terengganu FM pagi ni. Kamarilah ramai-ramai kita serbu. Dah siap kerja tu sambil-sambil buat kerja. Sambil on TikTok Terengganu FM. Farah ada sini ni. Arian Bajama ada insan biasa kata layang titi duk Filipin. Oh, duk Filipin ni. Wow, duk luar negara. Seberang Taki Adi, terima kasih orang Seberang Taki Adi. Gulayang kapur makan nasi ramai-ramai hari ni. Kata Awi at Global. Terima kasih Awi. Waalaikumsalam. Cakuitiau. Cakuitiau pun mandawi salam. Cakuitiau sedih serama. Rindu kampung merantau ni. Kata insan biasa. Rindu-rindu. Ada sayang rindu. Kalau dah rindu tu hello-hello lah orang kampung eh. Kok lama tak dengar khabar. Dia tak sama hello dengan jenguk depan mata kan. Ada kesempatan kita jengah lah hari ni. Kalau nak ikut penat tu tak memang penat tak habis. Ada yang kata hari nak pergi tengok mak ayah tapi nak kan hari Jumaat je cuti. Kalau hari Jumaat je cuti, ambil kesempatan. Masa tak tunggu kita. Kalau mak dah tak ada, ayah dah tak ada, rasa kerugian. Kalau penat sikit pun tak apalah. Kita cari pahala kan. Jengah orang tersayang, jengah orang tua kita. Okay.

Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Kan peraturan itu dengan menyatakan ia penting bagi memastikan integriti dan ketelusan dalam bola sepak. Maghribi mengekalkan Muhammad Wahabi sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan meskipun tersingkir di suku akhir Piala Dunia 2026. Persekutuan Bola Sepak Maghribi menyatakan keyakinan terhadap Wahabi untuk terus membimbing Atlas Lions menjelang Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan Portugal. Wahabi, 49 tahun, mengambil alih pasukan pada mac lalu berjaya membawa Maghribi mara ke suku akhir sebelum tewas 0-2 kepada Perancis. Jersey yang dipakai legenda bola sepak Brazil Pele ketika membantu negara itu menjuara Piala Dunia buat kali pertama pada 1958 dijual pada harga $4.9 juta dalam lelongan di Amerika Syarikat. Pele yang ketika itu berusia 17 tahun menjaringkan 2 gol ketika Brazil menewaskan tuan rumah Sweden 5-2 pada perlawanan akhir. Menurut Sotheby's New York, jersey berkenaan menjadi antara jersey termahal pernah dilelong. Rekod tertinggi masih dipegang jersey legenda Argentina Diego Maradona ketika aksi menentang England pada Piala Dunia 1986 yang terjual pada harga $9.3 juta.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Amerika Syarikat dan Iran kembali berbalas serangan di rantau teluk mencetuskan ketegangan baru membabitkan laluan strategik Selat Hormuz. Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan serangan baru dilancarkan ke atas beberapa lokasi di Iran bagi melemahkan keupayaan ketenteraan negara itu. Media kerajaan Iran pula melaporkan letupan berlaku di Bushehr yang menempatkan loji nuklear awam Iran selain serangan di Bandar Abbas dan kawasan sekitar Avaz. Sementara itu, Amerika meningkatkan operasi penguatkuasaan sekatan terhadap Iran di perairan Teluk. Pasukan marinnya menjalankan kepemeriksaan ke atas sebuah kapal tangki minyak di Teluk Oman sebagai sebahagian daripada tindakan menyekat pergerakan kapal yang didakwa melanggar sekatan. CENTCOM memaklumkan tindakan terhadap kapal MT Wenyaw itu bertujuan memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang sedang dilaksanakan. 3 kapal dagang telah diarahkan berpatah balik sejak sekatan itu berkuat kuasa. Manakala sebuah kapal tangki minyak dilumpuhkan selepas cuba melepasi sekatan berkenaan. Krisis berterusan di Gaza dijangka memberi kesan jangka panjang kepada generasi akan datang susulan keruntuhan sistem kesihatan dan pendidikan. Menteri Pembangunan Sosial dan Bantuan Palestin Dr. Sama Hamad berkata kanak-kanak berdepan masalah pemakanan manakala kira-kira 60,000 wanita mengalami komplikasi berkaitan kehamilan. Kemusnahan infrastruktur menyebabkan penduduk berdepan kekurangan air bersih, penyakit serta kehilangan tempat tinggal. Usaha membangunkan semula Gaza kini memberi tumpuan kepada pendidikan, pekerjaan dan bantuan kewangan digital selain memerlukan sokongan berterusan masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: saya Linda dari Kulim, dengarkanlah Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Senandika Bahasa,
2: menyingkap kata, membongkar warisan.
1: Menerusi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai bahasa Melayu klasik. Satu perkataan yang sudah jarang kita dengar, minggu ini kita akan mengenali perkataan tenahak yang bermaksud berkenaan seseorang yang kecewa. Contoh ayat, Wani berada dalam keadaan tenahak setelah tunangannya hilang dalam pendakian gunung 2 hari lepas.
3: Banyaklah Frozen dah peti tehmahnya.
4: Maknanya bukan banyak. Maksudnya
3: ada lah tembah. Ada lagi ke tu? Ada lagi ke tu?
4: Ada
3: lagi? Ada lagi. Sini dikati nak pergi.
5: kita free ni. Lepas ni.

cek bagi kita kenapa tunggu-tunggu sangat hari Jumaat. Telefon Farah sekarang 6235330, 6238330. Ataupun saya dah ada sahabat-sahabat ramai sangat dekat TikTok ni yang komen. Dia kata hari Jumaat, Amir kata hari penuh hal-hal sunat. Potong kuku, trimisai, janggut, mandi sunat, pakaian bersih, nak pergi masjid kejap lagi. Pagi ni ada majlis ilmu tadi Farah. Tengah hari solat Jumaat, petang beriadah. Untunglah kita ni hari cuti. Kalau hari Negeri Terengganu ni cuti, akan duri kecil ke besar pun hari Jumaat. Jumaat jemputan hari Jumaat lepas ada tahlil akikah pagi biasa, kenduri cukur jambut. Alhamdulillah negeri kita off hari Jumaat. Terima kasih Amir Pak Sukamal komen. Lagi-lagi-lagi cerita anda hari Jumaat, saya terpandang pula tengok ni. Namanya siapa tadi Long Yastor, dia kata baru balik Mekah seminggu. Subhanallah, hebatnya. Seronok bila orang sebut balik Mekah ni, rasa rindu nak pergi Mekah lagi kan. Syekh Omar Syekh Talib, salam Terengganu FM. Pagi ni perkena nasi kerabu dengan lemak bakar. Sedap dia makan tu. Hai Kak Farah, Arif, terima kasih. Hazari pula, lagu Pakat Mari Ganu se boleh Hazari, komen dulu kenapa suka sangat apa tunggu-tunggu hari Jumaat ini. Nordin pula kata banyak kerja hari Jumaat tapi sukalah sebab buat dari rumah. Okey, ini pula namanya siapa ni dekat WhatsApp kita, sebab last day kerja semalam, lepas tu tengoklah muka-muka lain pula hari Jumaat. Ayat tu macam meminta sangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa Rizal? Alhamdulillah. Kau tenang bukan kerana bekal Jumaat, tapi kau tenang sebab esok hari Sabtu. Amboi Mak Lima. Yelah, dia tenang juga hari Jumaat kan? DJ, nama saya Pisha. Saya hari-hari pun tenang, tapi hari Jumaat lagi tenang. Sebab apa? Anak saudara ramai datang kat rumah hari ni. Tapi mak lah tak tenang. Mak kena masak banyak-banyak. Tapi masak banyak mana nak jadi dalam keadaan gembira. Dah terlambat join akak. Jangan marah. Tak apa, akak tak pernah marah. Selamat pagi Ali. Terima kasih juga 7364 Raja Mama Azlam yang hantarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya khabar. Terima kasih Arif. Terima kasih Hazari, Rosita. Terima kasih dari Terengganu ni, Sari 85. Dari Wadina juga pun ada. Ini komen ni. Sahabat kita, kenapa ditunggu-tunggu hari Jumaat? Hari Jumaat lah rasa paling tenang sekali. Rasa makin dekat dengan kematian. Mati itu pasti DJ. Ya Allah, takutnya dua orang cakap pasal mati ni. Ya, ya. Thank you Kak Farah. Selamat hari Jumaat, hari berkah dari Besut Yusrina. Terima kasih Yusrina. Ini pula Latifah. Bismillah. Alhamdulillah. Amin. Cepatnya masa berlalu Farah. Baru minggu lepas potong kuku. Hari ni hari Jumaat balik dah. Sampai waktu Allah akan jemput kembali. Hari baik mulakan langkah kaki kanan menuju ke jalan yang diredai Allah. Cukuplah Allah menjadi penolong kita. Sebaik-baik pelindung. Terima kasih untuk ingatan ni. Saya suka solat Jumaat di Masjid Nabawi. Cantik masjid dia. Doakan saya boleh pergi lagi deh. InsyaAllah. Amin. Semoga kita sentiasa ada peluang. Setiap tahun kita doakan pergi ke Mekah. Ini pula Hazari, hari Jumaat pengeluh segala hari. Betul Umi kata hilang stres kalau hari Jumaat ni, boleh lupakan segala masalah kerja. Masalah tu ya, Jumaat tak ada masalah yang tak dapat diselesaikan. Terima kasih untuk anda. Jom kita dengar lagu. Sekejap lagi kita sambung balik pasal topik kita, kenapa nanti-nantikan hari Jumaat ini. Salam Kak Farah, request lagu. Okay.

sibuk dekat rumah tu macam mana hari ni? Kadang-kadang kita hari ni Jumaat memanglah hari nak rehat kan? Nah, nak rehat penuhnya lah katanya. Taklah masak, tak nak apa. Tapi sedih, kadang-kadang kita biarkan hari Jumaat tu berlalu begitu sahaja. Macam hari biasa. Padahal, Murabi dah pesan kan, hari Jumaat ni hari istimewa. Hari Jumaat ni hari penghulu segala hari. Lebih istimewa dari hari-hari lain. Dan kita tak tahu doa mana yang hari Jumaat yang Allah angkat. Kita isilah hari Jumaat ini dengan perkara-perkara indah. Bersilaturahim dekat TikTok tu membuatkan kata-kata kita orang tersenyum kan, orang senang hati. Itu antara menjadi insan bermanfaat juga. Kita tak tahu kata-kata yang mana, doa yang mana, asbab keluarga kita, diri kita, pasangan kita atau pekerjaya kita semakin berjaya juga semakin bahagia. Berjaya ni tidak semestinya dengan naik pangkat, tapi bahagia tu tidak semestinya dengan wang ringgit. Kan ada banyak cabangnya. Kita sentiasa tenang di tempat kerja pun satu kejayaan, satu kebahagiaan yang Allah izinkan. Kita rasa cukup dengan rezeki yang ada pun satu kebahagiaan, satu rezeki yang Allah kirimkan untuk kita. Jadi minggu ni hari Jumaat lagi, datang lagi kepada kita. Isilah, jangan lepaskan peluang, ambil peluang ini. Lebih lama di tikar sejadah, lebih lama untuk kita berdoa, lebih lama kita berzikir dan berselawat kepadanya. Lagi ni untuk anda juga, sambil-sambil kemas rumah, sambil-sambil masak, sambil-sambil tonton TikTok bersama dengan Farah Fauzi waktu ini di Terengganu FM. Terima kasih.

9.40 minit pagi. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang setia bersiaran bersama kami. Dalam kenderaan tu nak pergi mana? Elok-elok tau. Jangan cari gaduh lah kereta. Jangan buat hal tenang-tenang semuanya supaya hari ini menjadikan memori bertambah indah. Okay? Jadi satu lagi memori indah tercipta hari ini kot-kot nak berjalan sesi keluarga kan. Ambil peluang lah. Ini pula kalau tak ada ke mana-mana mungkin boleh bersihkan kawasan rumah. Kita cerita pasal Aedes tau. Aedes ni bahaya. Okay? Aedes ni bahaya. Kalau kata mungkin rumah kita dah okey, jiran tetangga pula. Jadi hari ni rumah masing-masing kita ambil cakna, tengok ada apa-apa yang boleh menyebabkan tempat membiarkan denggi ni, tempat membiarkan nyamuk Aedes ni yang boleh menyebabkan demam denggi ni. Kita bersihkan kawasan rumah, jangan kita dipenyebab kepada munculnya nyamuk Aedes. Kita kadang-kadang benda kecil kita tak perasan kan, sebabnya demam denggi ni bahaya. Kalau fasa paling bahaya lazimnya dia berlaku apabila demam dah mula kebah. Sebab masa ni pesakit berisiko alami denggi yang teruk lah. Dia boleh menyebabkan komplikasi macam nyawa, macam kebocoran plasma ke. Nampak macam biasa tau. Pendarahan, kegagalan organ, apabila salur darah bocor, cecair ni boleh terkumpul kat paru-paru.

dan rogat abdomen sampai menyebabkan pesakit alami kesukaran bernafas. Pada masa yang sama kan, paras platelet boleh turun menurun, sekaligus dia boleh meningkatkan risiko pendarahan. Jadi gabungan ni boleh percepatkan kegagalan organ kalau tak dirawat dengan segera. Kalau dah tahu demam yang pelik tu tak kebah kan, demam berlarutan 39 sampai 40 darjah Celsius tu, sakit perut, muntah berulang ke, badan terlalu lesu, orang kata anu kata sakit orak ke, tak boleh nak makan minum, pergi hospital lalu takut dia jadi apa ni, demam denggi, kalau lambat rawat bahaya.

Okey, kita dah pun Siri ke-8 dah tahun ni. Untuk apa ni, penganjuran Siri ke-8 RZ Members 80. Jadi kalau Terengganu kita bakal terima ramai pengunjung-pengunjung ataupun pelancong-pelancong dari luar lah. Berkenaan dengan RZ ni yang menghimpunkan 100 hingga 120 ribu penunggang motosikal RZ seluruh negara. Para pasti mereka yang bergelar ada inap desa ataupun pemilik kepada homestay ni tersenyum lebar kan. Sebab homestay, inap desa semua telah ditempah dari terlepas pun ada kan. Jadi kita sebagai pemilik kepada homestay ni, nak ingatkanlah supaya buat persediaan yang baik, yang supaya orang kata sampai Terengganu tak seronok, tak sabar semua nak sampai Terengganu, kita duk sabar-sabar atau balik Terengganu rasa macam dapat memori indah, dapat cerita menarik. Betul lah orang kata negeri Terengganu negeri baik budaya, baik-baik orang, baik-baik negeri cantik orang, baik-baik . Jadi kita amalkan yang kita kata sama-sama tu, kita amalkan, kita terapkan supaya bila orang mari ya sungguh. Mungkin beri oleh-oleh ke, nak beli penyu payuh kat pasar orang pakat berebut, kita sedia kat homestay kita. Sewa homestay saya dapat percuma penyu, contoh telur penyu jangan, telur penyu tak boleh jual . Biarkan penyu menetas dengan telurnya. Ni pula kita nak ingatkan juga pada gerai-gerai, restoran-restoran, jangan naikkan harga sesuka hati dan tambahkan sikit senyuman. Jangan marah-marah kokok tiba-tiba orang serbu ramai-ramai kan. Awak dah ingat serabut dah ni, penat dah ni. Ingat selalu hari ni kat gigi orang mari ramai-ramai waktu RZ member, supaya mereka rasa seronok sampai ke Terengganu nak mari sokma makanan sedap-sedap. Ini insyaAllah kita akan terima 100 hingga 120 ribu penunggang motosikal dari seluruh negara. Dan insyaAllah PDRMO telah bersiap sedia untuk gerakkan 619 pegawai dan anggota untuk pastikan kelancaran lalu lintas, pastikan ketenteraman awam sepanjang penganjuran RZ Members 80 yang dijadualkan berlangsung. Nah dekat dah ni 31 Julai sampailah ke 1 Ogos di Litar Permotoran Terengganu Gong Badak. Okey, ingat tu, senyum sama, raikan mereka dengan hati yang bahagia. InsyaAllah mereka pun pulang dengan rasa bahagia. Sekejap lagi berteman karakan segasa di jam menerusi anggur macam biasalah hari ni hingga pukul 2 petang. Tapi Farah ada pantun ni, lupa pula pantun. Kang terasa pula dah baca. Jangan ostik kedai makan naik harga sudah, mama kata. Betul-betul. Ini anak dara mencantik batik. Assalamualaikum Farah cantik. Banyak pantun ni Farah baca dua kerat je dah sebab tu cantik. Terima kasih banyak Kak Razita kita dari Rawang, Selangor. Terima kasih. Kejap lagi Rija temani anda dalam anggur yang pukul 2 petang. Wujud tugasan Farah macam biasa. Yang terbaik hanya Allah SWT. Kelemahan dari Farah sendiri. Dengan tu salam sejuk maafan. Salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: pagi 6 hingga 10 temani anda.
1: Pernah tak anda dengar kes-kes itulah yang melibatkan blok parking kereta? Alah, kes kereta yang dipecahkan cermin sebab blocking kereta orang lain itulah. Kereta dikempeskan tayar, dikemekkan dan macam-macam lagi. Semua ni sebenarnya boleh dielakkan kalau kita semua sama-sama berfikir tentang kepentingan pengguna yang lain. Contohnya, kalau anda terpaksa blok kereta orang di kawasan hospital, janganlah tarik handbrake dan pastikan gear itu berada dalam mode N. Nanti senang orang nak alihkan. Paling senang, tinggalkan nombor telefon anda di cermin kereta. Kalau ada apa-apa kemungkinan nanti, senang orang nak telefon. Kita kena ingat, orang lain pun ada urusan masing-masing juga. Siapa tak sayang kereta kan? Pesanan parking baik-baik ini dibawakan untuk anda oleh...

0: Kemaman 90.7.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria untuk edisi Jumaat 17 Julai 2026 bersamaan 2 Safar 1448 Hijrah. Terus bertemankan saya, nama saya Dija, akan menemani anda dalam Anggun Inspirasimu segmen kedua di Terengganu FM dari pukul 10 pagi hingga 2 petang nanti. Dan salam Sayyidul Ayam, Jumaat penghulu segala hari. Semoga hari yang penuh keberkatan ini membawa keberkatan, ketenangan dan juga dimurahkan rezeki, dipermudah segala urusan buat kita semua. Selamat bercuti hujung minggu buat anda yang sedang bercuti hari ini, hari Jumaat, dan mungkin ada yang sedang bertugas. Selamat bertugas untuk hujung minggu ni kepada yang bekerja tu. Dan jangan lupa juga perbanyakkan selawat ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan sunat dan juga merebut keberkatan hari yang mulia ini. Jadi teruskan bersama-sama saya. Terima kasih untuk Farah yang comel latte tadi tu. Baru saja temani anda dalam ceria pagi dari 6 hingga 10 pagi tadi. Jadi terus bersemangat hari ini untuk hujung minggu ni. Mungkin ada yang nak pergi pasar, baru balik pasar dan sebagainya, pasar pagi hari ini. Mudah-mudahan dipermudah juga urusannya. Terus setia bersama-sama Dija, Anggun Inspirasimu.

0: Sungai Terengganu.
1: Dok jimat pipih dok. Jom kita pergi jualan rahmah
2: di Pasar Raya Desa Segar Pengadang Baru.
3: 24 dan 25 hari bulan Julai ni boleh jimat dari RM60 sampai RM120. Lebih 100 barang harian murah belaka situ.
4: Ya, daripada beras, telur, lapin bayi, sampailah ke barang basuh macam sayur, bawang, harga dok masuk akal.
5: Jangan lepaskan peluang abas ini dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Layari media sosial Desa Segar untuk maklumat lanjut.
2: Jumpa anda di Desa Segar Pengadang Baru.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan juga Kuala Nerus. Tak lupa yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Walau di mana jua anda berada sekarang ni, saya doakan anda semoga baik-baik semuanya. Okey, untuk hari Minggu, hari Jumaat, hari yang penuh kemuliaan dan juga keberkatan ini. Jom sama-sama kita nak menambah ilmu pengetahuan kita. Selepas ini kita nak bawakan pendengaran anda untuk rancangan ulangan Adinul Khalis yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar, membicarakan akidah yang khalis, iaitu akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan rancangan Adinul Khalis diterbitkan untuk siaran oleh IJO. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami dalam Anggun Inspirasimu, semestinya di Terengganu FM.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih kepada DJ yang bertugas dan juga terima kasih kepada penerbit Slot Ad-Dinul Khalis Zulkifli bin Yusuf dan kepada sidang pendengar Slot Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan agama yang khalis, agama yang suci, dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kosak hati yang khalis, kosak hati yang suci, beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi insyaAllah untuk Slot Ad-Dinul Khalis pagi Jumaat ini akan menyambung pembicaraan sifat 20, iaitu sifat yang ke-9, sifat ilmu. Yang mana pembicaraan yang terdahulunya pembicaraan sifat iradah. Pembicaraan sifat iradah ni memang panjang sangatlah. Selepas habis pembicaraan sifat iradah, saya pergi pula kepada ringkasan dan rumusan pula sifat iradah. Panjang pula. Mungkin lama dah pembicaraan sifat iradah. Pergi kepada pembicaraan rukun iman yang ke-6, qada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum pembicaraan sifat iradah, panjang juga bicara sifat kudrah. Yang sebelum tu, sifat kudrah sifat yang ke-7. Yang sebelum tu panjang pembicaraan sifat wahdaniyah, sifat yang ke-6, iaitu wahdaniyah pada af'al, wahdaniyah pada perbuatan, wahdaniyah pada af'al, wahdaniyah pada perbuatan dan qudrah. Pergi kepada qadar, rukun iman yang ke-6. Jadi objektif Slot Ad-Dinul Khalis ni untuk memantapkan akidah yang khalis, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, nak menghuraikan aqaidul iman yang 50. Nak menghuraikan aqaidul iman yang 50, pergi kepada sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul. Aqaidul iman yang 50. Yang insyaAllah akan disusuli pula Slot Ad-Dinul Khalis ini pembicaraan untuk melengkapkan ke-6 rukun iman. Yang mana aqaidul iman yang 50 yang merangkumi juga ke-6 rukun iman adalah akidah-akidah yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah, yang ianya adalah rukun Islam yang pertama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ianya adalah rukun Islam yang pertama. Daripada 2 kalimah syahadah ni, 2 penyaksian kita ni, maka terkandung di dalamnya adalah aqaidul iman yang 50. Jadi Slot Ad-Dinul Khalisnya adalah untuk melengkapkan pembicaraan aqaidul iman yang 50 yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. Daripada 2 kalimah syahadah ni lah pergi kepada sembahyang, zakat, puasa dan haji. Pembicaraan ni saya nak bicara dulu pada tapak di permulaan dia. Sebelum insyaAllah akan sambung sifat yang ke-9, sifat ilmu. Jadi 2 kalimah syahadah ini bukan hanya
dua kalimah syahadah yang diucapkan di mulut. Dua kalimah syahadah yang diucap di mulut, contohnya ketika membaca tasyahud akhir, itu adalah wajib sebab ia adalah rukun kauli. Itu bahagian hukum fiqh. Dua kalimah syahadah dalam tasyahud awal, sunat arba'ah, hukum fiqh. Kemudian dua kalimah syahadah dalam azan dan iqamah, itu hukumnya adalah sunat. Yang pentingnya, yang paling besar adalah bukan hanya dua kalimah syahadah pada mulut, pada lidah, tapi dua kalimah syahadah pengertian yang terkandung di dalamnya, iaitu aqaidul iman yang 50. Apabila aqaidul iman yang 50 kita pegangi yang ia terkandung dua kalimah syahadah, dengan pegangan yang khalis, pegangan yang suci, pegangan ahli sunnah jemaah, barulah pergi kepada rukun Islam yang kedua, wa iqamatussalah, mendirikan sembahyang. Barulah pergi kepada mendirikan sembahyang dengan melengkapkan sembahyang ni dengan syarat rukun hak zahir dan hak batin, fiqh dan tasawuf. Jadi hak dua kalimah syahadah ni kena amati molek lah. Kena amati molek sebab aqaidul iman yang 50 yang terkandung pengertiannya di dalam dua kalimah syahadah inilah yang menjadi syarat untuk sah, untuk diterima sembahyang, zakat, puasa dan juga haji dan umrah. Ingat, bukan dua kalimah syahadah hok kita ucap di mulut, tapi aqaidul iman yang terkandung dalam dua kalimah syahadah tu hati menjadi syarat untuk sah dan diterima sembahyang, zakat, puasa dan haji. Makna apa ni? Kena pastikan kita betul-betul berpegang akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah di sunnah jemaah ni. Bila kita berakidah dengan akidah yang suci, barulah kita pergi kepada sembahyang. Sembahyang kita kena lengkapkan taharah, kesucian dalam sembahyang. Suci daripada hadas kecil, hadas besar. Suci daripada najis, taharah. Suci, syarat untuk sosmai kesucian tu. Tapi mari daripada permulaannya adalah akidah yang suci yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah. Kita masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni bulan yang suci. Bulan yang diturunkan kitab Al-Quran yang suci. Di bulan Ramadan, bulan yang suci. Jadi kita nak masuk bulan Ramadan, bulan suci ni, pastikan akidah kita, akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian dirizkikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat panggilan mengerjakan haji dan umrah, kita pergi kepada dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Kita pergi kepada dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Pastikan kita ni berakidah dengan akidah yang suci yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah rukun Islam yang pertama. Yang mana pada masa sekarang ni adat kata kok masing-masing hanya berpeluang untuk mengerjakan haji dan umrah sekali seorang sahaja pada masa sekarang. Jadi bila dapat panggilan mengerjakan haji dan umrah, pastikan kita sebelum berangkat ke dua tanah suci, Mekah dan Madinah, pastikan akidah kita akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Pastikan sembahyang kita sembahyang yang diterima oleh Allah, sembahyang yang suci zahir pekohnya, sembahyang yang suci hatinya tasawuf, sembahyang yang suci zahirnya taharah, suci dua hadas dan najis, dan pastikan sembahyang suci hatinya daripada sifat-sifat kecelaan. Jadi akidah yang suci, sembahyang yang diterima oleh Allah, barulah pergi kepada melengkapkan rukun Islam, pergi ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk mengerjakan haji dan umrah. Ini kena amati molek ni, kena ambil faham molek. Yang mana akhir zaman ni kadang-kadang dua kalimah syahadah itu hanya dibilang sepitah lalu sahaja. Kita ni dua kalimah syahadah tetap dah. Sembahyang memang kita sembahyang sokmo, zakat puasa memang tak pernah tinggal. Sekarang ni kita nak melengkapkan rukun Islam,
pergi ke dua tanah suci untuk mengerjakan haji dan umrah. Cakap tu, cakap sangat sangat meringankan. Walhati dok, bukan hanya dua kalimah syahadah pada lidah, tapi aqaidul iman yang 50, akidah yang suci yang terekam dengan syahadat, itulah menjadi asas kepada rukun Islam yang lain, sembahyang, zakat, puasa dan haji. Kemudian sembahyang pula, sembahyang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sembahyang tiang agama. Suci pekohnya dalam sembahyang, suci tasawuf dalam sembahyang, sembahyang diterima oleh Allah menjadi tiang agama. Dilengkapkan pula dengan haji dan umrah. Barulah orang ni benar-benar dipanggil sebagai Duyufur Rahman. Benar-benar dipanggil sebagai Duyufur Rahman, tetamu bagi Tuhan yang yang pemurah. Nak jadi Duyufur Rahman ni bukan semua pergi ke Mekah tu Duyufur Rahman. Nak jadi Duyufur Rahman, orang yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang yang diradai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Radiyallahu anhum, telah redha oleh Allah Taala daripada mereka itu. Hum tu siapa? Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman, orang yang berakidah dengan akidah yang khalis, yang suci, yang diradai oleh Allah. Orang yang beramal soleh, taat zuhir pekah, taat batin tasawuf. Orang yang Allah redha ni lah yang dipanggil sebagai Duyufur Rahman, tetamu bagi Tuhan yang pemurah. Bukan semua ke Mekah termasuk dalam Duyufur Rahman. Kemudian apabila haji umrah tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pergi pula kepada nak dapatkan haji mabrur. Tapi permulaannya ingat, aqaidul iman yang 50, akidah yang khalis yang terkandung dalam dua kalimah syahadah, termasuk pembicaraan hak bab qada dan qadar, termasuk pembicaraan berkaitan dengan tauhid wahdaniyah pada af'an. Itu terutama sekalinya. Sebab orang mengerjakan haji, dia ada dipanggil lafaz talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ambil molek, apakah pengertian yang terkandung di dalam lafaz talbiyah tu? Talbiyah ni, kita ni hambamu datang menyahut panggilanmu. Kita datang menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam lafaz talbiyah tu, la syarika lak, tiada sekutu bagi engkau ya Allah. Dua kali diulang. Itu dia tauhid pada zat, tauhid pada sifat, tauhid pada af'an. Nak kena kemah tu. Sebab lafaz talbiyah tu mengandungi lafaz tauhid. Wahdaniyah pada zat, sifat dan af'al perbuatan. Terutama tauhid wahdaniyah pada af'al sekalian qadar perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan sifat kudrah. Kemudian pula pada hari Arafah, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu. Di hujungnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kita pandai baca belaka ni. Itu semua adalah kalimah tauhid belaka tu. La ilaha illallah, isyarat tauhid kepada zat. Wahdahu, isyarat tauhid kepada sifat. La syarikalak, tiada sekutu bagi engkau. La syarikalah, tiada sekutu baginya bagi Allah. Isyarat kepada tauhid pada af'an. Di hujungnya wa huwa ala kulli syai'in qadir. La syarikalah pergi pada wahdaniyah pada af'an. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia ya Allah atas amat kuasa, pergi kepada sifat kudrah, sifat yang ketujuh. Inilah yang saya tekan dalam selak dinul khalis ni, wahdaniyah pada af'al, kudrah, iradah, pembicaraan qada dan qadar, untuk memastikan kita betul-betul berakidah dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Daripada akidah yang khalis ni lah menjadi asas kepada sembahyang, zakat, puasa, dan menjadi asas kepada haji dan umrah. Jadi
siapa-siapa yang menunggu sampai giliran untuk mengerjakan haji dan umrah kedua tanah suci Mekah dan Madinah. Mantapkan betul-betul ilmu akidah. Mantap betul-betul ilmu bak sembahyang. Mantap betul-betul ilmu tasawuf yang berkait dengan sifat-sifat hati. Adapun ilmu fiqh berkaitan dengan haji dan umrah, alhamdulillah, Malaysia ni boleh dikatakan antara yang terbaik. Jemaah haji Malaysia antara terbaik. Hak fiqh berkaitan haji dan umrah. Sebab dia punya ilmu dia, teori serta dengan praktika dia telah diajar, dilatih di Malaysia kita ni. Ilmu teori berminggu-minggu khusus haji dan umrah, kemudian serta dengan praktika terus di tempat kita ni. Jadi orang Malaysia, jemaah haji Malaysia ni memang terbaiklah hak ilmu fiqh haji dan umrah. Tetapi kena ingat, bukan hanya ilmu fiqh haji dan umrah sahaja. Ilmu fiqh bab sembahyang, bicara taharah bab sembahyang, dan hak paling yang menjadi asasnya adalah macam mana dengan ilmu bab akidah, pegangan yang terkandung bahawa dua kalimah syahadah rukun Islam yang pertama. Kemudian pula macam mana pula sifat hati kita dalam ilmu tasawuf, atau betul-betul kena memperincikan. Tapi dalam bab ilmu tauhid fiqh tasawuf ni, bukan nak fokus kepada orang yang menanti-nanti panggilan haji dan umrah sahaja, bukan. Ini kepada semua orang. Sebab kita sekarang sembahyang. Kita sekarang sembahyang. Macam mana syahadah kita? Sembahyang rukun Islam kedua. Syahadah kita macam mana? Bukan syahadah di mulut. Aqaidul iman yang terkandung oleh kemah syahadah macam mana? Pada ni, nak pastikan akidah kita akidah yang khalis. Barulah kita rokok dan sujud. Kalau kita rokok dan sujud tapi akidah kita bukan akidah yang khalis, bukan akidah yang suci, bukan akidah di semua jemaah, semayang tidak akan diterima oleh Allah. Jadi, nak semayang, akidah kena comel. Semayang pula, ilmu semayang ni, ilmu bak taharah, ilmu bak semayang, dia kena ilmu yang mantap. Ilmu bak semayang, ilmu yang mantap. Barulah kita pergi kepada nak mengerjakan haji dan umrah, ilmu fiqh kena mantap. Betul? Ilmu fiqh kena mantap. Sebab, bicara bak haji ni, bicara bak rukun wajib haji apa semua ni, penentuan sah batal ibadah haji dan umrah kita. Tapi ingat, bukan hanya fiqh haji saja yang menentukan sah batal haji, bahkan aqaidul iman yang 50, akidah yang suci yang terkandung di bawah dua kalimah syahadah pun yang akan menentukan sama ada haji kita, umrah kita sah ataupun batal, diterima ataupun tidak diterima. Termasuk juga hak berkaitan dengan sembahyang tiang agama. Jadi insyaAllah lah solat ad-dinul khalis ni objektifnya untuk memastikan kita semua berakidah dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah yang sunnah wal jemaah. Saya akan membicarakan aqaidul iman yang 50 dan insyaAllah saya akan pergi pula bicara kepada rukun-rukun iman yang lain. Kemudian insyaAllah barulah saya pergi kepada pembicaraan sifat hati yang khalis, sifat hati yang suci dalam ilmu tasawuf. Inilah objektif ad-dinul salat, ad-dinul khalis. Jadi sekarang ni insyaAllah akan masuk kepada sifat yang ke-9, sifat ilmu. Yang mana sifat 20 ni, wujud sampai kaunuhu mutakalliman, kita wajib berpegang secara tafsil. Kita wajib berpegang secara tafsil, secara detail, secara halusi, secara terperinci. Hak 20 sifat ni. Bukan 20 sifat ni, aqaidul iman yang 50 tu sendiri wajib kita belajar, mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci. Sifat yang wajib bagi Allah dan Rasul, sifat yang mustahil bagi Allah dan Rasul, sifat yang harus bagi Allah dan Rasul, wajib kita mengetahui
dan berpegang secara tafsir, secara terperinci. Tapi tafsir yang paling pentingnya laginya, tafsir perincian wahdaniyah qudrah iradah. Hak tu kena tafsir betul-betul, sebab dia akan pergi kepada rukun iman yang keenam, beriman qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman keenam ada dua pegangan, dan pada dua-dua pegangan inilah timbulnya bagai-bagai pegangan yang terpesong, pegangan yang sesat, pegangan yang ahlil bid'ah, yang mana amal ibadah, sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah kita sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi kepada sifat 20, insya-Allah kita akan bercerita sifat yang kesemua sifat ilmu. Kita wajib mengetahui, belajar, mengetahui dan berpegang secara ijmal, secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Maha suci Allah daripada sifat naqais, sifat kekurangan yang tidak terhingga bilangannya. Dalil Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, dalil maha suci Allah daripada sifat kekurangan, ada alam ini, ada langit, ada bumi, bahkan ada kita sendiri. Ingat baik sidang pendengar, sifat Allah bukan 20. 20 tu kita wajib mengetahui dan berpegang secara tafsir. Adapun sifat Allah sendiri yang wajib kita mengetahui dan berpegang secara ijmal permulaan, Allah Subhanahu wa taala bersifat

sifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bilangannya. Padahal tidak terhingga bilangan. Kalau kata sifat kesempurnaan bagi Allah 1 juta, ada hingga bilangan. 1 bilion, ada hingga bilangan. Faham tak? 1 trilion, ada hingga bilangan. Mana bilang-bilang 1 trilion akan ada hingga, ada su, ada hujung. Tapi bila nak habis bilang tu tak tahulah, tapi ada hingga. Adapun sifat kesempurnaan bagi Allah yang wajib atas kita mengetahui serta berpegang secara ijma' ni, tidak terhingga bilangannya. Yang mengetahui sifat kesempurnaan bagi Allah secara tafsir dengan pengetahuan yang tidak ada hingga, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Hati ingat, itu pegang secara ijman, secara ringkas, secara kasar. Sebab ada orang dia salah faham berkaitan kaedah sifat 20. Hingga kan dikatakan bahawa sifat Allah 20 je, sikitnya sifat Allah. Siapa berpegang seumpama tu? 20 secara tafsir. Sifat kesempurnaan bakal tidak terhingga bilangannya. Dua peringkat kita pegang tu. Secara ijma, secara ringkas, secara kasar, secara borong, secara tafsir sifat 20. Mana satu-satu sifat tu wajib mengetahui dan berpegang secara tafsil. Terutama wahdaniyah pada af'al, kudrah dan juga iradah. Tafsilnya wahdaniyah pada af'al, kudrah dan iradah ni bukan setakat berbulan-bulan dah. Saya rasa lah. Bukan setakat berbulan-bulan. Makan tahun dahnya. Bermula daripada wahdaniyah pada af'al, kudrah, iradah. Bukan berbulan-bulan, bahkan makan tahun. Pernah perici betul-betul berkait dengan qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala, rukun iman yang keenam yang memang pada pembicaraan qada dan qadar inilah timbulnya pegangan-pegangan yang terpesong. Nak memastikan kita betul-betul berpegang dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, akidah di sunnah jemaah. Kemudian kita pergi kepada sifat yang ke-9, sifat ilmu. Sifat yang ke-8, sifat iradah. Sifat yang ke-9, sifat ilmu. Yang mana masa bicara iradah dahulu, disambung dengan ilmu. Iradah, ilmu. Iradah, sambung dengan ilmu. Jadi ulama' susung iradah sifat yang ke-8, ilmu sifat yang ke-9, cukup-cukup besar hikmah dia. Jadi Allah menentukan segala-gala pada azal sifat iradah yang ke-8 sebagaimana Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal sifat yang sifat ilmu, iradah ilmu, iradah ilmu. Cuma saya nak memperingatkan, tak apalah kalau minggu ni belum masuk betul-betul lagi sifat yang ke-9, insya-Allah di pembelajaran solat akan datang saya akan memperincikan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana berpegang Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui segala-gala ni, ni tidak adalah yang tidak berpegang, termasuk Mu'tazilah. Sekalipun Mu'tazilah ni mereka berpegang akidah yang sesat, akidah terpesong sekalipun, mereka pasti berpegang Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal. Tapi hak timbulnya Mu'tazilahnya, mereka mengingkari pada setengah-setengah perkara, ianya adalah datang daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat-sifat iradah yang jelas dari terdahulunya, iaitu pada perkara yang jahat, kufur dan maksiat. Lepas tu kadang-kadang orang bercakap, apa yang berlaku sekarang ni semuanya di bawah pengetahuan Allah. Ni apa yang berlaku sekarang ni di bumi, di langit, kedok kira lah. Apa yang sedang berlaku sekarang ni kesemuanya di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau beti setakat tu, tu jelas dah. Saya sebut dah tadi. Semua orang Islam, termasuk mereka yang berakidah-akidah Mu'tazilah, mereka imani Allah mengetahui segala-galanya. Apa yang berlaku ni di bawah pengetahuan Allah Ta'ala belaka, tu tetap dah. Tak bimbang waktunya. Sebab kalau berpegang, perkara yang berlaku ni ada yang Allah Ta'ala tahu, ada yang Allah Ta'ala sendiri pun tak tahu, ataupun tahu juga, tahu kemudian. Tu memang imam tidak sah ijma' ulama' tu. Tak ada seumpama ni.

Allah tak tahu langsung ataupun Allah tahu juga, tahu kemudian. Asal tidak tahu, itu tak ada. Itu memang kapi, itu imam memang tidak sah. Mana semua akan berpegang, semua yang berlaku di bawah pengetahuan Allah. Tapi jangan hanya berhenti pengetahuan Allah sahaja. Kita nak pergi pada semua yang berlaku adalah qada dan qadar Allah. Semua yang berlaku adalah qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Qada, iradah, muafaqah dengan ilmu. Qadar, kudrah. Asasnya, wahdaniyah pada af'al. Kita nak tekan situ. Qada, qadar. Bukan hanya berhenti di semua yang berlaku di bawah pengetahuan Allah. Itu kita tak bimbang. Dalam bab ilmu kita tak bimbang. Yang kita bimbangnya bab qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sudah di penghujung ni, saya masuk sedikitlah sifat ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala bersifat ni sifat ilmu, mengetahui segala-gala perkara pada azal. Sama ada perkara yang wajib, zat dan sifat Allah, sama ada perkara yang mustahil, sama ada perkara yang harus, kesemuanya Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal. Pengetahuan Allah, pengetahuan secara terperinci, secara juz'i, bukan kulli. Allah mengetahui secara detail. Adapun ada golongan kafir, falsafah, Allah mengetahui secara kulli sahaja. Allah mengetahui secara kasar sahaja. Mana apa ni? Allah Ta'ala tahu pasir banyak. Berapa butir? Allah tak tahu. Allah tak tahu berapa banyak titik-titik air di laut. Tapi berapa titik air, Allah tak tahu. Itu akidah yang kafir. Kita berpegang, Allah mengetahui segala-galanya dengan pengetahuan yang terperinci. Semua perkara yang ada, perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara harus, Allah Ta'ala tahu segala-galanya pada sedia kala. Itu sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui pada sedia kala dengan pengetahuan yang tidak ada penghujung. Itu sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil sama sekali Allah bersifat ni sifat jahil. Tiba-tiba ada satu perkara Allah pun tidak tahu. Mustahil sama sekali. Jadi insyaAllah untuk selalu akan datang, saya akan sambung sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah ketika sambung sifat ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sifat yang ke-9, saya tidak akan lupa untuk sekalikan sifat ilmu Allah sifat yang ke-9 ni dengan sifat iradah Allah sifat yang ke-8. Ilmu, iradah, iradah, ilmu. Saya akan sekalikan pembicaraan ilmu undur kepada pembicaraan iradah. Jadi mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan akidah yang khalis, akidah yang suci, aqaidul iman yang 50 yang terkandung di bawah akidah akaid di mana pun, terkandung di bawah kalimat tu ni, dua kalimah syahadah, rukun Islam yang pertama, dengan rukun Islam pertama yang terkandung 50 akaidul iman tadi akan melengkapkan ini agama kita. Mudah-mudahan semua ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma abtah alayna futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akdamin. Bapak, imna famas sabikin. Warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sama-sama kami di Terengganu FM.
1: Terima kasih yang masih lagi kekal bersama-sama Terengganu FM. Mesra ceria di jam masih lagi temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Dan sekarang ni dah pun 10.52 minit pagi. Nak kongsikan sedikit info berkenaan program Jalan Rahmah Madani di negeri Terengganu untuk hujung minggu ni. Khususnya hari ni hari Jumaat. Anda yang berada di di mana ni? Di daerah Besut ataupun Jetih sana lah. Boleh ke Dun Kota Putera, iaitu di pekarangan Surau Al-Jannah, Kampung Seri Nangka, Kampung Raja, Terengganu. Okey, untuk hari ini 8 pagi hingga 12 tengah hari, Jualan Rahmah Madani bergerak diadakan di sana. Kemudian di mana lagi untuk Jualan Rahmah Madani pada hari ini? Di pekarangan Dewan Sivik Buloh Gading, Kuala Terengganu. Ini untuk orang-orang di sekitar Kuala Nerus lah dah. Okey, 8 pagi hingga 12 tengah hari juga. Kemudian di Wakaf Mempelam pun ada di pekarangan KP Perdana, Kuala Terengganu. Juga 8 pagi hingga 12 tengah hari. Seterusnya di Bukit Payung, kat mana tu kalau Bukit Payung? Di pekarangan Masjid Kampung Surau Panjang, Kuala Terengganu. Juga sama waktunya. Jadi masih ada masa lagi untuk anda dapatkan barangan harga yang murah. Okey, berpatutan lagi lah untuk PJRM ini. Seterusnya di pekarangan Masjid Kampung Jambu Bongkok, ni di Marang, Terengganu. Dan seterusnya pekarangan Masjid Al-Muhtadin, Kampung Peradong, Kuala Terengganu. Ini di sekitar Manir. Dan di Dungun ada tak? Orang-orang Dungun. Orang Dungun esok ada. Boleh semak di page ataupun laman rasmi Facebook KPDN Terengganu. Okey. Dan di daerah Kemaman lah yang terakhir, di Dewan Serbaguna Bukit Anak Dara, Kemaman. 8.30 pagi hingga 12.30 minit tengah hari. Jadi ada masa lagi untuk anda hadir, untuk anda dapatkan barangan-barangan keperluan dapur, keperluan rumah dan sebagainya, untuk anda dapat jualan harga yang lebih murah 10-30%. InsyaAllah dapat dimanfaatkan seisi keluarga. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. Semakin daripada Siti Sarah, Terengganu FM, mesra ceria.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua Anggun Inspirasimu waktu ini. Yang sedang dengarkan kami pada yang berada di mana? Kemaman. 90.7 di Dungun, 97.7 di Besut dan Setiu, 96.2. Mungkin ada yang dengarkan di klinik-klinik, di hospital, di stesen minyak, di kedai-kedai makan, di pasar. Terima kasih semuanya kerana terus menyokong Terengganu FM. Okey, untuk jam kedua ni kan sambil-sambil dengar Terengganu FM ni, nak kongsikan jugalah berkenaan dengan kes denggi yang sedang meningkat sebenarnya, masih berleluasa. Tambah lagi dengan keadaan cuaca panas kan, El Nino ni memanglah Aedes boleh membiak di tempat-tempat yang mungkin kita terlepas pandang, seperti pelapik pasu bunga, tayar terpakai, tong ataupun tangki air, bekas minuman kucing ke haiwan peliharaan anda di rumah lah. Longkang yang tersumbat, palung air hujan, bekas makanan, botol-botol dan tempurung kelapa sebenarnya mungkin ada di sekeliling rumah kita tu. Jadi benda-benda sebeginilah yang mungkin boleh orang kata membuatkan nyamuk Aedes tu membiak. Jadi jangan tunggu kawasan rumah jadi punca pembiakan nyamuk Aedes. Anda boleh periksa, buang air bertakung dan musnahkan bekas-bekas yang tidak digunakan lagi. Jadi mungkin 10 minit setiap minggu boleh melindungi keluarga anda daripada terkena penyakit denggi, demam denggi. Jadi kena bertindak sekarang lah, 10 minit saja. Kalau tak sebelah pagi ni, cuti-cuti hujung minggu ni, bolehlah buat petang nanti untuk aktiviti rekreasi lah, bersama anak-anak kan. Ajak anak-anak tu boleh buang, lupuskan dan sebagainya. Tapi jangan buat pembakaran terbuka, okay? Simpan elok-elok, bungkus dalam plastik sampah, buang ke tempat sepatutnya, okay? Yang nak berinteraksi bersama-sama di jam, boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke nombor 0103

Baik, untuk jam ini 11.30 minit pagi nanti kita ada rancangan tajaan 15 minit dan 11.15 pagi kita dengarkan Lughatul Jannah terbitan Siti Aisyah Samsudin. Jadi, jangan ke mana-mana. Terus setia Terengganu FM.

0: Lughatul Jannah bersama Ustaz Faiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insyaallah dalam video kali ini kita nak ulang kaji salah satu daripada pembelajaran dalam subjek bahasa Arab. Okey, kita akan tengok berkaitan dengan tajuk Jihatul Amkinah. Jihatul Amkinah yang bermaksud arah mata angin. Okey, arah mata angin ni adalah suatu perkara ataupun merujuk kepada petunjuk arah. Okey, petunjuk arah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lokasi, tempat. Dia biasanya ada 8. Okey, kita nak bincangkan hari ni tentang 8 arah mata angin, iaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Macam mana nak sebut benda-benda tu, 8 arah mata angin tu dalam bahasa Arab. Dan arah mata angin ni biasanya kita tengok dalam peta ataupun kompas, ataupun bila kita belajar tentang geografi, navigasi ataupun pelayaran untuk menentukan sesuatu arah ataupun kedudukan sesuatu tempat. Ini adalah 8 arah mata angin: utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Okey, macam mana nak sebut utara dalam bahasa Arab? Okey, kita mulakan dengan utara terlebih dahulu. Okey, utara kita sebut dalam bahasa Arab ialah syamalun. Okey, utara syamalun. Ulang sekali lagi, syamalun. Timur laut, okey, timur laut dalam bahasa Arab ialah syamalun syarqiyun. Syamalun syarqiyun. Okey, timur laut. Kemudian timur. Okey, timur adalah syarqun. Kemudian tenggara. Okey, tenggara dalam bahasa Arab kita sebut janubun syarqiyun. Janubun syarqiyun. Okey, kemudian selatan. Okey, selatan kita sebut janubun. Janubun selatan. Okey, kemudian barat daya. Okey, barat daya janubun gharbiyun. Okey, janubun gharbiyun. Okey, seterusnya barat. Okey, barat dalam bahasa Arab kita sebut dia gharbun. Gharbun. Dan kemudian barat laut. Okey, barat laut dalam bahasa Arab adalah syamalun gharbiyun. Okey, syamalun gharbiyun. Okay, kita ulang sekali lagi. Syamalun utara, syamalun syarqiyun timur laut, syarqun timur, janubun syarqiyun tenggara, janubun selatan, janubun gharbiyun barat daya, gharbun barat, syamalun gharbiyun barat laut. Sekali lagi, syamalun utara, syamalun utara, syamalun syarqiyun timur laut, syamalun syarqiyun timur laut, janubun syarqiyun tenggara, janubun syarqiyun tenggara, janubun selatan, janubun selatan, janubun gharbiyun barat daya, janubun gharbiyun barat daya. Okey, kemudian gharbun barat, gharbun barat, syamalun gharbiyun barat laut. Okey, syamalun gharbiyun barat laut. Itulah sebutan-sebutan bagi utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Okey, biasanya ada arah mata angin ni ditunjuk 4 sahaja, iaitu utara, selatan, timur dan barat. Okey, untuk utara syamalun, syarqun, janubun, gharbun. Dan dia tambah lagi syamalun syarqiyun timur laut, janubun syarqiyun tenggara, janubun gharbiyun barat daya, syamalun gharbiyun barat laut. Okey, boleh ulang-ulang sehingga ingat. Okey, sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini berkaitan dengan Jihatul Amkinah, iaitu arah mata angin. Bagaimana nak sebutkan dia dalam bahasa Arab? So, kita dah sebut beberapa kali tadi, so boleh ulang-ulang sampailah ingat. Kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bahasa Arab, bahasa syurga. Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga kunci

Bidadari Syurgamu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza baru saja hiburkan anda. 11.25 minit pagi. Terima kasih untuk rakan-rakan kita. Saya dah pun bersiaran langsung di live TikTok Terengganu FM. Terima kasih untuk Ahmad. Ya, ya saya tu memanggil ya. Ha, Kak Mona. Okey, Kak Mona dan juga Zupaka sekarang ni sedang berada di rumah Kak Ani Telemong untuk ziarah. Dia kata, salam anggun inspirasi mu Zu hadir di rumah Kak Ani Telemong. Ziarah kasih bersama kelab pendengar sahabat Terengganu FM. Ada Kak Niksu, Kak Zapaka, Kak Mona, Ika Rosa, Kak Ani Kuala Berang, Mokku Getang. Dan ramai lagi lah tu. Semoga Kak Ani Telemong cepat sembuh. Amin. InsyaAllah doakan kesihatan yang sedang diuji dengan masalah kesihatan semuanya dalam keadaan baik-baik belaka. Okey. Udeng 81. Assalamualaikum dan salam Jumaat Dija serta sahabat-sahabat Terengganu FM. Waalaikumsalam. Okey, seterusnya kita ada siapa ni? Al-Azmi. Assalamualaikum DJ bertugas. Waalaikumsalam. Boleh ke minta lagu? Minta lagu untuk sekarang ni tiada pilihan lagu untuk rakan-rakan pendengar kita lah. InsyaAllah untuk jam ketiga nanti 12 suku kita ada ruangan indahnya pantun. Jadi boleh berpantun untuk hari ini. Terima kasih juga Tok Dalam, Mi Samad. Kita ada Nur Makeup Viral. Bulang 5 pun ada Saiful Bomber Fighter. Terima kasih semuanya. Dan sebentar saja lagi 11.30 minit pagi kita ada rancangan Tajaan di Terengganu FM bersama-sama Yaya Empire.

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Next.
2: Dio.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM. Dan seperti yang dijawawarkan tadi, kita nak bersama-sama dalam rancangan Tajaan 15 Minit di Terengganu FM. Untuk Jumaat penghulu segala hari ini, berita baik untuk semua. Yaya Empire nak share rezeki Jumaat untuk 20 orang. Jangan lepaskan peluang emas untuk dengar perkongsian penuh inspirasi dari core leader Yaya Empire, iaitu Puan Izzati Zainal. Jadi macam biasalah, bersama-sama Dija di Konti untuk waktu ini kita bersama-sama Puan Izzati Zainal. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Apa khabar pagi ni?
1: Alhamdulillah baik.
0: Okey, jadi untuk apa yang saya sebutkan tadi tu, mungkin boleh Puan Izzati kongsikan kepada para pendengar kita apa yang seseorang perlu memiliki minyak wangi ataupun perfume Yaya Empire ni.
1: Perlu untuk seseorang memiliki perfume Yaya Empire ni sebab perfume ni dia membawa karakter setiap individu kan. Jadi kita kadang-kadang apa kepelbagaian wangian, kadang-kadang kita pergi kerja kita pakai wangi yang lebih elegan, bila kita bersukan kita pakai bauan yang lebih kuat, fragrance dia supaya sesuai dengan aktiviti lasak kita kan. Begitu juga dalam perfume Yaya Empire, kita pelbagaikan pilihan wangian yang kita bawa dalam kita punya brand.
0: Okay, kita tahu kalau Yaya Empire ni banyak dia punya perisa ataupun wangian tu beratus-ratus. Betul. Jenis kan. Jadi kalau pendapat Puan Izzati, apa kesilapan terbesar seseorang individu tu sewaktu membeli minyak wangi ni?
1: Kesilapan terbesar yang saya perasan ramai sekarang buat adalah mengikut trend. Biasalah kan, sekarang ramai yang nak ikut media sosial, tengok viral, nak ikut kan wangian tersebut tanpa tahu sesuai atau tidak dengan kita. Sebab setiap wangian ni berbeza. Kadang-kadang kita yang ikut trend dah beli, beli berbotol-botol, balik tak pakai, pembazir. Sebenarnya kita kena tahu wangian yang mana yang sesuai dengan kita. Jangan ikut-ikut orang. Itu yang kesilapan terbesarlah dalam membeli perfume yang saya perasan.
0: Jadi kenapa mereka ni sanggup nak orang kata cari signature scent ni untuk nak dapatkan ikut trend tadi?
1: Dia signature scent ni biasa orang nak ada identiti diri sendiri. Contoh bila kita dah datang kerja kan, lalu je pun orang tak pandang, dah tahu dah siapa yang masuk dekat pintu depan tu. Signature skin dia tu. Dia itulah antara sebab-sebab orang ni nak bau yang special untuk diri dia. Berbeza daripada yang lain.
0: Jadi kalau ikutkan dari Yaya Empire sendiri, apa yang istimewa nak dikongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita?
1: Sekarang kita ada edisi terbaru kita, Butterfly Bleach. Kita ada 5 wangian yang barulah. Antaranya yang paling best selling kita adalah yang Velvet Pop dengan Aqua Wing ni. Yang ini ramai sangat student-student remaja akan suka sebab bau dia sangat manis. Manis yang manis lembut macam tu. Dia tidak terlampau kan manis sangat, dia pening.
0: Kalau manis bau bunga
1: begitu.
0: Manis bau
1: buah-buahan macam tu. Kalau yang ni dia lebih soft, bau macam ocean macam tu. Yang ini biasanya kalau bayar-bayar 30-an macam tu selalu suka yang ni. Ini 5 wangian yang terbaru daripada kita lah. Edisi Butterfly Bleach.
0: Okey, pendengar-pendengar boleh juga tonton di live Facebook Terengganu FM dan juga di TikTok Terengganu FM sekarang ni. Kalau di Facebook tu ada nampak lah pelbagai warna-warni daripada botol Yaya Empire sendiri. Jadi mungkin ada lagi tak, kalau hari ini ada pendengar-pendengar dan juga penonton yang belum lagi pernah dapatkan perfume daripada Yaya Empire, apa saranan Puan Izzati?
1: Kalau yang masih belum dapatkan perfume Yaya Empire ni, boleh ke Shopee official HQ Yaya Empire Perfume, ataupun untuk warga Terengganu untuk dapatkan perfume Yaya Empire boleh ke butik kami di Jalan Panji Alam, Kuala Terengganu. Dekat situ ada pelbagai pilihan bau, tester semua kita siapkan. Dan untuk mereka yang berminat untuk menjadi wakil jualan kami juga, kami buka untuk anda semua sertai kami lah.
0: Sekali lagi dekat mana tu?
1: Di Panji Alam, Kuala Terengganu.
0: Panji Alam, Kuala Terengganu.
1: Panji Alam, Kuala Terengganu. Izzati Zainal House of Beauty.
0: Dan macam biasa orang kata hari ini ada sesuatu juga nak ditawarkan kepada rakan pendengar kita, ya?
1: Untuk share...
0: Share set alam tu? dengar dan screen recording.
1: Ya, ya.
0: Update untuk sosmed dengan caption yang menarik dan jadi antara yang bertuah untuk menang cash RM100.
1: Betul.
0: Macam mana cara dia tu?
1: Cara dia untuk recording yang kita live yang kita hari ni untuk Yaya Empire, boleh record, share dan tag Facebook HQ dan Facebook HQ dan saya Izzati Zainah.
0: Okey. Dapat ke tidak tu? Kejap lagi kita
1: tapi kena hashtag lah, sebab kalau tak hashtag tu, tak tag, memang admin tak notice, nanti tak dapat lah
0: hashtag Yaya Empire.
1: Betul.
0: Okey, boleh berbuat demikian lah. Okey, kita nak rehat seketika Puan Izzati. Kembali lagi selepas ini di Terengganu FM.

0: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM bersama untuk rancangan tajaan 15 minit Puan Izzati Zainal bersama-sama kita ni. Jadi sekali lagi kita nak kongsikan berkenaan dengan kontes yang dilakukan pada hari ini Jumaat 17 Julai. Boleh dengar screen record dan juga update caption menarik, tag dan juga share. Mungkin Puan Izzati boleh kongsikan lagi berkenaan kontes kita pada pagi
1: untuk
0: ni.
1: Untuk kontes ni perlu rakam waktu kita tengah live ni lah.
0: Sama rakam, ada di TikTok ataupun di Facebook.
1: Betul. Lepas tu pergi ke TikTok dia. Ejaan nak cari nama dia tu D-H-I-Y-A. Jadi tag, kena tag sebab daripada situ kita akan pilih pemenang lah.
0: Baik.
1: Jadi tag dekat situ, nanti kita akan pilih pemenang dan hashtag Yaya Empire.
0: Okey, itu caranya. Dan kita nak tahu lagi, mungkin Puan Izzati boleh kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita jenis apa tu perfume terbaru yang dikeluarkan oleh Yaya Empire. Okay.
1: Untuk perfume Yaya yang terbaru, kita ada koleksi Butterfly Bleach ni untuk warga yang lebih berusia lah, kita boleh suggest untuk pakai wangian yang aqua wing ni, sebab aqua wing ni sangat sesuai untuk mereka yang nak wangian yang lebih elegan, yang boleh orang kata sesuai mengikut usia. Kalau untuk remaja-remaja, student kan, ramai yang memilih wangi yang lebih manis, yang sesuai dengan usia mereka. Yang itu saya boleh suggest untuk pakai Velvet Pop. Yang kedua-dua wangian ini adalah wangian yang paling hot selling untuk Yaya Empire buat masa sekarang.
0: Biru dan juga pink ya.
1: Biru dan juga pink. Okay. Kalau dulu kita banyak top sale kita adalah Dino Purple, Dino Pink, tapi sekarang memang top sale kita adalah Butterfly Bleach. Jadi semua kena try. Dan warga Terengganu yang nak try perfume Yaya Empire boleh ke Panji Alam lah. Ke store saya, butik Izzati Zainal House of Beauty. Boleh juga hubungi nombor telefon saya sertakan dekat sini, 018-906-5284.
0: Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya juga perfume yang sesuai dengan umur ataupun usia macam mana pula, Puan Izzati?
1: Dia mengikut karakter masing-masing lah. Seperti saya bagi tahu tadi, kebanyakan pilihan customer kita dan yang kita sendiri suggest, aqua wing adalah paling sesuai untuk wanita yang berusia. Untuk remaja, student, yang lebih muda, mereka lebih memilih Velvet Pop.
0: Okay. Dan adakah trend memilih perfume ni berubah mengikut umur tu sendiri?
1: Ya, betul. Kalau saya perasan untuk diri saya sendiri, kalau dulu saya minat lebih kepada bauan yang manis, tapi sekarang bila dah meningkat usia, lebih kepada bau-bauan yang lebih elegan. Itu peningkatan usia juga main peranan lah dalam pemilihan kita, memilih wangi yang kita suka.
0: Betul. Wangi dan juga sedap tu berbeza, orang kata, mengikut subjektif. Subjektif dia, ada orang kata orang ni dengar bau dia kata wangi, ya, orang ni dengar kuranglah sikit. Gitu dah. Okey, dan untuk kontes kita masih lagi berlangsung. Anda boleh menang RM100 dan kita nak cari 20 orang pemenang.
1: 20 orang pemenang.
0: Jadi boleh tonton menerusi TikTok dan juga Facebook Terengganu FM. Jadi mungkin ada lagi Puan Izzati nak kongsikan kepada rakan-rakan pendengar kita berkenaan dengan perfume Yaya Empire ni.
1: Untuk perfume Yaya Empire, untuk dapatkan lah perfume Yaya Empire, boleh ke TikTok official HQ dan Shopee official HQ, Yaya Empire Perfume. Yaya Nadia, Yaya Empire Perfume, betul.
0: Baik. Nur Sheila di TikTok, dia kata perfume Yaya memang wangi, walau dah cuci baju, bau masih lekat lagi dekat baju, dia kata.
1: Betul.
0: Okey, dan siapa tadi ditanya, harga berapa ringgit ni untuk perfume Yaya Empire?
1: Perfume Yaya Empire untuk saiz 10ml, RM10 sahaja. Manakala untuk saiz besar, yang ini 35ml, RM35. Sangat berbaloi lah. Harga mampu bilik tapi tahan lama. Perfume kita menggunakan parti 90% dan alkohol hanya 10% saja. Sebab tu ketahanan dia sangat lama. Kalau macam yang tadi komen, seharian tu tak hilang baunya, memang betul. Memang tak diragukan lagi.
0: Okey, ada lagi komen Syab Suhaila, padu doa perfume Yaya Empire. Terima kasih yang baru follow tu, hashtag memang best lah perfume Yaya Empire ni. Terima kasih. Okey, dan apa tu, mungkin mungkin ada yang nak tanya juga perfume Yaya Empire ni, kalau tadi Puan Izzati kongsikan yang baru.
1: Betul.
0: Banyak juga yang baru, apa tu, perisa-perisa yang baru. Tapi kalau yang lama, ada orang yang setia dengan yang lama kan?
1: Ya, ya.
0: Masih lagi ada?
1: Masih lagi ada. Dan untuk macam saya bagi tahu tadi, boleh ke butik kita di Panji Alam Kuala Terengganu. Dekat situ pelbagai pilihan bau. Kita ada ratusan pilihan bau. Dan kalau nak try dulu, nak tahu yang mana, tester pun kita sediakan. Boleh jemput datang lah. Kita buka setiap hari 10 pagi hingga 10 malam.
0: 10 pagi 10 malam. Yeah, okey, ada yang
1: pastikan
0: tanya ni,
1: pastikan original baru beli.
0: Ganda nak menang kena buat apa ni? Ada lagi yang tanya ni.
1: Ganda nak menang, cara dia, share screen record kita punya live, share dekat TikTok ataupun Facebook hashtag Yaya Empire dan tag founder kita. FB dia, ejaan dia DHIYA. Untuk search lah, mana yang belum follow boleh follow.
0: Jadi anda kena screen record mana-mana live yang kami lakukan. Kemudian anda kena post di media sosial,
1: media
0: sendiri
1: sosial.
0: Kemudian tag dengan dia, dia Yaya Empire tadi.
1: Kalau founder punya Facebook, dia DHIYA.
0: Okey, itu antaranya. Baik, dan di hujung-hujung ni mungkin sedikit lagi lah pesanan daripada Puan Izzati untuk rakan-rakan pendengar kita.
1: Pesanan saya untuk dapatkan Yaya Empire, pastikan original. Sebab sekarang banyak yang tiruan produk di pasaran.
0: Ada juga
1: Ya, ada. Sebab tu perlu berhati-hati. Kita terima komplain wangian yang kualitinya tidak sama, tidak tahan lama. Itu yang kita pentingkan, untuk cari ejen yang sah, pergi ke official store yang betul supaya dapat kualiti yang seperti kita iklankan. Ada aduan yang terima barang tiruan apa semua tu di luar kawalan kita, untuk bantulah. Sebab kalau beli dekat official store kita, of course ada masalah, kita akan bertanggungjawab. Ada problem apa-apa, kita akan bantu.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian pada pagi ni. Dan ada yang tanya ni, macam mana nak bezakan original dengan yang tiruan?
1: Ketahanan bau dia, kadang-kadang packaging dia tulisan
0: sama,
1: tapi paling banyak komplain adalah ketahanan bau dia. Dan bila kita tanya beli dekat mana, memang bukan official store dan bukan ejen yang sah.
0: Nak membeli sama ada di TikTok, di mana-mana platform, pastikan yang original lah.
1: Sebab harga pun RM10
0: official
1: je. Kalau beli yang murah, RM1 je murahnya. Tetapi tiruan, tak berbalut.
0: Tapi kadang-kadang promosi memang dapat murah kan.
1: Itu, tapi kena tetap tengok official store dengan ejen sah tu lah. Kalau memang di ejen sah, kita tak ada masalah. Sebab kadang-kadang TikTok ada buat less apa semua kan.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah bertemu kembali selepas orang kata panjang umur nanti, bertemu lagi lah di Terengganu FM. Boleh je masuk lagi tu. Okey, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia, kita baru saja bersama-sama Puan Izzati Zainal, penggerak komuniti Yaya Empire, baru saja habis dalam rancangan Tajaan di Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Mau kehidupan ke bawah duli yang maha mulia Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badri Shah Sultan Negeri Kedah ke-29 ketika bergelar pegawai tentera bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 20 Julai 2026 pukul 1.30 tengah hari di TV1.
1: Baik, kembali bersama-sama di Terengganu FM, Mesra Ceria, dah hampir ke 12 tengah hari pun. Dan kepada anda yang baru saja dengarkan kami di Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak. Dan apa tu yang hantarkan kiriman WhatsApp pada pagi ni, Wawa Desa dari Buloh Gading. Assalamualaikum Dija, waalaikumsalam. Ada pantun nak diberi ni. Pantun nanti kejap lagi kita bacakan pantun daripada Wawa Desa. 12 tengah hari, sama-sama ikuti utama 12 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan sekembalinya nanti bersedialah anda untuk kita berpantun dalam ruangan Indahnya Pantun di Terengganu FM. Terus setia, anggun inspirasimu.

0: jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: pasportnya mengancam tindak balas ekonomi serta-merta dan akan membawa isu itu kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Agensi berita ANO dulu melaporkan langkah itu merenggangkan lagi hubungan yang telah tegang antara kedua-dua pentadbiran menjelang pilihan raya Presiden Brazil pada Oktober. Terdahulu, pentadbiran Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan tarif pukal 25% ke atas barangan Brazil tertentu yang memasuki Amerika berkuat kuasa 22 Julai.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Menjelang perlawanan akhir Piala Dunia antara Argentina dengan Spanyol pada awal pagi Isnin, ruang udara bandaraya New York yang diselubungi jerebu mencetuskan kebimbangan mengenai tahap pencemaran udara tinggi. Amaran kualiti udara dikeluarkan di bandaraya berkenaan. Susulan asap akibat kebakaran hutan di Kanada dikesan bergerak ke arah selatan menuju ke wilayah New York. Bagaimanapun, hujan yang dijangka berlaku pada Sabtu mampu membantu mengurangkan jerebu sekaligus memperbaiki kualiti udara menjelang hari perlawanan. Dalam pada itu, perlawanan akhir Piala Dunia tidak hanya tertumpu kepada pertembungan antara Lamine Yamal dengan Lionel Messi semata-mata, malah turut mempertemukan semula pengurus Spanyol Luis de la Fuente dan bekas anak muridnya Lionel Scaloni, sekaligus menguji kemampuan taktikal Scaloni yang pernah menimba ilmu bawah bimbingan de la Fuente di Akademi Kejurulatihan Persatuan Bola Sepak Spanyol di Las Rosas pada 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Kuan 2026 perkukuh rizab kewangan negara. Masyarakat antarabangsa digesa percepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu 2030. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Mesej Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris. Dan hantarkan video penyertaan adik-adik ke Terengganu FM @rtm.gov.my. Tunggu apa lagi? Adik-adik jangan lepaskan peluang ya untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan mewakili Terengganu ke pentas yang lebih besar. Bakat adik-adik adalah pentas untuk adik-adik. Sertai uji bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Terengganu sekarang juga.

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian? Jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026.

0: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam ketiga Anggun Inspirasimu. Masih lagi Dija temani anda hingga pukul 2 petang nanti. Dan seperti biasalah untuk jam ketiga ni, kita nak bersama-sama dalam ruangan indahnya pantun sebentar sahaja lagi. Terima kasih yang masih lagi setia bersama-sama di live TikTok Terengganu FM. Anda kena bersedia untuk kita nak berpantun. Kita nak ke udara sekejap saja lagi. Boleh gunakan dua talian disediakan untuk anda, 6235330, 6238330, ataupun boleh hantarkan di WhatsApp 0103446632. Ya, dah ramai dah juga di WhatsApp hantarkan kiriman di pantun. Jadi saya mulakan untuk tengah hari ini pantun daripada Wawa Desa Buloh Gading. Pantun pertama ada dua rangkap ni. Yang pertama, kayu jati buat almari, kayu dipahat dengan teliti. Teman sejati susah dicari, dapat dikau dapatlah jaga sepenuh hati. Bila dikau dapat, jagalah sepenuh hati. Pantun yang kedua pula, abang cakap abang bujang, rupa-rupanya abang temberang. Siang malam abang hilang, tinggalkan adik seorang. Ini macam lagu tadi je, lagu temberang . Terima kasih Wawa Desa Buloh Gading hantarkan pantun. Okey, yang di TikTok pun boleh juga nak bersama-sama dalam ruangan pantun ni, boleh hantar WhatsApp ataupun naikkan komen yang pendek-pendek je lah, boleh taip. Okey, jom kita nak terima pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Deja.
0: Ya, siapa di sana? Hello? Ke mana? Hilang ke?
1: Hello?
0: Siapa di sana?
1: Hilang sekejap.
0: Siapa tu?
1: Ayu, di Kuala Ibai ni, Deja.
0: Oh, Ayu. Okey, Ayu. Yeah. Wow, jadi pemanggil pertama.
1: Ya, tengah-tengah masuk tadi ni nak pergi mohon tua dia ada kenduri. Lepas tu tengok pantun, kita rakam buat pantun sekali.
0: Okey, baik. Ayu, ada berapa rangkap pantun?
1: Ada dua. Pertama, bulan Safar bulan kedua, tiba sesudah menyambut Muharram. Banyakkan amal beserta doa, moga ibadah sentiasa aman tenteram. Yang kedua, Safar tiba membawa ujian, hati-hati menjaga tingkah. Semoga doa diterima Tuhan sebagai bekal di alam barzah.
0: InsyaAllah, amin.
1: InsyaAllah.
0: Okey, semak memasak, Ayu. Terima kasih selamat banyak-banyak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itulah ya, sambil masak boleh lagi sempat berpantun ya. Terima kasih semuanya yang mengambil orang kata penyertaan. Boleh lagi hubungi Dija di WhatsApp. Kita ada Cik Mi dari Masjid Haji Kadir. Okey, dia hantarkan nota suara. Jom kita sama-sama dengarkan.
2: Assalamualaikum, Dija sayang.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat berkonti hingga jam 2 petang nanti. Indahnya pantun. Cik Mi ada dua rangkap pantun. Pantun pertama, orang Cina pulang ke Cina, sampai ke Cina 11 hari. Makan tak kenyang, tidur tak lena, ingatkan tuan sepanjang hari. Pantun kedua, budak-budak main guli, guli dibawa dalam raga. Tidak hamba, buta tuli, kerana cinta tidak berharga. Terima kasih, Dija sayang. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Ada background music pula dekat situ, ya? Apa-apa, terima kasih banyak-banyak, Cik Mi. Sudi hantarkan kiriman pantun tu. Seterusnya kita ambil pemanggil ini. Hello, Assalamualaikum. Baru je cakap nak ambil, dah terputus pula. Boleh telefon sekali lagi. Eddie Azmadi dari Sungai Derhaka. Burung merpati terbang melayang, singgah sebentar di dahan mati. Habis manis sepah dibuang, tinggal daku merana hati. Tak apalah, merana sekejap je kot, Eddie. Jangan biar lama-lama, ubatilah hati tu sebaik mungkin. Baik, terima kasih. Hai Zarun Ali, salam Kak Ganyu kita. Waalaikumsalam. User tidur, dia kata tengah kerja layan live radio. Aha, terima kasih. Okey, kita dah dapat dah pemanggil ni. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Ya,
0: yeah, siapa di sana?
3: Ini Tok Ma.
0: Tok Ma. Okey, Tok Ma ada berapa rangkap pantun?
3: Nak dua.
0: Ada dua eh? Okey, ya, silakan.
3: Pantun pertama, sinaran matahari mulut tipi awan, ombak kecil mutu daratan. Orang tu susah mencari kawan, sudah senang lupa daratan. Pantun kedua, ikan tamak masak cuka, masak lemak pucuk gerenti. Jangan dirayu orang tak suka, ramai lagi yang duduk menyaki. Assalamualaikum, Jam.
0: Waalaikumsalam. Betul juga tu eh, pantun yang diberikan. Okey, terima kasih semuanya. Okey, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam ruangan ini.

0: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi kini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Di layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Kembali bersama-sama untuk ruangan Indahnya Pantun di Terengganu FM setiap hari Jumaat akan ke udara. Sekali seminggu sahaja. Terima kasih Pak Ngah Zek baru saja follow Terengganu FM. Terima kasih juga bantu saya tap-tap screen, berikan kasih sayang untuk hari Jumaat ni. Semoga dipermudah segala urusan kalian. Baik, kita nak bacakan lagi pantun yang dikirim oleh siapa ni di WhatsApp. Kita ada pantun daripada Tok Umi Kuala Ibai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada dua pantun. Asam gelugur limau Bali mari ditanam di tepi bendang. Di tepi bendang. Okey. Sudah gugur tidak kembali. Jasad ditanam, jasa dikenang. Pantun kedua pula. Ulam pegaga pucuk kari ada khasiat sudahlah pasti. Rajin menjaga kesihatan diri, badan sihat senanglah hati. Tuju sangat-sangat tu Tok Umi. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Seterusnya kita ada pemanggil ni. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello, Terengganu FM. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari juga. Saya teka dulu, Mas 14 ke?
3: Ayo tu.
2: Okey Mas. Okey, pantun tengah hari ni untuk siapa ataupun pantun bebas je.
3: Pantun aje.
2: Okey, baik, silakan.
3: Naik pedati di pagi hari, singgah pula ke kedai makan. Hmm. Kalau masih tak jumpa cari, sampai ketua lah hidup membujang.
2: Betul lah tu. Kena usaha juga kan. Tak boleh tunggu je bergolek. Mari kita.
3: Betul.
2: Baik, terima kasih Mas.
3: Sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Seterusnya, hello Terengganu FM. Indahnya pantun.
4: Ya, hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Suria.
4: Ya, kaki nak masak pun tak ni.
2: Nak masak. Okay. Sebelum kita masak patun dulu. Silakan Suria.
4: Hanya nak masuk tenek.
2: Sedapnya. Okey, patung dulu.
4: Okey, ada dua.
2: Okey, silakan.
4: Berarak mega di bayu, senang damanya kuku ketama, bunga dipuja sepuluh layu, jasa dikenal sepanjang zaman. Petik mama barang malam. Saya bekerja anda menita. Siap bertanah mana perembun. Rezeki banyak oleh pahala.
2: Ya. Okey, terima kasih Suria. Selamat masuk deh.
4: Pesan sedap ini.
2: Okey, insyaAllah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Okey, terima kasih semua. Dan Jiha di WhatsApp Terengganu FM, mana tadi? Dia kata budak buah cempedak di luar pagar, jangan ambil buah orang. Macam mana tu? Okey, Mansur Abdullah. Assalamualaikum, selamat tengah hari. DJ, salam Jumaat. Waalaikumsalam, selamat tengah hari kembali. Kita ada pantun daripada Siti Nur Zahidah dari Bukit Tunggal. Seminggu ada 7 hari, setiap hari mood berbeza. Sudah lama kita menanti hari Jumaat, akhirnya tiba. Pantun yang kedua pula, kain batik koyak melintang tidak boleh dijahit lagi. Bila adik merajuk panjang, tidaklah boleh dipujuk lagi. Janganlah merajuk panjang-panjang tak boleh pujuk tu susah juga ya. Kita ada siapa lagi ni di talian? Hello, Assalamualaikum.
5: Hello, Assalamualaikum Lidah.
2: Waalaikumsalam. Kalau tadi Mas 14, ni Mas 10 pula.
5: Mas 10 ni jarang-jarang je masuk Lidah.
2: Yelah, jarang-jarang patung dah. Alhamdulillah dapat tembusi ni. Teruskan dengan pantunnya.
5: Ada dua rakat.
2: Baik.
5: Okey. Banyak sekali orang ke laut mencari nafkah anak dan bini. Hendak menanti orang tersebut, hatiku bunda sepanjang hari. Betul lagi. Bulan sabit di ambang petang, semakin dipandang semakin indah. Sudah nasib abang yang malang, hendak meminang adik dan nikah.
2: Oh, tak melepaslah.
5: Melepaslah.
2: Okey, terima kasih Mas.
5: Okey.
2: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Okey, sebelum kita berehat, kita baca satu lagi pantun daripada Cik Ana AMBS di WhatsApp. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Tanam tebu tepi perigi, perigi lama tiada diguna. Dalam hidupmu jangan takut diuji, kerana ujian itu tanda Allah sayang hambanya. Satu lagi, dalam telaga ada timba, timba dibuat dari tembaga. Dalam hidup jangan dilupa berdoa, berdoa pada semua agar sihat dan bahagia. Terima kasih sama-sama. 12.30 minit tengah hari, jom dengarkan lagu persembahan Siti Nordiana. Hai, Terengganu FM, mesra ceria.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: 12.34 minit tengah hari. Jom kita bacakan pantun daripada Pak Cik Mael, Kuala Kedah. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Terengganu FM, Terengganu FM apa ni? Terengganu FM, tak nampak. Terengganu FM, mana? Bila dipanjangkan... Terengganu FM selalu pakcik dengar pantun sahabat dan juga rakan. Terima kasih Pakcik Mael. Menerusi live TikTok kita. Terima kasih banyak. Kemudian kita ada pantun daripada Pok B. Pok B yang berada di Dungun hantarkan nota suara. Jom sama-sama dengarkan.
2: Assalamualaikum DJ Dija.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya Pok B dari kampung Alurkan Dungun Terengganu. Saya ada serangkap pantun. Terdengar merdu suara azam. Bergema sayu dari kejauhan. Kesibukan segera engkau tinggalkan demi menunaikan perintah Tuhan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Banyak pantun-pantun nasihat diberikan oleh orang-orang lama kita. Terima kasih semuanya. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Miss Ahmad kata Pok B macam nak umum raya. Ha? Tak apalah, gaya Pok B kita gitu deh. Ha. Kita raikan pendengar-pendengar kita. Okey, kita ada pantun daripada Kimi Batu Rakit ni. Ada dua pantun. Pantun pertama, pantun bola. Okey. Merpati terbang di hujung laman, hinggap sebentar di pohon jati. Ayuh Spanyol, teruskan perjuangan. Moga julang Piala Dunia penuh bererti. Wah, nampaknya Kimi sokong Spanyol eh. Pantun kedua untuk DJ ya. Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di hujung titi. Buat DJ DJ penyeri siaran, suara ceria menghiburkan hati. Oh, banyak pula dia jack kita dah. Apapun, terima kasih banyak-banyak Kimi. Okey, kita ada pantun lagi daripada siapa ni? Mak Wan dari Pengkalan Berangan. Sorong papan, tarik papan, buah keranji dalam perahu. Suruh makan, hendak makan. Suruh mengaji, tidak tahu. Terima kasih Mak Wan ya. Siapa lagi nak berpantun di Terengganu FM? Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Hey, Mak Ngah ke Mama? Mak Ngah, apa khabar Mak Ngah?
3: Khabar baik.
1: Alhamdulillah, sihat seadanya lah dok. Okey, Mak Ngah, pantun tengah hari ni. Silakan.
3: Pantun satu saja.
1: Teruskan.
3: Anak nelayan naik perahu. Sedang berabuh hujan gering. Hati-hati orang tak tahu mengeluh ketawa mati menangis.
1: Okey, terima kasih Mak Ngah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Lain tak berapa clear daripada Mak Ngah kita. Terima kasih semuanya. Kita ada Yati dari Padang Midin di WhatsApp. Assalamualaikum Dija. Waalaikumsalam. Selamat bertugas daripada Kak Yati. Terima kasih. Ada dua rangkap pantun juga. Awan berarak perlahan-lahan ditiup angin menuju selatan. Adakah itu tanda nak hujan? Rupanya air mata jatuh bercucuran. Kenapa pula menangis tu? Selagi dikata, ranu masaknya rambutan di dahan. Habis dimakan si anak tupai. Hati yang rindu dapat ditahan. Janji nak jumpa, mengapa tak sampai? Terima kasih Terengganu FM. Sama-sama. Okey, lagi di TikTok ni ada lagi tak? Latif Majid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru masuk ya. Isa Dungun, Assalamualaikum buat semua. Waalaikumsalam yang berikan salam tu. Boleh terus bersama-sama kami di Terengganu FM. Boleh hubungi di talian 6235-330-6238-330. Saya bacakan lagi pantun daripada Kak Rosita. Kak Rosita Muhammad dari Rawang, Selangor. Anak dara mencantin batik. Assalamualaikum DJ yang cantik. Wah, tabarakallah, masya Allah. Kak Ita dari Rawang nak ingin berpantun. Pisang rastali subur merendang. Okey, pisang rastali subur merendang. Masak sebiji di atas peti. Baru sekali tuan dipandang, sayang sudah melekat di hati. Pohon turi dahannya sekah, pucuknya menimpa rumpun lada. Jumaat hari penuh berkah, perbanyakkan selawat untuk baginda. Selamat berhujung minggu Dija. Okey, terima kasih Kak Rosita kita. Kak Ita ya. Assalamualaikum DJ, baca Wasabi Muiz. Okey, kejap lagi kita baca. Kita rehat seketika, kembali selepas ini di Terengganu FM.

0: masih lagi dalam ruangan Indahnya Pantun di Terengganu FM, 12.45 minit tengah hari. Panas terik cuaca di Kuala Terengganu tengah hari ni. Pastikan minum air putih secukupnya untuk elak diri daripada kekurangan air musim-musim panas ni. InsyaAllah mudahan dipermudah segalanya. Baik, kita nak terima lagi pemanggil seterusnya di Terengganu FM. Kita ada siapa ni? Hello. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ni Emma dari Seberang Takir.
0: Emma, Seberang Takir. Ada berapa rangkap pantun ni?
1: Dua.
0: Silakan.
1: Ya Bani, Ya Badan, nama lagu. Lagu daerah negeri Terengganu. Tak usah fikir dan ragu-ragu. Datanglah ramai-ramai ke Terengganu.
0: Baik, terima kasih. Satu lagi?
1: Sekali lagi. Makan nasi bersopan santun, makan beramai di kedai Pak Ali. Ramai-ramai yang berpantun, pantun yang mana sedap sekali.
0: Wah, baik-baik, terima kasih.
1: Sama.
0: Emma dari Seberang Takir. Betul juga banyak-banyak pantun, pantun mana sedap sekali Semuanya sedap-sedap belaka. Okey, kita ada pantun daripada Mi Samad Jongok Batu. Berenang-renang ke Kuala Berang mencari halia di dalam tanah. Bukan senang nak jaga anak orang. Moga bahagia hingga ke jannah. Amin. Betul lah tu, bukan mudah nak jaga anak orang. Kena orang kata ada disiplin, ada semangat yang kuat. Yang penting jati diri itu sendiri. Okey, seterusnya. Perah kelapa nak santan. Ni daripada Zaini Zakaria di TikTok Terengganu FM. Ada lagi ke pantunnya? Seterusnya, khabar dari Dungun. Selamat bertugas DJ. Terima kasih. Kalau menyanyi, dia paling handal. Suka pula duduk kat semak. Kalau saing-saing, bijak pandai. Kalau nak dapat kalau tak dapat, akan mengamuk. Gitu deh. Tanam bunga melor tepi perigi, lalu disiram oleh Kak Hana. Sedekahlah Al-Fatihah buat yang pergi. Semoga dia bahagia di sana. Terima kasih Kak Ba. Seterusnya ada pemanggil lagi ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Leja.
0: Ya, Cik Hamid. Kemaman
2: Cik Hamid Harun.
0: Okey, Cik Hamid silakan dengan pantunnya.
2: Ada dua rangkap ya. Pokok kelapa tinggi pohonnya, anak teruna jalan berkawan, bola sepak sampai ke kemuncaknya, Argentina jadi pilihan.
0: Wah, Argentina pilihan Cik Amik.
2: Satu, kami ke kebun menanam nenas, kami bukan menanam halia, kami bukan memandang emas, kami memandang budi bahasa.
0: Betul. Sokong Argentina
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dia tak jawab Yelah dah pantun tu betul lah. Sokong Argentina lah tu. Ada Argentina, ada yang sokong Spanyol. Nantikanlah Piala Dunia untuk pentas akhir nanti pada 20 Julai hari Isnin. Okey, kita ada pantun di TikTok ni. TikTok, kita nak baca sikit ni. Kak Rosita Muhammad, dia kata 4 saat memetik buah zaitun. Hari Jumaat, mari kita berpantun. Kak Zaini kata tak habis tu. Betul, dia kena type, apa tu? Dalam TikTok ni, dia tak boleh type panjang-panjang. Macam tu lah. Dia kata pokok dedap di kebun nyonya, pantun memang sedap kalau kena rimanya. Itu kata Pakcik Mael, Kuala Kedah. Okey, saya nak cuba habiskan pantun di WhatsApp Terengganu FM. Pok Yu dari Kemaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duhai Adinda, janganlah merajuk. Buanglah amarah bersama dendam. Walaupun kanda tak pandai memujuk, namun kasihku tak pernah padam. Satu lagi rangkap. Dalam peti rantai disimpan, rantai emas amat berharga. Sakit hati jangan turutkan, nanti lemas jiwa merana. Terima kasih Pok Yo. Seterusnya Pok Yi BTB, anak teruna anak bapa berlumba lari cari tempat. Banyak negara berebut sepak, last-last Spanyol, Argentina, siapa yang dapat? Wah, kelah patung daripada Pok Yi ya. Terima kasih Pak Yi. Seterusnya lagi kita ada pantun Musang King dah jatuh harga, semua orang boleh merasa. Jangan suka bercakap dusta, lama-lama diri sendiri yang merana. Ini pantun daripada Surya Kepong. Okey. Kemudian kita ada pantun daripada Muiz. Muiz kata penat saya type ni. Bacalah. Okey, kita baca. Pantun pertama, musim panas mentari terang, burung berkicau di hujung dahan. Okey, walau cuaca terasa garang, tetap ceria meniti kehidupan. Pantun kedua, terik mentari di tengah hari, angin bertiup perlahan-lahan. Minumlah air setiap hari agar badan kekal sihat dan segar. Pantun ketiga pula, pohon rendang tempat berteduh, burung berkicau mencari makan. Panas terik jangan mengeluh, kesihatan diri usah dilupakan. Pantun dia semua berkait dengan panas ya. Okey, terima kasih Muiz dari Bukit Payung. Okey. Ada lagi tak yang nak berpantun di talian? Belum lagi. Kita cuba habiskan di WhatsApp Terengganu FM. Siapa ni? Toke Akok Suragit. Itu yang saya dah nampak lah ni. Okey, dia kata 2-3 kucing berlari, mana nak sama. Si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama pantun Suria Pagi. Gana gitu tu. Sayang suami belai-belaikan, sayang anak manja-manjakan. Ukhuwah keluarga jangan direnggang, agar hidup bahagia dan aman. Daripada Kakbar di Alur Dungun. Terima kasih. Kakbar Dungun ke orang lain ni? Okey, terima kasih semua. Hashim Wang, Hashim Wang, Hashim Wang Batas Raja Tanjung Piandang Perak hadir. Terima kasih Hashim, hadir di TikTok Terengganu FM. Baca dah ke yang Muiz dah? Dah baca dah Muiz di TikTok kita ni. Terima kasih lah semuanya. Saya dah habiskan pantun-pantun di WhatsApp, di TikTok pun. Terima kasih semua yang bersama-sama dengan kita. Okey, dan nampaknya saya dah tutup panggung lah Tutup kedai lah untuk tengah hari ni. Zaini Zakaria dari Kajang. Terima kasih Jah. Sama-sama. Kawan lama saya bertemu kembali di TikTok ni. Kawan kerja juga di RTM dulu. Dah bersara dah dia. Tinggal di Kajang, Selangor katanya. Terima kasih semua yang telah pun bersama-sama di TikTok dan di WhatsApp, serta yang telah pun hubungi di dua talian disediakan untuk anda. InsyaAllah pantun, indahnya pantun akan kembali lagi pada minggu hadapan pula, untuk edisi seterusnya. Terus setia bersama-sama kami, Terengganu FM, mesra ceria.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan. Itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir Anggun Inspirasimu. Dan untuk panduan bersama-sama, saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu untuk edisi Jumaat 17 Julai. Bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan zuhur akan masuk pada pukul 1.16 minit tengah hari. Daerah Besut dan Setiu 1.18 minit tengah hari. Daerah Hulu Terengganu juga 1.18 minit tengah hari, manakala Kemaman dan Dungun 1.16 minit tengah hari. Dan seperti biasa, kami bawakan pendengaran anda untuk hari Jumaat ini siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin Kuala Terengganu sebentar sahaja lagi selepas azan nanti. Terus setia Terengganu FM, mesra ceria.

0: Kuala Terengganu 88.7
1: Terengganu FM.
2: Orang Terengganu nak jimat pitih dah. Jom kita pergi jualan ahmah
3: di Pasar Raya Desa Segar Pengadang Baru.
4: 24 dan 25 hari bulan Julai ni boleh jimat dari RM60 sampai RM120. Lebih 100 barang harian murah belaka situ.
5: Ya, daripada berah telur lapin bayi sampailah ke barang basuh macam sayur, bawang, harga duk masuk akal.
6: Jangan lepaskan peluang abas ini dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Layari media sosial Desa Segar untuk maklumat lanjut.
3: Jumpa anda di Desa Segar Pengadang Baru.

0: Wahai Allah Tuhan yang maha lemah lembut, bibir sedang menuturkan, berulang-ulang kami tuturkan, dan kian dalam rasa dalam hati ini. Wahai Allah Tuhan yang maha lemah lembut, cuba lihat kepada bayi yang baru dilahirkan, amat lemah sekali. Lihat bagaimana ibu menatangnya dengan lemah lembut, dengan penuh perasaan kasih dan sayang. Kerana mana mungkin seorang bayi mampu menahan kasar yang ada di sekitarnya. Justru wahai Tuhan, pada saat kami menuturkan kalimah Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, ia memberi faham kepada kami, Ya Allah, kerana sesungguhnya kami ini adalah hamba-Mu yang berdosa, Ya Allah. Maka, Ya Allah, tatanglah kami dengan ampun daripada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, hamba ini melakukan ketaatan, Ya Allah. Pada saat itu, Ya Allah, tatanglah kami agar kami ikhlas melakukan ketaatan, Ya Allah. Wahai Allah, wahai Tuhan yang maha pemurah, wahai Tuhan yang maha lemah lembut, di atas nama-Mu inilah, Ya Allah, kami pohonkan seluruh tatang kasih sayang-Mu di atas setiap jalan yang kami lakukan di dalam kehidupan ini, Ya Allah.
1: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: 3 minit tengah hari. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama-sama Terengganu FM. Dan seketika kami nak bawakan pendengaran anda untuk siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin Kuala Terengganu bersama-sama rakan setugas Ijo. Silakan Ijo.
1: Terima kasih untuk rakan setugas di Jati Konti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama Ijo untuk hari ini, penghulu segala hari, Jumaat 17 Julai 2026 bersama dengan 3 Safar 1448 Hijri. Alhamdulillah untuk kita bersama-sama lagi dan sekarang Ijo berada di Masjid Abidin untuk sama-sama kita ikuti untuk rancangan khutbah Jumaat. Dari khutbah Jumaat dibawakan langsung oleh pengurus Masjid Abidin dengan kerjasama Terengganu FM. Jadi insyaAllah khutbah Jumaat hari ini dengan tajuk Kelebihan Zikrullah Dalam Hidup, insyaAllah akan disampaikan oleh khatib yang bertugas, iaitu yang berbahagia Ustaz Luqman Zulaidin, manakala bila yang bertugas yang berbahagia Ustaz Azhar Mustafa, yang juga dibantu oleh saudara Ikwan Ahmad Zamili. Dan insyaAllah saya akan bawa pendengaran anda untuk bila-bila masa saja lagi untuk kita sama-sama ikuti dalam khutbah Jumaat. Dan sementara itu kita ikuti apakah intipati khutbah Jumaat hari ini dengan tajuknya Kelebihan Zikrullah Dalam Hidup. Antaranya, zikir adalah amalan yang dituntut dalam Islam kerana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malah menjadi amalan yang paling baik di sisinya. Menurut pandangan ulama, zikir terbahagi kepada pertama umum, iaitu semua jenis ibadah; kedua khusus, iaitu melafazkan dengan lidah dari hati. Antara kelebihan dan keistimewaan yang orang yang berzikir, pertama, jiwanya tenang; kedua, mendapat keampunan dan ganjaran; ketiga, segera dalam sentiasa memohon keampunan; keempat, memberi balasan yang baik; dan yang kelima, menambah rezeki. Jadi, maka perbanyakkanlah berzikir agar kita perolehi ketenangan, mendapat keampunan dan kebaikan dunia serta akhirat. Dan semoga khutbah Jumaat hari ini akan yang akan disampaikan sebentar saja lagi akan memberi panduan dan juga pedoman dalam kehidupan kita. Dan untuk makluman juga, tadi sebelum kita ada tazkirah Jumaat yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Syekh Dr. Abdul Hamid Al-Mahdali. Dan insyaAllah khutbah Jumaat hari ini, solat Jumaat akan diimamkan oleh yang berbahagia Syekh Said Dr. Muhammad Abdul Hamid Al-Khulaid. Dan sekali lagi, antara mungkin yang ingin baru saja mendengarkan Terengganu FM untuk ketika ini, tajuk khutbah hari ini iaitu Kelebihan Zikrullah Dalam Hidup. Dan insyaAllah khatib yang bertugas hari ini iaitu yang berbahagia Ustaz Luqman Zulaidin, dan manakala bila yang bertugas yang berbahagia Ustaz Azhar Mustafa, yang juga dibantu oleh saudara Ikwan Ahmad Zamili dan juga saudara dan juga yang berbahagia Ustaz Muhammad Sadiq Mudrika. Dan saya akan bawa pendengaran anda untuk sama-sama kita ikuti dalam khutbah Jumaat hari ini dengan tajuknya sekali lagi itu Kelebihan Zikrullah Dalam Hidup.

الله أكبر الله

0: Ikhwan Muslimin dan Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dengarlah dengan penuh teliti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib, dan janganlah bercakap-cakap ketika khutbah disampaikan kerana ianya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Alhamdulillahilladzi amarna bidzikrihi fi jami'il ahwal wal atwaw. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المكتوب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأبرار وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه واذكروه لعلكم تفلحون وهي hamba-hamba Allah, marilah sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Perbanyakkanlah berzikir dan mengingati Allah dalam semua keadaan dan setiap masa. Mudah-mudahan kita diberi kejayaan di dunia dan akhirat. Khutbah hari ini akan membicarakan mengenai tajuk kelebihan zikrullah dalam hidup. Untuk itu, berilah tumpuan sebaik mungkin kepada khutbah yang disampaikan ini. Janganlah leka dengan perkara yang lain. Sedang Jumaat yang dikasihi Allah, berzikir atau mengingati Allah merupakan amalan yang sangat dituntut dalam Islam bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah ia menjadi antara amalan yang paling baik di sisi Allah yang perlu dilakukan secara berterusan pada setiap masa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 42, ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Berzikir kepada Allah mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di dalam Al-Quran lebih kurang 300 kali, yang menunjukkan betapa perlunya manusia berzikir dan mengingati Allah setiap masa dan keadaan. Menurut pandangan para ulama, zikir mengandungi dua pengertian. Yang pertama, pengertian umum. Zikir merangkumi semua jenis ibadah seperti solat, puasa, haji, membaca Al-Quran, berdoa, tasbih, tahmid dan lain-lain dari segala jenis ketaatan. Kerana semuanya hanya dilakukan kerana mengingati Allah dan mentaatinya. Yang keduanya, pengertian khusus. Berzikir ialah menyebut dengan lidah lafaz-lafaz yang datang dari Allah dan lafaz-lafaz yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti membaca Al-Quran, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, beristighfar dan sebagainya. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Azkar, cara berzikir boleh dilakukan dengan hati dan boleh dilakukan dengan lidah. Namun yang afdal ialah dengan hati dan lidah sekaligus. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, perbanyakkanlah berzikir dan mengingati Allah dalam hidup ini. Kerana terdapat pelbagai kelebihan dan keistimewaan bagi orang-orang yang berzikir, yang disebut dalam Al-Quran dan hadis antaranya. Yang pertama, orang yang berzikir dan mengingati Allah akan sentiasa mendapat ketenangan dalam jiwanya, baik masa senang maupun masa susah. Kerana ia yakin bahawa semua yang berlaku itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Maksudnya yaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Yang keduanya, orang yang berzikir dan mengingati Allah akan mendapat keampunan Allah dan mendapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 35, "Wadh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirati a'addallahu lahum ajran." Maksudnya, dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Yang ketiga, orang yang berzikir dan mengingati Allah akan segera meminta ampun kepada Allah terhadap dosanya dan bertaubat kepadanya, serta tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 135, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Maksudnya, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Yang keempatnya, orang yang berzikir dan mengingati Allah, Allah akan membalasnya kembali dengan kebaikan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Maksudnya, oleh itu, ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum-hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Yang kelima, berzikir dan mengingati Allah menjadi sebab kepada penambahan rezeki. Firman Allah dalam surah An-Nuh dan surah Nuh ayat 10 dan hingga 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maksudnya, sehingga aku berkata kepada mereka, pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah Ia Maha Pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, Ia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu, dan Ia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak-anak pinak, dan Ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Selanjutnya ini ada berkati Allah sekalian. Kesimpulannya, perbanyaklah berzikir bagi mengingati Allah supaya hati kita menjadi tenang, sentiasa mendapat keampunan Allah serta kebaikan dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qadaytumus shalata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tuma'nantum faqimus shalah. Inna shalata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk, dan semasa kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram berada dalam keadaan aman, maka dirikanlah sembahyang itu dengan sempurna sebagaimana biasa. Sesungguhnya sembahyang itu ada satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
0: Amin amin ya muwaffiqat ta'in.

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين أرحمكم الله، سنة جمعة يندكاسيه. Berbaktilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jagalah setiap gerak geri dan tutur kata, setiap tindakan yang dilakukan dan setiap perkataan yang diucapkan pasti akan dicatat oleh malaikat. Sesungguhnya setiap manusia akan diserahkan buku amalan masing-masing pada hari akhirat nanti, dan ketika itu setiap yang tercatat dalam buku amalan tidak dapat diubah dan tidak dapat dipindah lagi. Mudah-mudahan dengan peringatan ini kita akan menjadi hamba Allah yang mendapat rahmat serta keampunannya dan dimasukkan ke dalam syurga bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dirahmati sekalian, marilah kita sentiasa memperbanyakkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء ما لا يصرفه غيرك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وارتب بنا فيما نزل بنا. اللهم احفظ مولانا الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين ابن المرحوم السلطان محمود المكتفي بالله الشاه، وانزل الرحمة عليه وعلى سلطانه وعلى سلطانه نور زاهر وسلطانه ترنجانو وفاز أولي لحمي تنكم محمد إسماعيل ابن الواثق بالله السلطان ميزان زين العابدين فمنكو راجع ترنجانو. اللهم احفظ أولاد السلطان وأهله وذويه وأقاربه، واحفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المسلمين والمسلمات في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله teguhkanlah iman kami dalam menempuh segala mihnah dan ujianmu. Kekalkanlah keamanan, keselamatan dan kesejahteraan negara kami Malaysia dan negeri kami Terengganu Darul Iman. Jadikan negeri kami ini negeri yang aman. Jauhi negeri kami daripada sebarang musibah, perpecahan dan huru-hara. Ya Allah, cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Cemerlangkanlah pendidikan anak-anak kami. Tambahkan ilmu yang bermanfaat kepada mereka. Suburkanlah jiwa mereka dengan akhlak yang mulia dan terpuji. Jadikanlah anak-anak kami pemimpin dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, anugerahkan pertolongan dan bantuanmu untuk saudara kami di Palestin. Berikanlah ketabahan dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kekejaman rejim Zionis. Peladakanlah bumi Baitul Maqdis dan seluruh saudara kami di sana. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil adl, inna Allah ya'mur bil adl wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.
1: Dan demikian tadi khutbah Jumaat yang bertajuk kelebihan zikrullah dalam hidup, dan yang telah pun disampaikan oleh khatib dan tugas itu yang berbahagia Ustaz Luqman Zuliadin. Dan terima kasih yang tidak tinggal kepada pengurusan Masjid Abidin dengan kerjasama Jumaat FM. Hanya di sini saja untuk siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin bersama saya Ijo sebagai penerbit untuk hari ini, bersama dengan rakan tani, bersama dengan saudara Azmiza dan dibantu oleh Amzari. Hingga kita jumpa lagi dan saya sudahi, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ke studio sama-sama dengan Tija, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ijo untuk siaran langsung khutbah Jumaat dari Masjid Abidin Kuala Terengganu sebentar tadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.
1: Kuala Terengganu 88.7.

Baik, dah di hujung-hujung pertemuan dalam Anggun Inspirasimu dari 10 pagi tadi bersama-sama Dija. Waktu ini dah pun 1.54 minit tengah hari. Terima kasih semuanya masih lagi setia bersama-sama kami. Baik, hujung minggu, hujung bulan nanti ada satu perhimpunan peminat-peminat motosikal. Dan tahun ini katanya tahun yang ke-8 turut melancarkan kempen keselamatan jalan raya, iaitu #ZeroKemalanganMaut. Dengan matlamat memastikan semua peserta yang datang ke Terengganu datang dengan selamat, pulang ke destinasi masing-masing pun dengan selamat. Jadi kempen ini diperkenalkan susulan beberapa kemalangan maut yang berlaku ketika penganjuran sebelum ini. Jadi antara mesej utama kempen adalah tunggang motosikal secara berhemah dan patuhi had laju, sentiasa memakai tepi keledar yang memenuhi piawaian keselamatan, dan juga pastikan motosikal anda berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan, serta ini penting juga, mempunyai lesen memandu yang sah serta mematuhi spesifikasi motosikal seperti penggunaan cermin sisi, nombor pendaftaran dan exhaust yang mengikut peraturan, dan elakkanlah aksi berbahaya seperti wheelie, berlumba di jalan raya dan mengganggu ketenteraman awam. InsyaAllah kita doa yang baik-baik untuk program yang akan berlangsung pada 31 Julai hingga 1 Ogos 2026. Dan sementara itu, Polis Terengganu juga maklumkan tiada sekatan jalan raya secara menyeluruh sepanjang program berlangsung, tetapi penguatkuasaan tetap dijalankan. Kita doakan yang baik-baiklah, patuhi undang-undang jalan raya. Semoga semuanya yang nak datang ke Terengganu tu selamat tiba dan juga selamat kembali ke pangkuan keluarga masing-masing, insyaAllah ya. Dan selepas ini terus bertemankan rakan setugas Kak Cik dalam segmen Jijik Okey Guana Gamak Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang nanti. InsyaAllah jumpa lagi Dija pada siaran yang lain pula minggu hadapan. Terus setia bersama-sama kami, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Jumpa lagi insya-Allah Dija di lain siaran. Assalamualaikum, selamat petang.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatul. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.
1: Mesra Ceria, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 26 minit petang dah kita panas dah. Dalam kereta tadi tengok suhu 34. Oh, 34 darjah Celsius. Lain ni tengoklah suhunya dulu dah cara mana ke suhunya. Sihatkah adik kakak saya sobat kita? Terima kasih Dija. Baru je habis tugas dia dalam anggun inspirasimu 10 pagi sebab pukul 2 petang. Hari Jumaat hari ni, Sayyidul Ayam penghulu segala hari-hari yang penuh dengan keberkatan, kerahmatan insyaAllah. 17 Julai 2026, bulan Safar dah kita deh. 2 Safar 1448 Hijrah, derahnya masa cepatnya lah. Pas hari-hari kejang celak gitu lah nak royak buinya. Sakit demam. Kerja buat, tidur bangun gitulah. Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan urusan adik kakak saya sobat kita deh. Ada hot depan hidup macam kak cik juga ke? Ada yang sema ke? Kadang-kadang gitulah. Serumah yang bahan demam kak cik. Hey. Start dengan anak abis lapuk ayahnya gitulah. Kadang-kadang nak buat benda sakit ni ujian daripada Allah, tanda Allah sayang kita ya. InsyaAllah kita fikir yang baik-baik. Okay, tenang-tenang saja. Semoga diberi kesihatan yang baik. Diberi kesembuhan ya. Kalau dah sihat tu, kalau larat sangat kena pergi klinik lah. Pergi jumpa doktor lah. Tanya mimbar juga kalau larat sangat kan. Jadi bahasa lain pula. Okay, baik. Hari ni ada juga okey je macam kakcik. Semoga katakan beroleh rezeki yang berkat ya. Ada yang hari ni rehat santai-santai. Malah nak tubik weh kakcik pada mana hari ni. Agak-agak cuti gini, ambil tak mau tubik rumah sehari hari ni kakcik. Tak mau tubik rumah. Nak kemo-kemo dah rumah je. Okay. Kak Zuhur kan lewat sikit ni kan. Jadi anak-anak lelaki kita, tok lelaki kita balik dah ke maya Jumaat tu. Ada hok maya hari ni jauh sikit, sejik jauh sikit. Kan ada yang sebenarnya kadang-kadang ditukar-tukar sejik pun ada juga. Tak apalah, mana-mana semoga dipermudahkan ya. Okey, hari ni ada nak kisahkan kat cik ya. Tapi kalau hok nak atau WhatsApp boleh je 0103444932.

0: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kerja tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi kini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekerja, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak...
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Sang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di

0: Okay, baik Gigi. Okay, gua dengan mak kita 2.18 minit petang, ya. Okay, baik. Jadi, sajalah nak sembang. Sembang-sembang sajalah. Kita benda cakap anak anak dah. Ha, petang Jumaat ya ni, tenang-tenang di rumah tu. Duk lalu lagi makan nasi kat Gigi. Kenyang makan durian. Ada lagi durian dah. Pagi tadi cakap durian dah, makan durian dah. Dia kata durian ni kenyang katanya, ya dah. Jadi, dah kalau kenyang, tak sempat makan lah. Tapi makan tu biar berpada-pada. Biar berpada-pada. Jangan kata orang tu, pak makan. Ya dah. Dah kena omak jugalah. Kadang-kadang dalam rumah tu bukan semua hak berahi. Kalau berahi belakang tak ada masalah. Ada hak berahi tu, ada hak berahi tu. Apa lagi makan durian luar dah. Atas gerai tak. Nama aku mana kau, kang hok yang dok berahi mai tutup hidung, dia balas pula ke durian kan. Dok jadi pasal kalau balas ke durian ni, ke durian ni kan. Kata lagi tu bukan semua orang ada. Kalau orang yang dok kesor dak apalah, maklum sajalah kuatnya bau durian. Sabar jelah. Okey, 2.19 minit petang. Saya nak sembang hari ni kan Jumaat. Kalau Jumaat ni biasa kalau di Terengganu ni cuti, majority cuti lah. Kerja ada juga. Oh, kerja. Cuma nak tanya adik kakak lah, ya. Kalau macam cuti-cuti gini lah, ada yang lebih suka duduk di rumah ke atau tubik jalan? Ada yang lebih tenang di rumah. Di rumah tu ada ketenangan, kebahagiaan. Tapi ada orang tu dia duduk wahai duduk rumah tau. Nak kena tubik juga. Biasa tubik dari mana, eh? Tak tahu lah masing-masing. Okay. Jadi kadang-kadang ada orang dia kena tubik. Bukan dia kerja. Mungkin ada urusan lain ke dan sebagainya. Tak apalah kata. Setiap orang ni dia duduk sama. Betul tak? Dia duduk sama sebenarnya. Setiap orang ni dia ada program masing-masing. Kadang-kadang ada cara masing-masing. Ada yang kalau hari-hari minggu memang dia akan tubik. Sama ada bawa tubik anak-anak ke apa. Sebab hari lain kerja dah. Tapi ada setengah tu dia duduk suka. Kalau hari-hari minggu gini banyakannya duduk rumah. Maidang dengan anak-anak ke, kemai cokok ke, tahulah. Malah tubik. Sajalah. Kata-kata me time. Me time tu dia sendiri. Tapi maksudnya dengan anak-anak, dengan family lah. Dia setiap orang ni dia duduk sama, eh. Jadi kalau demo pula lagu mana, okay. Jadi boleh keluh kat Cik. Boleh telefon 6235330, 6238330. Atau boleh atur kat WhatsApp 010-344-6632. Hari ni berapa Julai? 17 Julai 20 Julai pukul 3 pagi. Pertemuan yang pastinya epic lah, eh, dalam sejarah Piala Dunia. Spanyol akan jumpa dengan Argentina pukul 3 pagi. Boleh saksikan di saluran RTM. So Argentina ke sokong benda Spanyol. Tapi gitulah kat Cik, pasukan hok saya minat tu tak masuk. Jadi saya sokong menang lah. Ambil panggil lah. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rasa dah. Siapa ni, Cik Mak ke?
1: Ya, saya kasi.
0: Oh, Cik Mak. Allah mula-mula, Cik Mak. Terima kasih, Cik Mak.
1: Jangan banyak kaki, weh.
0: Cik Mak, terima kasih. Bikai batik hari tu dah, Cik Mak. Ah,
1: okey, sama lah kaki, weh.
0: Ya, okey. Cik Mak ada mana ni? Baru balik semalam, Cik Mak.
1: Negeri Tahman ni, kaki.
0: Negeri Tahman ni ada kerja, cari duyang ke benda?
1: Bukan cari duyang, kaki. Sebab ada sepupu buat makan hari ni, rumah dia.
0: Oh, buat makan.
1: Buat makan. Teluk Naga. Kat Teluk Naga lah kita ni.
0: Teluk Naga dah? Teluk Naga, Teluk Naga. Okey. Kak nak tanya Cik Mak. Cik Mak kerja kan? Hari-hari lain Ahad sampai kami kerja kan?
1: Ya.
0: Okey, tu kalau hari Jumaat ni, maka hari Jumaat kita fokus Jumaat sebab hari Jumaat cuti. Cik Mak lebih selesa, lebih tenang, lebih suka duduk di rumah ke atau tubik jalan?
1: Kalau Cik Mak lah, Cik Mak seorang lah. Kalau masih orang rumah kan Cik Mak lah. Cik Mak orang wahai saja, pergi seorang.
0: Oh, Cik Mak wahai, memang tubik juga hari Jumaat?
1: Tubik juga, Cik.
0: Pergi jalan, jalan mana?
1: Bandar.
0: Oh, bandar. Masalahnya buat apa bergerak solo? Buat apa duduk berduet?
1: Jauh seorang tu, Cik.
0: Buat apa? Orang rumah minat, eh?
1: Jangan ikut minat.
0: Kadang-kadang orang puan ni tak minat. Kalau ada setengah bukan semua suka hok. Macam beli-beli gitu. Oh, jadi bergerak solo lah.
1: Solo
0: lah, Cik. Orang rumah tak bimbang bergerak solo.
1: Jangan bimbang.
0: Cik, Cik Mak baik. Kak Cik percaya ke Cik Mak? Dah tu nak pergi Teluk Naga pun seorang juga bergerak solo juga.
1: Mana
0: lagi? Ni nak kita naga kan? Bergerak solo?
1: Ni dua orang.
0: Dua orang. Kisah lah kau rumah dah.
1: Okey,
0: baik. Hati-hati, Cik Mak. Waalaikumsalam. Baik. Hati Cik Mak kita. Tiga badut. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Cik.
0: Ya, Kak Mah ke?
2: dengar-dengar
0: bla-bla dengar.
2: Tak nak
0: telefon. Dah jenis dulu. Oh, pulak dah. Nak guana tak apalah. Ya, dah malam-malam kita ada hari-hari kita penat dan kita letih ya, Kak Maya.
2: Ya, main okay. Ngatuk.
0: Eh, jenis tu. Nak guana. Kalau dah main ngatuk, dia nak tahan dah.
2: Sudah-sudah ada kat
0: pukul 12 lebih. Pulak dah. Okey, baik. Kak Mas sendirilah. Nama benda. Benda kalau macam, yelah, kalau hari-hari cuma gini, hari cuti gini kan. Ada orang kalau hari cuti, dia boleh tubik jalan. Ada orang kalau hari cuti gini, dia boleh duduk di rumah. Kalau Kak Mas, Kak Mas saya guana.
2: Kak Mas nak jalan guana, tak ada orang. Ada orang nak ajak, tak ada teh. Ma, mari sini, adik.
0: Oh, mari tengok teh. Mari sajalah, eh.
2: Dia mari jalan, belan-belan. Dia nak cari pelang. Dia tanya ada pelang.
0: Oh, nak buat sambal ke? Sambal pelang ke guana tu?
2: Tak tahu ada nak makan pelan apa ada orang kat rumah kata boleh mitok kalau nak sikit tu dalam 10 tiang ada apa lah dia kata nak lagi lah sebab jalan dia terlama tak jumpa masa kahwin anak dia muda sekali
0: yelah jadi Kak Mal lebih suka lebih kata orang tu sebab dia jadi dok tubik tu sebab tak ada orang tu, tak ada kenderaan. Tak ada nekang lah.
2: Kenderaan kadang tak ada si nak bawa ada
0: pulak dah ada kereta ada.
2: Ada dah anak dah bergerak. Kita tak gerak lah. Harap anak tukar orang-orang anak-anak bu. Bukan nak jalan.
0: Tolonglah ambil Kak Mah ni. Kak Mah nak jalan juga. Nak pergi patah. Kadang-kadang puas juga. Nak kata orang tu nak berubah angin. Bukan mana nak tengok. Yelah nak tengok pandangan luar kan Kak Mah kan.
2: Ni nak pergi makan roda ni. Ada buat kedua kat rumah. Kedua aku suka raya.
0: Kat rumah je lah.
2: Kat rumah
0: tak ada masalah lah.
2: Nak pergi juga jalan kacik. Dalam 30 bulan ni nak pergi nak bawa pergi kat Bukit Stuk.
0: Oh, Bukit Fraser tu ke?
2: Tak tahu.
0: Tak apalah tu anak-anak bawa, tak apalah tu. Okey, baik. Kata-kata molek juga kadang-kadang. Sekali-sekala. Betul. Baik. Selamat pula ke Kak Mah. Terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Okey, jadi gitulah pakak jaga belakalah, nak jaga guana Kak Cik eh. Nak jaga guana ni, setiap orang dia ada tanggungjawab, ada peranan masing-masing ya. Kalau pulih, cara pulih. Kalau cikgu, cara cikgu. Hak belajar, cara belajar. Kak Cik, cara Kak Cik. Ibu, cara ibu. Setiap daripada kita ada tanggungjawab masing-masing. Sekecil-kecil, sampailah sebesar-besarnya ya. Masing-masing ada peranan ya. Jadi, kita berada di bawah payung yang sama. Jadi, nak mengekalkan keharmonian ni... dia tidak semudah. So, semudah tu sebenarnya kita nak cakap ya. Sebab kita ni ibarat satu macam lidi. Macam lidi kan. Kalau kita ikat se tu kan, semekah tu kan, payah nak lebih. Tapi kalau se sebatang tu mudah sangat, ibaratnya saat ni ya. Jadi kita kena ada rasa hormat. Lepas tu kena ada common sense ya. Kena belajarlah untuk menghormati antara satu sama lain juga. Jangan cetuskan provokasi yang boleh menghuru-harakan ya situasi dan kedamaian di tempat kita deh. Okey, jadi Kak Cik nak khabar juga. Hari Ahad ni 19 Julai pukul 10 pagi. Jangan lupa untuk saksikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Perak deh, 10 pagi. Okey, kita ada panggil lah. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Abi. Ya. Abi dalam perjalanan ke, Bi?
2: Baru sampai masjid.
1: Alhamdulillah. Sejik mana, Bi?
2: Masjid Bukit Metuk, petang-petang.
1: Memang kalau Jumaat memang Bukit Metuk ke, Bi? Memang biasa situ sama ke?
2: Memang sini dalam 12 tahun lebih lah.
1: Okey. Memang tiap-tiap hari ke atau hari Jumaat saja, Bi?
2: Hari Jumaat saja. Kalau hari lain itu, kuliah pagi sebulan dua kali.
1: Okey. Baik, jadi iyalah, setiap orang ni dia kerja masing-masing. Bi. Ada orang kerja, dia kerja 8 pagi sampai pukul 5. Ada orang kerja, hari Ahad, Isnin, Selasa kerja, hari Rabu kami dia cuti. Tapi majoriti, yang macam Kak Cik ni, dok menentu, Bi. Kami tak menentu. Kadang Jumaat kerja, kadang Jumaat cuti, gitulah. Tapi kalau Abi lah, kalau hari cuti. Kalau mungkin kalau untuk Abi yang, mungkin Abi tak cuti hari ni. Abi cuti hari ni, Abi? Kalau hari Jumaat kerja?
2: Tak ada cuti kita.
1: Tak ada cuti. Lepas tu tak ada cuti.
2: Tak gini, kita kerja ni kalau hari normal biasa, Abi ngajar sekolah agama.
1: Okay.
2: Biasalah. Lepas tu hari malang Jumaat satu ni, ada part-time kerja. Biasalah kerja tu.
1: Okey, tapi kalau tak
2: masa nak ambil masa cuti yang cakap cik, ya tak? Kita terpaksa ambil juga kat cik yang rasa rehat.
1: Kena bi. Jangan. Sebab ada kalanya betul lah. Kita berkhidmat untuk orang. Dan dalam masa yang sama, kita juga kena sayangi diri. Kena buat sesuatu yang kata orang tu, kena ambil masa untuk diri kita juga, bi eh. Betul, kadang-kadang kita bui untuk orang je, untuk kita dan keluarga. Macam mana kalau Abi lah, kalau hari cuti lah, ada ruang, Abi lebih suka Abi. Kadang-kadang macam ada orang dia suka tubik, buat tubik anak-anak ke keluarga ke. Ada orang dia suka buat aktiviti di rumah je, duduk rumah je, ada cukup ke. Kalau Abi macam mana, Abi?
2: Ada dua, tengok okay. Wakil lah. Kalau lama balik kapung je lah.
1: Balik kapung, biasa balik kapung berapa kali sebulan, Abi?
2: Tu ada dua bulan sekali. Tengok pada umi sihat lah. Kalau umi sihat tu, tiap-tiap bulan ada dua bulan sekali.
1: Kapung kat mana, Bi?
2: Bi asal Kelantan.
1: Oh, Kelantan. Okey. Baik-baik.
2: Cakap dengan ni boleh lah.
1: Tapi dah bunyi, Bi. Bisa, Bi. Bi, maknanya balik Kelantan tu, maknanya mak ayuh ada lagi, Bi?
2: Memang ayam hati lah. Ada anak-anak berdara ada lainnya lah.
1: Oh, baguslah. Ada setengah. Kakak,
2: kakak ada, kakak duduk di macam.
1: Okey, jadi balik rumah kakak ke balik rumah? Balik. Ada setengah tu balik rumah tu arwah mak kadang-kadang rumah saka tu?
2: Tak ada saka habis. Tak ada belaka ada. Lepas tu, dia tak ada lah maknanya kita bagi semua tu sadar kepada aku. Lepas tu kita balik tu duduk mesti. Mm-hmm. Lepas tu kita ngayak lah. Ngayak gila kerja lawak rumah tu.
1: Bagus habis.
2: Ha, gitu. Okay, lepas tu ada juga masa kalau cuti. Cuti kata-kata cuti lah. Cuti publik. Lepas tu keluar.
1: Okay.
2: Yang ni kita tupu kat rumah Haji.
1: Ha,
2: kena tupu kat rumah Haji. Kena tengok tanaman kita tanam. Tengok tebu. Tengok segar.
1: Okay. Bagus lah. Itu kata-kata terapi. Betul terapi.
2: Ya. Yeah. Pada tengok lah yang kita buat homestay ke gapa tu. Kita tengok. Jadi kita tak nak bahasa diri kita macam kacik kata lah.
1: Yelah.
2: Ada untuk orang tu, untuk kita, untuk keluarga dan untuk masyarakat tu orang panggil balance lah.
1: Betul. Kadang-kadang bila kita memang nak buat belaka. Dalam kepala kita memang nak buat belaka. Kalau boleh nak sempurnakan belaka. Kita dok nak. Kadang-kadang kita rasa, aku boleh buat ni. Kadang-kadang tu yang agak debing kadang-kadang bi sebab kita terbang sangat kan.
2: Apa ni?
1: Ya.
2: Macam kita nak memuahkan hati orang semua.
1: Betul.
2: Macam kacik kata sana lah.
1: Dok mampu.
2: Jangan ada provokasi dalam kehidupan kita untuk orang lain.
1: Ya. Betul. Tapi kadang-kadang gitulah sebab orang ada setengah tu dia duduk sedom dia tu. Dia cuba nak kata orang tu sok mau kata boleh. Bawa boleh-boleh padahal tak boleh. Kadang-kadang gitulah.
2: Sebenarnya sisi.
1: Ya.
2: Setara mana. Lepas tu kita buat untuk kita, untuk tu lah.
1: Betul. Baik. Okey, B. Terima kasih.
2: Ya,
1: B.
2: Ucap tahniah semalam. Tapi dengar memang Abi tu biar air mata lah.
1: Tapi depan sikit malam Abi.
2: Masa anak anda minta mak Wi tu kakcik memang sebok macam tu lah.
1: Oh memang. Dia tahu buat apa kakcik sebab dia rasa.
2: Ini orang feeling ni. Bagi Abi tengok dah ramai ada orang yang buat baca deklarasi tajuk ni semua ni. Kakcik ada bakat bagi Abi. Alhamdulillah. Anugerah. Anda Allah Ta'ala. Anugerah.
1: Tahulah Bi. Tak tahulah mungkin itulah sebab kadang-kadang kita insyaAllah kot kita baca dengan hati Bi . Mungkin belajar balaroh dulu Bi kot. Belajar balaroh dulu. Ada balaroh je. Terima kasih banyak Bi sudi mendengar Bi .
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Abi. Okey, dalam perjalanan Abi semoga selamat Bi . Okey, Mokcik di Pulau Rusa. Kalau Mokcik lah dia suka jalan dengan anak-anak hayahat je jalan. Oh, terbalik Mokcik . Hari Jumaat dengan Sabtu kerja jelah. Maknanya cuti untuk Mokcik ni hari Ahad. Okey. Macam KL. Dia kata kadang kalau jalan ke Kota Baru. Sehari hari Ahad je. Memang jalan sokmo lah. Okey. Bagus. Bukan bagus benda. Yelah puah juga kan. Kerja tu kerja tanggungjawab. Jalan ni bukan benda. Ambil angin. Kadang-kadang ada orang tu jalan bukan benda. Siapa ke Kota Baru cari makan je. Pergi cari makanan je. Kadang-kadang pergi Kuatang sebulan sekali jalan. Hari ni kita duduk healing sungai. Tapi makcik tak sedap dia sebab bukan benda. Ya ada rumah belakang rumah dia ada sungai. Sungai tu pun tempat healing untuk kakcik lah . Kita ada Kimi Batu Rakit. Assalamualaikum kakcik. Salam petang Jumaat yang damai. Cuaca baik . Baru nak makan nasi. Lauk singa ikan aja dengan budu dak mi. Ada celor kakung, goreng ikan kisi, telur dadar memang lulu. Lulu selalu. Jadi molek kat cik. Dak nambah dak soh ni. Sabar mi. Jadi untuk petani kalau cuti lah. Kalau cuti macam Kimi sini hari Jumaat cuti mi. Kalau cuti rasa leni macam suka duduk rumah pula. Kan ada ketenangan di situ ke faktor umur mi. Tubik juga tapi dok sungguh macam dulu-dulu patang cuti je bagi-bagi tubik dah. Ada je tempat nak pergi. Siap bermalam pergi kat cik. Tapi leni dengan kesibukan kerja badan dok berapa cukup rehat. Bila ada cuti nikmatnya Tuhan saja yang tahu. Dapat rehat di rumah, buka aircon tak ada apalah ya. Tubik pun biasa pagarik lah tubik pusing-pusing cari makan gitulah. Untuk bola, goal Spain. Harap juara kali ni tewaskan Argentina. Tepatkan ramalan Kimi. Ingat dok masa kat cik tukar dengan Yote. Pilihan Kimi Spain dari dulu sampai ni. Terbaik mi. Dok berubah mi . Dok berubah sikit. Okey, ada panggilan segi. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, Abang Les. Semangat Abang Les. Baru balik semaya Jumaat tu.
3: Abang Les.
1: Terima kasih lagi.
3: Abang Les, macam mana makan nasi lauk ikan singgal rumah masuk ni
1: tak
3: masuk apa ni lama ikan kisi panas-panas
1: sedap makan sekelaming tu tak ada apa dah ikan kisi panas-panas sedap kalau ada sambal belacang sedap
3: sedap ni dapat kat bawah kaki bukit api ni atau riang protein riang IOI dengan musaki
1: atau riang
3: atau
1: riang sapi
3: Suratul ke Katih, kata dia. Suratul Katih. Katih Suratul Katih buat gurau. Dia tak
1: tahu Katih. Dia tak tahu Katih. Pandai sangat abang lagu galen ni. Dia katih orang-orang lain tu berahi belaka durian kat cik je tak berahinya.
3: Tu kata dia.
1: Tapi kata tapi bukan beci. Kita dah baik beci. Cuma kurang. Yelah, yelah. Ya, nak buat guana dah. Ya, dah siku mana. Okay. Kalau kalau abang leh pecen dah ni. Tapi walaupun pecen, okay. Abang leh pun sibuk juga itu ini kan.
3: Betul, hari lain sibuk 5 hari. Lepas tu hari Jumaat, Sabtu, hari Jumaat ni maknanya lebih pada suka duduk rumah dengan
1: keluarga lah. Tengok TV ke benda? Tengok TV, tengok radio ke benda biasa?
3: Sambil maknanya bertuah lah rumah apa gitu. Lepas tu ada masa bertegur siapa cari jiran-jiran jiran kapur.
1: Abang duduk tamang ke? Bukan duduk tamang?
3: Luk perumahan.
1: Luk perumahan. Okey. Bagus abang leh ni.
3: Dekat rumah Tok Mulu kita, Tok Mulu Awang.
1: Tok Mulu Awang dah. Awang je kem dia, Awang?
3: Awang?
1: Awang je kem dia?
3: Awang pengurusi dia.
1: Dia pengurusi? Macam nak sabuh ya dia pengurusi. Pengurusi sendiri.
3: Allah tu kata
1: ya. Oh, tapi kalau abang leh biasa kalau hari cuti abang leh lebih selesa, lebih suka duduk di rumah lah eh.
3: Duduk rumah, lepas tu pada petang tu lagi pergi kat jari-jari yang tak bertanya kabur.
1: Bagus abang leh.
3: Tengok tu semua kan.
1: Tanya apa yang patut, apa yang perlu dibantu gitu abang leh eh. Patut awak kenal abang leh. Abang leh ni ramai orang kenal. Kalau area-area Kolibar tu kat cita yang abang leh memang ramai orang kenal abang leh ni.
3: Allah, masya Allah, tabarakallah ya Allah.
1: Terbaik abang leh kata orang tu.
3: Kasi nak request ya, kalau boleh dalam bulan kebangsaan kat ni.
1: Okay.
3: Kita buat mana pegang copong tu lagu apa?
1: Comel. Terbaik.
3: Lagu patriotik.
1: Ya, insya Allah terbaik. Tengok siapa dia boleh nyanyi. Dia nyanyi lagu negaraku. Dia rasa negara. lagu lain. Banyak lagu patriotik. Oh, sedap-sedap kan? Bagus cadangan tu abang leh. Terima kasih abang leh. Kadang-kadang kita ni duk ingat juga. Okay, terima kasih abang leh. Assalamualaikum. Selamat menjamu selera deh. Okay, baik. Terima kasih abang leh.
3: Sama-sama.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Okay, baik Cici. Okay, gua negama on kita 2:53 minit petang. Nak masuk pukul 3 dah kita. Cuaca panas lagi tengok luar ni. Tapi ada macam berangin-berangin sikit. Ya. Duk nengung tu. Duk nengung atas lampu. Eh, Kang, ada lagi lampu rumah kan? Duk nengung nak tubik ke nak duduk rumah malah? Malah, ada juga berasa malah. Ya, tak mungkin panas-panas ke. Tapi tetap nak tubik juga kalau hari Minggu, hari Jumaat ni kan? Baik, tapi sebelum tu Kak Cik ada Lia di Kemamang. Selamat petang Kak Cik. Dia kata menu hari ni. Kamu menu duduk setara. Singgah pedah ikan merah, goreng ikan, goreng kacang panjang, ulang jering. Ayuh duk tengok ke kanan. Dah makan terbaik. Mak masuk kenyang-nyang doh. Sedapnya mak. Terima kasih mak. Kena ucap terima kasih ke mak dah. Okey, kita ada Oja di Batu Buruk. Assalamualaikum Kak Cik. Oja kerja sendiri. Tapi sejak dialisis ni, kiranya Oja sibuk cukup lah. 3 kali cuci seminggu. Semoga dipermudahkan untuk Oja ya Ja. Bila cuti, Oja lebih suka buat kuih frozen yang customer order. Tapi Oja lebih suka cuti kapek. Kalau hari kami Jumaat, letih buat kerja, boleh rehat sehari. Oja cuci hari Sabtu, Isnin dan Rabu. Semalam mareng Oja buat kari pak pusi untuk teh mauda. Letih memang letih buat kuih, tapi Oja minat Kak Cik ke guana Kak Cik. Ja, ada apalah. Tapi kerja Oja ni dok memerlukan tenaga sangat kan. Sebab yelah Oja, mungkin ya Oja dok jalan mana-mana kot. Cuma cuti rehat di rumah je lah ya. Ya, ada apa. Alhamdulillah. Semoga dimurahkan rezeki dan Oja semoga diberikan kesihatan yang baik. Ja, jaga diri molek deh. Waalaikumsalam Amat Albab. Mak Wang. Terima kasih Mak Wang. Kita ada Nur Ishak. Kita ada Zalman. Sayang-sayang sobat kita di live TikTok Terengganu FM. Terima kasih Uding. Uding kata Uding suka di rumah je. Kita ada siapa lagi? Ajra Mahawajwali dari sungai dari Kapur Darat Sungai Ulu Kuatang. Jiji okey gua dekat mak kita time cuti dok apa tu? Dok jalan, berjoging pantai bawa anak-anak dulu. Jogging dengan anak-anak ke guana? Jogging dulu bawa anak-anak ke guana? Tak faham sikit ni Mahaj Ajra ni. Jogging, lepas jogging tu bawa anak-anak jalan. Okey. Baik, kita ada Mekjah mana ada orang tu kalau cuti dia suka memang dia dok dia brisk walk. Ada juga dia brisk walk belah pagi. Baik timah. Baik alhamdulillah. Baik timah siap eh. Yang lain pun siap eh. Ada kat beri suap malam. Tak apalah. Mekjah maknanya. Ya Mekjah. Assalamualaikum Kak Cik. Semoga sihat dia. Apa tu Kak Cik jaga kesihatan ya. Kerana dekat sana masih ada yang sayangkan Kak Cik. Alah. So sweet. Okay. Kalau seminggu Kak Cik dengan awak duduk bersiara bermakna ibarat panas tanpa hembusan angin lalu. Curhat. Okay. Jaga diri, jaga kesihatan. Terima kasih Eja. Mekjah pun kena jaga kesihatan juga ya. Mekjah memang tak lagi mana-mana dah. Lepas kena migrain ni pada layar kepala je. Dengan radio terubat juga dengan celoteh DJ. DJ kesayangan ramai Terengganu kita. Terima kasih Mekjah ya. Okey, baik. Terima kasih. Okey, Kak Nanisi. Terima kasih juga. Baik, kita ada panggilan. Sekejap Kak Cik ambil panggilan. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello, Waalaikumsalam Kak Cik.
0: Teh Ma. Ya, nama Teh Ma disebut-sebut tadi. Tadi Oja sebut nama Teh Ma tadi. Betul lah. Betul lah. Teh Ma makan nasi dah ke?
1: Makan dah Kak Cik.
0: Alhamdulillah. Okey, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Okey, kalau Teh Ma pulak lah. Kalau macam, yelah tu sebab Teh Ma duduk di rumah kan? Kalau macam hari gini lah, hari Jumaat gini, Teh Ma duduk di rumah ke? Atau rasa puah hari layak, Ahad Isnin sampai hari kami tu duduk di rumah dah. Hari Jumaat mungkin anak-anak duduk kerja ke apa, ajak anak-anak jalan. Jalan ke guana biasa Tema?
1: Dah Kak Cik. Kalau biasanya Tema jalan ke Kawang lah.
0: Hari Jumaat?
1: Hari dah. Atas hari jugalah. Maksudnya kalau dah Jumaat, hari Sabtu. Tapi kalau pergi ke Kawang pun, pergi ke Terengganu je lah.
0: Okay.
1: Pergi melawat geng-geng kan.
0: Okey. Bersilaturahim ya?
1: Gitulah. Ambil kari pak frozen tu. Tema jual kot Kak Cik. Ada kot ni rumah ni.
0: Oh ya ke? Tema buat ke?
1: Dok buat. Tema order lah order. Lepas jual.
0: Oh bagusnya.
1: Pada duduk saja kat Kak Cik kan.
0: Puah ada duduk saja.
1: Puah. Lepas orang mari yang cari rumah.
0: Sebenarnya Tema ni saja nak berkawang je tu. Ya. Betul. Yelah betul lah.
1: Lepas tu kalau jalan jauh lah baru dengan anak-anak.
0: Okay.
1: Sebab kalau kita ajak rumah geng-geng ni payah sikit kan anak-anak. Tak pernah ikut mana lah.
0: Ya.
1: Baik kita pergi jalan dengan geng-geng kita.
0: Itulah. Tak apalah Tema. Sebab kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kita juga kita kena membina juga apa tu rangkaian persahabatan ni. Sebab kalau duduk sorang nengung sok memang juga Tema tak ada benda kan. Takut kita main mikir yang buka-buka.
1: Buka-buka dah puasang Kak Cik.
0: Betul Tema.
1: Lepas tu Yelah agak dengar radio lah hari-hari.
0: Ya, yeah, tak apa.
1: Lepas tu cakap dengan geng-geng gitulah.
0: Baik,
1: hari
0: baik.
1: Hari ni tak boleh lah nak pergi, apa, memang tak ada peluang nak pergi rumah Kak Ani Telemong. Jadi tak join lah dia orang tu pergi melawat Kak Ani.
0: Oh, pergi melawat Kak Ani. Kak Ani baru ni
1: accident.
0: Betul-betul. Semoga Kak Ani cepat sembuh, insyaAllah.
1: Sebab sembuh lah Kak Ani tu. Banyak lah tema dok ikut serta.
0: Baik. Baik.
1: Okay. Terima kasih eh.
0: Baik-baik tema. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, kita ada segi pemanggil. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, okay. siapa dia angkat cik ni? WT? Ah, mungkin
2: tak saya angkat cik. WT.
0: Ya, apa khabar?
2: awang telefon ini tak pernah lah. Suara dia lama tak telefon.
0: Siapa dia? Awang dah kenal?
2: Awang
0: dah kenal ke? Awang dah kenal?
2: Ya, alhamdulillah.
0: Di hari kau, hari-hari magi tak kenal.
2: Walaupun rajin minta dengan dia.
0: Nah. Ya, pula dah. Okey. Kalau nama dia, nama dia WT Pes Cendoh kan?
2: Pes Cendoh.
0: Okey, WT Pes Cendoh. Baik. Okey, jadi kalau macam hari Jumaat gini lah. Dah ialah walaupun pecah kadang-kadang ada juga untuk kalau duduk rumah sokmo kan. Cuma kalau cuma gini majoriti banyakkannya orang dok kerja, jabat-jabat pun tutup, kedai-kedai pun tutup, tapi ada orang tu dia suka tubik hari Jumaat gini kan, lapang sikit jalan pun dok tahulah masing-masing. Kalau dah WT macam mana?
2: Tubik dah di pukul 10 waktu di bawah tu.
0: Gigi membawah tu.
2: Madik.
0: Okey. Tapi memang setiap kali Jumaat memang tubik ke dok semestinya tu lagu mana?
2: Tubik tak mau hari-hari ada tubik tak mau apa ada apa.
0: Maknanya hari Jumaat ke memang hari cuti tubik ke, hari Jumaat tubik ke, atau hari-hari lain pun tubik juga?
2: Hari lain-lain pun tubik juga.
0: Jumaat pun tubik juga?
2: Jumaat balik lah.
0: Okey, memang kurang duduk rumah lah.
2: Kurang duduk rumah.
0: Buat apa dah berakhir duduk rumah?
2: Anak cucu tak ada.
0: Oh, ada orang dia suka duduk. Ada orang dia suka duduk rumah, baca-baca buku, tengok TV, dengar radio.
2: Radio je lah, ada rumah.
0: Okey. Tak apalah masing-masing ya deh. Okey, baik. Tak apa. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Next.
3: Do you

0: Cegar FM.
1: Okay, baik. 3.14 dah kita dah. Tapi Kak Cik nak khabar juga ni. Mungkin ada hot terlepas pandang ataupun tak tahu rupanya. Ini sebenarnya ada apa tu voucher ataupun dia kemudahan untuk adik-adik ni untuk beli bahan bacaan lah ni. Ini kerjasama dengan Kementerian Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga Yayasan Perkasa Siswa yang telah memberi manfaat kepada 1.18 juta pelajar di IPTA Politeknik College Community dan Institut Pendidikan Tinggi Swasta IPTS lah. Jadi dia boleh tebuh tapi pembelian secara online Kak Cik Kasi Niko ini start 15 Julai. Tempoh penebusan dan pembelian adalah pada 15 Julai. Lepas dah baru ni, ya Allah, sabarlah.

0: Lepas dah. Jadi kacik kan bohok lepas dah. Dang dah tu. Satu ria baru ni lepas dah. Agak-agak dang lah. Sebab dia bukan, ini mungkin insentif pada, ini dipanggil one off sajalah. Tapi sebelum ni dah ada sebenarnya, ada kata-kata tu, pemberian ataupun penebusan untuk yang 15 Julai baru ni dapat tebus RM100. Tapi rasa mu takut ada orang tahu baru ni dah. Tapi tak apalah, insyaAllah mungkin akan datang akan ada lagi lah. Okay, Kak Cik terlepas, bukan terlepas pandang, hari ni 17 Julai. Bulan Julai ni masih lama sikit. Sabar je lah ya dah. Tak apalah. Jadi kok-kok mana pun Kak Cik nak khabar juga ni. Sekejap dah, Kak Cik nak khabar berapa ni? Ada benda Kak Cik nak khabar ni. Hati-hatilah eh. Pasang tak kalau macam dekat LPT ke mana-mana ke, kalau jalan-jalan bersolar ni banyak sangat lembu-lembu. Siapa dia? Lembu siapa dia? Tak tahu tu. Lepas dengan terawa tu pakai tak mengaku belaka sebab tak ada cok atas pala lembu tu. Kabur lembu ni hok ma'e, hok weh, hok pi, hok awang tak ada dok. Jadi ini kerajaan Terengganu telah memperketatkan penguatkuasaan terhadap haiwan ternakan. Haiwan tu tak ada apa-apa. Kalau kena gigit apa orang tuang dia, kita bimbangnya. Ini kalau haiwan yang berkeliaran lah, bukan benda. Sebab kita bimbang terutamanya di kawasan yang berisiko tinggi berlaku kemalangan macam LPT dan sebagainya lah ya. Jadi akan adalah tindakan yang akan diambil. Ini berdasarkan pada aduan lah. Jadi kena sentiasa hati-hati lah ya. Sebab kerajaan negeri akan mengambil tindakan tegas terhadap pemilik. Pemilik haiwan tadilah. Lembu tadilah eh, yang dok ni nak kawal lembu-lembu mereka tu, lembu ke kubah ke kucing nak masuk dalam kategori ni lah ya. Melalui pengeluaran kompaun, akan dikeluarkan kompaun denda dan tuntutan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Okey, jadi kena beringat lah. Bukan benda kadang-kadang susah lah. Susah tak susah nak, kan takut membahayakan keselamatan orang ya. Jadi kita kena ambil cakna lah benda-benda gini ya. Okey baik, Kak Cik nak baca juga Mazuki Mama. Kita ada Mazuki Mama ya. Mazuki Mama, terima kasih. Su Azah, apa tu Su, dia kata saya Kak Cik kalau lagi cuma kan mesti nak tubik pergi mana-mana pasar raya. Memang nak pergi pasar raya, pusing-pusing gitu. Meriah Kak Cik sebab ada orang berebut beli barang-barang sebelum pasar raya tutup pukul 12.30 hingga 2.30 tu. Oh, waktu tengah hari tu sama-sama buat bolok gitu. Oh ya ke, Kak Cik jarang pergi pasar raya. Okey baik-baik. Macam tu pula eh. Oh, suasa biasa dia ni. Okey baik-baik. Kita nak baca juga komen daripada siapa ni. Sekejap. Okey, kita ada M. Zaki Mus ya. Kita kalau cuti-cuti got duduk rumah je lah, rehat badan dan kepala otak ni. 5 hari dah duduk perih ke dia Kak Cik. Jadi hari Jumaat ni kita rest. Okay, kita rehat lah. Okay, kita ada siapa tadi? Ika kata hari Jumaat hari me time, rehat dan tidur. Bateri lemah hari Jumaat, malah nak cacahnya. Ya tak? Betul lah Kak ya. Kita nak rehat ya. Baik, kita ada siapa ni? Rosnani Mamak. Assalamualaikum Kak Cik. Oh, Kak Ani dungung. Hari ni ajuk anak natu makan nasi tengah hari. Lauk mudah-mudah je. Gula ayam dan singa ikan. Ada budu, goreng ikan, goreng ayam garam kunyit ki untuk cucu-cucu. Boleh berkumpul ramai-ramai. Kan hari Jumaat ni hari untuk kita berkumpul sekeluarga kan. Kamal di Kemamang. Assalamualaikum Kak Cik. Ambo on the way pergi kebun Sri Bandi. Banyaknya kebun dia pakai Sri Bandi ada. Ulu cukar dia tu. Nak kait mutang. Oh, ni musim mutang tak? Yelah, kadang bimbang juga takut batuk. Tapi tak apalah. Dah kita dah apa sihat ni kan. Okay baik, Kak Cik nak baca juga komen ni. Terima kasih Ibrahim Mak. Okey, terima kasih Ibrahim Mak. Ya, amin. Terima kasih Mak Wan. Okey, yang lain pun terima kasih. Okey, kita ada Kak Ani di Telemo. Sebab ikut Kak Cik sahabat tahan, nak ucapkan terima kasih banyaklah pada sahabat-sahabat Ali Kelab Pendengar Tukang FM yang mari ziarah untuk Kak Ani. Mari ziarah Kak Ani hari ni. Kak Ani Telemo. Kak Ani dok sihat. Kak Ani baru ni terlibat dengan kemalangan. Ya, dok. Maaf ada yang terkurang dan dok selesa sebab rumah tengah bos suai. Tak apalah, Kak. Bukan nak tengok rumah. Bukan nak tengok Kak Ani. Nak tengok Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Ani, Su, Zupakas, keluarga Zapaka, Ikan Rosa, Kak Mona, Nikebi, Mokku, Zahara dan untuk semua yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Kadang-kadang kita bila kawan-kawan, bila kawan-kawan ni, bila orang dah keadaan luar sihat gitu, kita mari ziarah, dia rasa rasa macam suka, rasa macam oh ada orang ambil berat kan. Gitulah hari ni, hari Kak ni, esok lusa kita tak tahu hari kita ya tak. Okay, kita ada panggilan. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, ya cik ke?
1: Ya.
0: Ya, ayah cik kak. Ayah cik kasih dah.
1: Sudah, dah ada pergi hak dengan kak cik.
0: Dah puas dengan kak cik. Tengok kak cik dah melebel.
1: Buka kak cik jadi lah.
0: Oh, ya kita.
1: Orang lain dah tak. tak pesan kan.
0: Takut bahasa nak marah tak ada air bahasa nak marah eh?
1: Kan tak nak marah.
0: Haa.
1: Asyik sebaik DJ.
0: Allah, Allah, Allah, Allah. Allah lah.
1: Ya?
0: Yeah. Okey.
1: Bukan kata kau ni. Kalau orang lain, tak ada.
0: Tak juga. Masing-masing ada kelebihan, Yuki.
1: Ada sikit yang lucu-lucu.
0: Oh, dan... lucu.
1: Tak ada. Orang kata, usik-mengusik itu tak ada orang sikit.
0: Okey, tengok orang. Kita usik-mengusik mainan jiwa, Yuki.
1: Sikit-sikit
0: awang. Memang kita kena usik-usik. Cekik-cekik sikit, cekik-cekik manja, cekik-cekik sayang gitu. Ya tak, Yuki?
1: Ni, tak ada. Mesti
0: langsung cakap je. Okey, kalau ayah cik sendiri, kalau Jumaat gini, ayah cik suka berahi duduk di rumah ke? Ataupun ayah cik tubik?
1: Ayah cik kalau hari tak cik ayah Jumaat cik. Hari biasa-biasa pun ayah cik tubik. Kalau pagi je sekejap.
0: Mana hari Jumaat apa ayah cik tubik juga belah pagi eh?
1: Tubik pagi pergi ke pasok lah. Pasok minggu lah. Cari-cari barang sekarang, lepas tu balik. Lepas tolak tu, Jumaat macam petang gini. Dah ada gimana ha?
0: Duduk rumah lah. Ayuh cik pagi tu tubik mana ayuh cik? Breeze walk ke? Jalan-jalan ke guna cik?
1: Oh pagi-pagi lah cik tubik ada nak beli benda-benda je.
0: Kalau
1: tak ada jalan-jalan tak tubik.
0: Cari makanan, makanan pagi lah biasa.
1: Cari makanan kalau buat nak pergi jauh sikit. Jauh sikit mana gitu lah.
0: Okey, baik.
1: Macam gini ha? Kalau biasa... cari biar-biar pinggang bukit. Jauh sekarang nak atas bukit kat kat cik.
0: Yelah kadang-kadang kena gerok-gerok juga ya cik. Kalau tidak rasa.
1: Hari ni hari Jumaat ya dia.
0: Hari ni Jumaat ya cik. Dah ingat hari dah ya cik.
1: Hari seorang di koti.
0: Jumaat satu seorang lah ya cik. Nak guna.
1: Hati-hati sikit.
0: Ya, ya.
1: Jaga diri.
0: Tak apa ya cik ada. Aduh. Ya takut ke kat cik. Berani ya cik.
1: Habis
0: kunang je. Habis kunang ya cik.
1: Kunang.
0: Ah, pukul bleber lah seorang sampai kunang.
1: Supaya dia panjang je sekali kerja.
0: Ya, kejap je ya cik. Ayo cik.
1: Balik nanti hati-hati jalan raya.
0: InsyaAllah. Terima kasih ya cik. Jaga diri malik ya cik deh.
1: Kak cik pun begitu.
0: Baik-baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terbaik.
0: Ya, ayo cik macam ayo kak cik lah. Ya, guna sihat sama gitu lah. Restih pulak rasa kita. Baik, kita ada Pak Su, Air Putih Kemamang. Sebab ikut kak cik, Pak Su petang-petang gini, kalau petang-petang gini, kalau cuma lepak. Lepak. Lepak kedai MJ. MJ? Macam kena je MJ? Anda ingat Pak Su eh. Kita kabur ke Pak Su. Dia kata bukan dia buat hilang puas sebab Pak Su duduk seorang di rumah. Jadi Kak Cik biasa akan pergi kedai MJ. MJ dalam kurungan hashtag Kak Cik saja yang tahu. Okay. Baik, kita ada siapa ni? Pak Cik Mael di Kuala Kedah. Bersalah. Apa khabar Pak Cik? Sihat ya Pak Cik Mael? Semoga diberikan kesihatan yang baik ya Pak Cik ya. Assalamualaikum. Selamat petang untuk Kak Cik. Ceria bersama pendengar Terengganu FM. Terima kasih Pak Cik Mael sudi hantar sudi hantar WhatsApp ke kami, ke Kak Cik sini deh. Okey, jadi Pak Cik Mael ni dia ada hantar pantun dalam mengenal apa tu, kenal diri dalam bentuk pantun. Terbaik. Tak ada pantun ngerija tadi. Pakai inai tampak indah, inai dipetik di laman nyonya. Salam kenal Pak Cik Mael Kuala Kedah. Moga sahabat sihat hendaknya. Salam mesra, jumpa lagi orang lama lain. Tukar bahasa dia terbaik. Terima kasih Pak Cik Mael. Salam perkenalan daripada kami ya. Kita ada Sam BP. Salam dari Binjai Bongkok. Makan nasi lauk singgang. Lawa budu. Ramai pula hari ni makanlah nasi lauk singgang. Dia betul lah ke gua ni ke janji eh? Kita ada panggil lah. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Wawa desa di Buloh Gading. Wow, Wawa makan nasi kat singgang juga hari ni?
2: Tak. Hari ni saya masak dalca.
0: Makan dalca. Dalca dengan nasi putih ke nasi biryani je? Wah.
2: Nasi putih je.
0: Nasi putih. Oh, boleh eh? Dalca dengan nasi putih okey je kan?
2: Boleh. Mana-mana pun boleh.
0: Mana-mana.
2: Kita yang masak kan?
0: Ya, lagi pun tekuk kita. Kita yang nak makan kan?
2: Okay. Tapi saya rasa dalca dengan nasi putih dia memang nam. Dia tak rasa muak.
0: Betul-betul.
2: Saya buat dalca daging. Hari tu korban dekat daging. Ada ke daging kan. Nanti buat dalca lah.
0: Okay. Baik. Kalau Wawa sini, kalau hari Jumaat memang Wawa memang duduk di rumah lah eh.
2: Wawa memang duduk di rumah. Wawa kecuali kalau ada nak beli barang ke. Baru keluar lah Jumaat. Dia pun keluar pagi lah. Tak kena hari orang sibuk nak semayang kan.
0: Okey, tak ada lah macam petang-petang nak pergi cari-cari makanan viral ke, nak pergi patah ke, tak ada eh?
2: Tak ada. Saya main call je.
0: Main call? Oh, Wawa call COD. Ah, Grab. Okay, main call je. Orang mai ambil eh.
2: Kalau siapa saya
0: tertinggi
2: nak makan, saya call lah.
0: Okay, okay. Baik. Yelah, tak apalah.
2: Kalau,
0: tak apa.
2: Kalau pagi, kalau petang tu saya pesen tak suka dalam petang, Kak Cik.
0: Oh, buat apa? Buat apa, Wah?
2: Saya rasa petang tu rasa rehat.
0: Okay, malah. Dia, kata, dia macam, dia rasa macam, dia lemau-lemau sikit, macam malas sikit perasaan tu, ya tak?
2: Saya dari dulu, Kak Cik, kalau saya nak
0: ke
2: mana-mana, mesti pagi.
0: Oh, mesti pagi. Okey.
2: Hari tu saya mesti nak rehat. Kecuali kalau ada orang ajak, ada hal, ada emergency tu, terpaksa lah.
0: Okey. Baik.
2: Tapi tak, saya rasa kalau pergi jalan petang tu, rasa nak tidur
0: je. Okey. Yelah. Badan setiap orang ni duduk sama, kan? Kebiasaan Wah gitu dah. Betul. Baik. Tak apa, Wah. Okey. Wah makan nasi dah? Makan dah?
2: Dah
0: siap. Makasih ada, alhamdulillah. Okey, terima kasih, Wah.
2: Orang ikan sepat masih.
0: Sedap. Kak Cik berakhir kadang-kadang Kak Cik makan pulak.
2: Kak Cik okey ikan sepat.
0: Oh, Kak Cik makan. Ikan kadang-kadang Kak Cik makan. Apa dia?
2: Cik jarang jumpa.
0: Apa dia?
2: Jarang.
0: Memang jarang jumpa. Kalau ikan kadang-kadang ni payah sikit, Wah. Payah sikit. Tapi gitu, kalau Kak Cik suka tapi payah nak cari sikit.
2: Kalau bersambal ikan sardin makan dia lagi sedap.
0: Oh iya ke? Okey, tapi macam dalca Kak Cik kurang sikit. Kak Cik jenis makan-makan yang jenis macam kuah-kuah macam macam stesuk-suk sikit. Gitu macam kat singgang benda-benda gitu.
2: Dalca kan dia berkuah sebab
0: berkuah tapi dia bersantang. Kak Cik kurang sikit benda bersantang.
2: Saya buat cair sikit, saya
0: tak
2: buat
0: pekat. Okey, yelah tak apa. Okey, terima kasih, Wah.
2: Okey, sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Wah.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

cantik. Aksi dramatik. Keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

0: Saya Linda dari Kulim. Dengarkanlah Terengganu FM 88.7. Mesra ceria.
1: 3.37 minit petang ya. Okey, hari ni hari cuti. Banyakannya lah kalau di Terengganu ni lah ramai yang bercuti. Jadi ada yang mungkin dulu-dulu memang kalau hari Jumaat dia suka jalan. Dulu kan sebab hari lain kerja. Tapi ni mungkin bila dah masuk fasa-fasa umur tertentu, kadang-kadang kita sepenat dalam badan kita, atau mungkin faktor kesihatan dan sebagainya, dan ada faktor kemalasan yang melanda. Jadi kadang-kadang malah dah hari Jumaat nak rehat je pun mungkin ada juga lah. Yang masing-masing, okay, masing-masing dia duduk sama kan. Okay, baik, kita nak dengar latar suara daripada Kak Nisal di kampungnya, boleh?
2: Belum je duduk. Assalamualaikum Kak Cik.
1: Waalaikumsalam.
2: Bulan 7 baru ni banyaklah jalan. Pergi balik Kelantan. Balik Kelantan pergi Johor.
1: Okey.
2: 4 hari di sana di Johor. Pergi kat Gunung Ledan tu tak sempat. Jadi balik pula ada pula kerja. Pergi pula kat Terengganu pula. Pasal adik ni kata jalan saja bulan 7.
1: Oh, jalan saja.
2: Bulan 8 tak ada masalah, ada lagi masalah bulan 8. Cik mata tu. Semoga semuanya kejayaan lah. Itu pergi jalan pun bukan saya sajalah, ada benda. Ada sesuatu. Mungkin anak saudara tu balik pergi ambil barang-barang dia lah, habis dia. Belajar dekat Parit Raja tu. Jadi kami tu jalan pada pas situ sini, situ sini, banyak lah. Dah 7. Moga dah 8 pun ada lagi masalah. Moga selesai dengan lebih baik lah. Okay, doa-doa lah. Semoga berjaya Kak Nik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nik. Tapi Kak Nik tu dia bukan jalan. Ya, baik. Waalaikumsalam Kak Nik. Di jalan tu ada lagi siapa tugas Kak. Terima kasih Kak Nik. Kak Nik tu di jalan tu sebab ada kerja buah. Ya, nak guna kadang-kadang dah terpaksa tumpik lah. Kita dah panggil lah. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Waalaikumsalam Kak Cik.
1: Waalaikumsalam Ma. Ya, Ma 14 tak petang. Ma ada mana ni?
3: Ada rumah, Jumaat ni ada rumah.
1: Ada Jumaat, ada Jumaat. Okey, sebab tak ke. Mak nak memang kalau Jumaat ni memang dah tubik jalan ke Mak? Tubik ngezi ke benda ke? Kalau ayah lain mungkin ada kerja dia, masing-masing ada kadang-kadang kelas sebagainya.
3: Sekali-kala.
1: Oh, sekali-sekala lah. Ke Mak lebih, lebih suka duduk rumah ke jalan kalau lagi Jumaat? Cakap-cakap je.
3: Tengok atas masa juga Kak Cik.
1: Oh, bukan tengok atas muk. Takut tengok atas muk. Tengok atas muk.
3: Kalau masa tu free, tak ada kerja apa-apa, kadang-kadang keluar juga Jumaat. Kadang-kadang tak ada kelas, balik kampung. Gitu lah. Minggu ni kampung ya, minggu ni kampung kita.
1: Oh, gila-gila gitu duduk nanti raya. Gila.

0: Sehat.
1: Okey, baik, baik, baik.
0: Ni baru lapangkan nasi eh.
1: Okey, jadi kalau hari ni memang Dr. Bik lah?
0: Ha, memang Dr. lah. Tak ada
1: perancangan. Tak ada perancangan.
0: Dapat tu tak ada masa tu ada.
1: Hmm.
0: Tak ada problem apa-apa.
1: Yelah. Betul-betul. Baik-baik. Okey, baik. Okey, selamat. Okey, salam ke Z tu. Selamat. Okey, okay, makan nasi dah.
0: Dah kasih dah.
1: Terima kasih dah. Baik. Terima kasih.
0: Saya campur budu tanggung
1: goreng. Budu mesti ramai hari ni makan. Mana budu? Tapi ikan singgang ramai hari ni. Ikan goreng kasi dah. Makan gitu. Makan gitu dekat anak dah. Sedap. Nyakut molek. Baik-baik. Betul. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Zee. Okey, baik. Kita ada Amzan Drama Besut. Terima kasih, Amzan. Kita ada sama lagi. Jeffrey Pasir Aku Besut. Cik Mi di Sejak Haji Kadir. Assalamualaikum Kak Cik. Kalau Cik Mi, kalau hari Minggu duduk rumah je, sekali-sekala ada juga keluar tubik dengan anak-anak. Ahad, Selasa dan kami dialisih. Jadi hari Minggu rehat je. Yelah, kadang-kadang bila dialisih kita penat kan Cik Mi, ada duduk rumah lah kan. Terima kasih. Terima kasih Cik Mi. Semoga dipermudahkan untuk Cik Mi ya. Kita ada Zek Mamang. Assalamualaikum Kak Cik. Panas weh hari ni, baru lepas makan nasi ayam on the way lalu apatah ngabas liput ni. Baik jaket tak tahan panas. Pakai payung apa Zek. Okay, hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Zee Dungung, apa khabar Zee?
2: Betul, ya saya.
1: Zee ada mana ni?
2: Atau kuih.
1: Orang rumah buat. Ada orang tepuk ke Zee atau kedah?
2: Okay.
1: Dalam perjalanan lah tu. Okay, kalau Zee pulak lah kalau hari Jumaat, hari Minggu gini, biasanya Zee lebih selesa, lebih suka duduk di rumah ke ataupun tubik pergi jalan ke gana-gana ke? Warna Zee tak dengar Zee? Warna tu?
2: Macam Zee jalan ni lah. Tujuan ke jalan mana-mana. Tujuan haji tak, kejaran haji. Ada tujuan, ada kejaran haji.
1: Oh, jadi kalau macam tak tahu lagi mana tu, mana kena rancang dulu macam kalau kebetulan ada urusan ke, memang plan daripada awal ke atau macam mana Zee?
2: Plan awal dululah.
1: Macam hari ni sebab kena atas kuih lah. Kalau tidak memang tak tubik lah eh.
2: Ya.
1: Okey, baik. Semoga
2: kalau boleh jadi sekolah lagi baru orang terancang pasti nak apa-apa tujuan
1: Yelah. Pak, cuti sekolah panjang. Jadi masa banyak sikit dah. Panjang sikit dengan anak-anak kan?
2: Ya.
1: Okey, baik Zee. Semoga dia berumah.
2: Ni pula masa Zee meleh
1: hari. Apa pula? Tengok bola?
2: Tak, ngata masa kaki.
1: Ngata masa apa?
2: Dah, pagi kaki bangun awal. Sebab tu dikit pula atas sekolah. Sejak-sejak dah ke.
1: Yelah, jadi kalau rehat dah cukup, jangan tepi-tepi dengan Zee. Rehat dulu-dulu. Biar segar sikit badan tu, barulah nak pergi jalan ke apa kan?
2: Betul.
1: Ya, baik. Terima kasih, Zee. Semoga dipermudahkan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Boleh. Tapi dengan adanya RTM Kedik ni, alhamdulillah senang. Kita boleh dengar masa mana rancangan yang kita minat. Maknanya RTM Kedik ni tak kena bayar, tak kena cah. Percuma tapi tak kena ada internet lah. Kalau tak ada radio suti pun tak apa. Guna RTM Kedik ni pakai telefon boleh dengar. Ada hot tinggal, drama TV pun boleh kita tengok.
1: Mudah je, muat turun je RTM klik kan, tak payah bayar. Yang penting ada internet, jadi senang. Kalau dia duduk mana-mana sekalipun, kalau dia duduk rumah tak ada radio ke apa, kalau duduk Kuala Lumpur ke, Johor ke, mana-mana sekalipun, ada RTM klik boleh download. Bukan boleh download, muat turun RTM klik boleh dengar kami, tak ada masalah deh. Mengubat kerinduan gitu. Terima kasih Salina. Kita ada Nur Hayati Yati, waalaikumsalam di live TikTok ya. Okey, jadi Kak Cik ni sebenarnya nak berkongsi sebagai akan jadi supaya jadi iktibar lah untuk semua pihak ya. Cerita pasal buli ni sebenarnya kan, yelah kita faham lah kadang-kadang cabaran untuk cikgu-cikgu sekarang ni lah ya. Dia banyak tanggungjawab, faham lah ya. Nak kawal budak-budak ni anak sendiri lagi, betul eh? Tapi itulah, kita harapkan dapat kerjasama daripada semua pihak lah. Daripada jangan letak semuanya pada cikgu-cikgu belaka, pengusaha sekolah belaka, mak bapak kena macam mana jugalah. Dan banyak sangat lah sebab benda ni memang tak selesai. Daripada makin kadang-kadang kalau tengok cerita pasal kebuli ni, kadang-kadang menakutkan. Sebab kadang-kadang budak-budak boleh bertindak di luar kadang-kadang pemikiran kita. Sebab dia ni budak-budak dia dalam proses dia tak tahu lagi yang mana betul. Kadang dia tahu tapi mungkin kerana dia fikir kesan dia, sementara budak orang tua pada nak mikir. Kita fikir lepas berlaku je, sebelum berlaku tu apakah jadi, ikut lah. Dia fikir nak lepaskan rasa dia, rasa amarah tu kadang-kadang boleh menyebabkan satu perkara. Sepatutnya sekolah jadi tempat yang selamat tapi sebaliknya berlaku jadi bukan dia. Ini di Indonesia, seorang pelajar berusia 17 tahun di Padang, Indonesia bertindak dibawa dan meletupkan bom buatan sendiri di sekolah dia akibat mengalami tekanan emosi yang sangat mendalam setelah pelajar ni jadi mangsa buli oleh rakan-rakan sekolah. Bawa bom terus. Remaja ini mempelajari cara menghasilkan bahan letupan daripada internet. Patut lagu mana? Pengaruh media sosial, Cikgu Kamal katakan. Betul-betul. Sebenarnya, media sosial sangat mempengaruhi budak-budak ni. Handphone dan sebagainya. Nak sekat pun walaupun sekarang ni dah ada onsa semua kan. Tapi, ibu bapa, mak pak pun kenalah. Kadang-kadang, itulah mak pak kita fahamlah kerja dan sebagainya. Dan untuk budak-budak ni, anak-anak kita pun, budak-budak ni pun kita selalu kena motivate ataupun kena selalu cakap benda-benda macam ni. Cakap-cakap, masuk sama. Biar je puas. Biar nak mutuh ke diri pun. Cakap-cakap sama benda ni. Bahaya gini-gini dan sebagainya. Jangan buat orang gini-gini dan sebagainya. Lepas tu yang kena bully pula, kadang-kadang dia kadang-kadang takut nak bersuara tau. Dia takut tak tahulah. Dan kita sebagai macam mak ke cikgu pun kena, kalau tengok macam budak ni ada kelainan macam lain sikit ke apa, kadang-kadang budak ni jadi dia dibully, lepas tu dia akan membully pula. Jadi panjang dia punya proses tu, lepas keluar sekolah dan sebagainya, jadi panjang cerita. Oh ni siapa bong teruk ha? Dia belajar macam mana dekat internet. Jadi agak-agak ambil cara ni lah belakang benda-benda gini lah. Okay, yang nak WhatsApp lagi, nak telefon kat cik lagi boleh, 6235330 6238330. Cikgu, ayah hak sampai kami kerja, cikgu ngajar pagi sampai ke petang, rumah baru petang baru balik rumah. Hari Jumaat ni cikgu lebih suka duduk di rumah ke? Hari cuti Jumaat lagi ni cikgu lebih suka duduk di rumah ke? Ataupun tubik jalan? Tubik duana? Nak tanya juga cikgu Kamal kita ni. Okay. Mokcik pula usah kata, kapan kita nak ujang dah ni? Guruh dah ni. Jangan dicuruh air dalam tempayang ya. Mokcik, kita ada suara pagi. Suara pagi benda ni. Siapa tak kakcik, saya ada panggil kau nasi eh. Macik ikan, ngaikan. Aduh. Kelah nak dia ngaikan. Ngaikan ramai-ramai ke seorang ni? Sama betul kakcik? Apa tu? Okey, bawa bekal nasi lemak. Baik. Ngaikan seorang, berani dia tu, hati-hati deh. Okey, baik. Jadi yang nak komen pun boleh, yang nak share pun boleh, tak ada masalah. Tak ada lagi panggil lah, tak ada masalah. Okey, semoga baik-baik saja, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Cikgu Kamal, tap-tap screen. Kalau sabar, terima kasih juga. Kita layanlah lagu petang-petang ni deh.

0: baik je. Okay, guna gamu on kita 4-6 minit petang dah kita. Ada hot lepas hasil nak terbit kat cik. You know, nah, mungkin jarang-jarang. Tapi terbit jugalah. Tapi ada orang dia lebih selesa duduk di rumah cuti-cuti gini. Dia setiap orang ni duduk sama. Ada orang dia suka pergi patah. Healing-healing seorang diri pun tak apa. Cari ketenangan. Guru dah kat Ika kata. Guru dah kah? Sayang kita ni makcik pulau rusa pun kata hujang dah. Tadi bunyi kurang ni hujang. Dari petang-petang ni hujang dah hujang. Tapi bila bila ada hujang panah, hujang panah, hujang panah, dia ramai yang duduk sihat tu selagi kalau kita tempat orang ramai tu, kalau kita duduk sihat ke ataupun elokkan apa-apa sajalah kan, kita kita benda pakai mask lah, pakai benda, pakai pelitup muka kan, bukan benda gitulah. Kita dah nak baca lah ni payah, kita tahu main ramai-ramai kat bolok. Ada orang dia bahaya pergi kat bolok, makin bolok makin dia sukanya pergi kat bolok. Ada orang tak suka bolok, suka cari ketenangan macam me kan, cari idea. Ok baik, kita ada panggilan. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Cik.
0: Ya, Cik Ana AMBS ke?
1: Ya, Cik Ana ni.
0: Baik, Cik Ana sihat, Cik Ana?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Okey, kalau Cik Ana sendirilah, kalau macam hari Minggu gini, hari Jumaat gini, Cik Ana lebih suka duduk rumah ke? Cari mana tenang dengan apa tu, tenang di rumah ataupun memang apa tu, Cik Ana suka tubik ke?
1: Cik Ana suka duduk rumah je.
0: Kalau hari Jumaat, apa hari cuti pun?
1: Kan diuji dengan pencahaya tak nak, dah tak nampak lah kan, dia okay. Tak nak kurang dah keluar.
0: Okey, baik baik
1: banyak
0: baik.
1: Di rumah ha. Tapi keluar juga kecik macam 2 3 bulan kali anak-anak bawa keluar, bawa abah dia bawa Cik Ana keluar.
0: Okey, baik baik.
1: Di pantai ke, pergi makan kat kedai ke. Gitulah. Okey. Cara okay. Kita nak kampung anak cucu gitu jelah.
0: Tapi memang kalau dari segi kalau untuk mencari ketenangan tu, rumah tu memang dah tenang dah eh?
1: Rumah dah. Sebab anak cucu pun dekat kan. Macam dari pagi sejam, masa sejam tu Cik Ana luangkan masa untuk anak cucu lah. Macam dia orang mari sarapan sama-sama. Macam duduk kat lambo kan.
0: Sebab rumah itu syurga kita, betul ya Cik Ana ya?
1: Macam ni lah kita benda ni nak. Duduk bersama dengan keluarga masa gini lah. Kalau Jumaat tu masa tu lama sikit anak cucu ada rumah. Hari biasa sekolah kan.
0: Yelah betul. Jadi, masa pun sekejap je lah ni Cik Ana. Masa pun sekejap je lolololololol. Asololololol garik dah.
1: Sekejap pagi gitu lah.
0: Betul-betul.
1: Rumah hidup kita kan. Allah bagi Cik Ana. Tak nampak mata dia ni. Tapi Cik Ana suka dengan keadaan. Apa ni anak cucu ada dekat-dekat. Mari jarah kita hari-hari. Makan sama.
0: Itulah bahagia sebenarnya. Bahagia yang kata-kata tu mungkin.
1: Ya Allah bagi.
0: Mungkin tak semua orang dapat. Apa yang Cik Ana rasa tu. Ada orang tu disorang. Kita tak tahu masing-masing. Diuji dan rezeki masing-masing.
1: Dia uji dah macam-macam kan. Macam Kak Ana, Pancak Indra.
0: Tapi
1: orang lain, cara lain kan.
0: Betul-betul.
1: Itu Allah tanda Allah sayang kita.
0: Tapi kagum dengan semangat dan sebenarnya cara Cik Ana kata orang tu menerima ketentuan Tuhan tu sangat tenang. Alhamdulillah.
1: Kita tak boleh melawan takdir itu terbaik. Yang terbaik untuk kita.
0: Terbaik Cik Ana.
1: Alhamdulillah kena sebut. Alhamdulillah setiap hari.
0: Baik.
1: Dalam hidup kita.
0: Terima kasih Cik Ana.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sangat bertenang Cik Ana ni sebenarnya. Nak jadi reda dengan setiap ujian ni bukan benda yang mudah, betul ya. Dan dia kata, Cik Ana tadi menarik, Cik Ana kamu tadi. Dia kata dia selalu ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk ujian. Biasa kita ucap Alhamdulillah ni untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang membahagiakan. Tapi untuk ujian nak ucap Alhamdulillah ni, yelah, hebatlah tu, luar biasa ya dah. Okey, jadi kita pun jugalah kadang-kadang ya, rezeki setiap orang ni tak sama. Cik Ana ni direzekikan.

0: orang tu sentiasa, kata orang tu ada di sekeliling yang sentiasa memberi sokongan, itu lebih daripada membahagiakan, kebahagiaan yang kata orang tu yang bukan semua orang dapat, ya. Okey, baik, kita ada WhatsApp daripada siapa tadi, eh? Jap, Kak Cik nak baca. Ira Sairah, mana Ira? Ira Sairah, dia kata, "Assalamualaikum, selamat tugas Kak Cik. Saya suka duduk rumah hari cuti, Kak." Ada orang dia suka dengan baca, kadang-kadang my game. Macam-macam lah. Hello, Assalamualaikum.
1: Salam Kak Cik.
0: Ya, Kak Leha kita, Kak.
1: Ya.
0: Ya, minta maaf lah baru ni Kak Dok Lee nak pergi Kak Nok Warna Kak Cik dengan awak kerja. Betul lah hari tu. Simbong lah. Tak arah lah Kak Nok Warna Kak Dok. Okey, kalau nak mana Kak Arah, kalau Kak Ha sendiri, kalau hari cuma ak gini dah, Kak Ha ada pahedah dah tak? Ada pahedah dah kalau Kak Ha. Kalau Kak Leha sendiri, kalau hari cuma ak cuti gini lah. Yelah Kak Leha walaupun dok kerja, tapi ada juga kadang-kadang rasa kau dah tubik-tubik dah. Kalau Kak Leha lebih suka duduk di rumah ke ataupun?
1: Kak Leha je. Baik di rumah, Kak Cik.
0: Tenang.
1: Dah buka hati nak pergi jalan, Kak Cik.
0: Dah terbuka hati, oh. Nak pergi jalan, eh? Okey.
1: Dah kalau... Dah pergi jalan. Nak pergi situ, dah pergi, Kak Cik.
0: Dah berahi, eh? Okey.
1: Dah dulu dah begitu.
0: Dah duduk rumah biasa dengar radio, tengok TV. Betul, dah apa lagi? Ha.
1: Baik di rumah senang. Nak boleh ke, nak
0: bertorak ke. Dia sebenarnya kadang-kadang di rumah tu sendiri dia menenangkan kita sebenarnya. Betul tak?
1: Ya.
0: Sebab ada orang dalam rasa nak tubik rumah. Ada juga biasa gitu. Dia rasa macam bukan nak selesa, tak tahulah. Sebab tu kata setiap orang ni dia duduk sama. Betul, eh? Baik. Yelah.
1: Orang-orang lain sedang di jalan.
0: Yelah, masing-masing. Kan? Okey, baik.
1: Kita duduk jalan.
0: Tak apa. Asal bahagia.
1: Baik.
0: Terima kasih Kak Ha. Assalamualaikum.
1: Salam Kak Cik.
0: Baik. Okey, kita ada ni Kak Cik nak berkongsi ni deh. Tak banyak orang puang dah ni. Orang puang. Kalau lelaki kita banyak kali orang puang ni deh. Ini. Okey. Nak kabur ni. Budak muda lagi ni, bakal pengantin. Umur dia berapa? Umur dia baru 24 tahun. Seorang wanita berusia 24 tahun yang bakal mendirikan, baru nak nikah lah tu. Yang bakal mendirikan rumah tangga, dilaporkan bertaruh nyawa selepas didakwa mengambil retatrutide ataupun reta RETA yang dibeli secara dalam talian bagi menurunkan berat badan menjelang majlis kahwin. Mungkin badan dia besar sikit lah, ya. Jadi malu sajalah bila nak kahwin ni, dia nak macam nak apa, anggun sikit ke guana, tak tahulah. Anggun inspirasimu gitu. Tak apalah, kadang-kadang terima seadanya, kan. Yakin diri, dengan diri kita, kita sayang diri kita. Tapi tak tahulah, jadi dia nak turun berat badan mungkin mendadak sangat. Tak tahulah dia beli dalam talian ni produk apa tadi. Dan kata orang tu hampir bertaruh nyawa sebenarnya dan dikejarkan ke hospital. Jadi hati-hatilah, eh. Ni bakal pengantin kritikal selepas didakwa guna ubat kurus beli online. Jadi hati-hati kalau beli yang dalam talian dan sebagainya, yang tak ada KKM dan sebagainya. Okey, kerana bimbang jadi macam ni lah, jadi ginilah. Lebih baik kita reta bahaya kan, eh. Kacik dah tahu reta benda. Rita tahu, Rita Rudai ni tahu. Reta dah tahu, dah pun reta kita tahu lah. Tapi nak royaknya, biarlah kita nak turun berat badan ke, biar secara betul, kaedah yang betul, macam brisk walk, jaga makan, ya. Jangan makan benda-benda pelik lah, duduk beli-beli hot pelik-pelik adalah talian dan sebagainya, jadilah seperti Rita. Jangan reta, Kak Cik tak tahu reta. Kak tahu reta, eh. Kak Cik pun dah tahu juga benda apa reta, tahu lah.

Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik.

0: melangkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Okay, penentuan untuk tempat ketiga pada hari Ahad ni 19 Julai 44 minit petang. Okay, baik. Mungkin ada pasukan kegemaran masing-masing yang dah nak pergi ke final. Tak mau tengok dah pergi semua ya dok. Tapi itulah sukan itu, bola tu sebenarnya bukan menyatukan kita. Bola kita, bola tu buatkan kadang-kadang ada orang dia sampai hilang selera makan. Oh, bukan dia buka besar sebenarnya, dia minat sangat. Kalau kita minat pada sesuatu gitulah ya. Jadi ceritanya apapun, Piala Dunia kata tu dah berada di penghujung. Nah, jadi gitulah, macam-macam cerita, macam-macam corak-corek lah. Walaupun dia bukan berlaku di tempat kita, tapi gitulah, ada cerita tu, ada cerita ni, ada hot kat mata-mata, bukan nangis tu. Ada hot dog tengok rasa pun ada juga dok dang ya, macam-macam lah. Okay, baik. Jadi kat sini nak kabur ni, part 25 dah kita. So kita hari ni pukul Kuala Terengganu, Marang Kuala Negeri 4.40. Besut Setia 4.42 minit petang. Hulu Terengganu 4.42 juga. Manakala daerah Kemama dan Dungu 4.40 minit petang. Ya. Terima kasih semua. Okey. Ni Kak Cik ni, bukan benda kalau yang dalam perjalanan waktu ni hati-hati eh. Ini ada satu kemalangan, bukan di tempat kita lah. Satu kemalangan, kemalangan maut. Bukan di sini tapi di Sungai Petani Kedah. Berpunca, dipercayai berpunca daripada tindakan seorang pemandu kereta yang langgar lampu isyarat merah. Dikejar api. Sepatutnya lampu isyarat merah. Merah tu dia kena berhenti. Sebab tu kita bila hijau, bila lampu hijau, kalau boleh kita jangan pergi teruk. Sebab benda ada hok dekat bahasa tu lah. Ada hok yang kadang-kadang hidup kira dia kejar api tu kan. Jadi kita kena ok dulu sikit, biar nampak clear dulu barulah kita pergi. Bukan benda bimbang gitu lah. Takut gitu lah, takut ada hok dekat kejar api gitu kan. Okey, tadi ada telefon. Tak ada dah. 6235330, 6238330. Okey, bukan benda. Kalau hok nak kabur lah mungkin. Kak Cik, hari ni kami ataupun hari ni saya nak tubik hari ni hari Jumaat. Nak tubik hari ni tak tahulah, mungkin ada program ke sajalah. Bak, minggu lepas hari Jumaat nak tubik dah. Hari nak tubik ataupun tak ambil, lebih suka duduk di rumah. Hello, Assalamualaikum.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa dia Kak Cik ni?
2: Ni dia, orang baru.
1: Orang baru, siapa dia?
2: Kak Cik.
1: Pak Cik Ma'il ke?
2: Saya nak tengok nak tengok bola tapi tak tahu kat mana TV nak cari dia.
1: Bola. Dia gini, Pakcik Mak, sebab sekarang ni kita dah kata orang tu dah final dah. Jadi hari Ahad ni dan hari Ahad ni dan juga hari apa tu, Isnin ni lah, hari Ahad ni penentuan untuk tempat ketiga. Hari Isnin ni untuk kita nak tahu siapakah apa tu nombor yang pertemuan antara Sepanyol dan juga Argentina lah hari Isnin ni. Boleh tengok dekat RTM Klik. Kena download lah tu.
2: RTM mana?
1: RTM Klik. Bukan. Dia dekat TV OK.
2: TV OK.
1: TV OK. Kena ada TV OK. TV OK dan juga RTM Klik Sukan Plus. TV 1 kita tak ada di TV. Macam TV 2, TV 1 tak ada.
2: Tak ada.
1: Tak ada. Kena RTM Klik dan juga TV OK.
2: Kena cari TV OK lah.
1: TV OK. Kalau ada RTM Klik boleh. RTM Klik ni dia kena download. Ada internet dekat telefon. Buka. Kalau ada PC mana kena gitu. Boleh juga kalau kena minta tolong anak-anak lah tu.
2: Kita dah tua tak kira.
1: Yelah, boleh minta tolong anak-anak deh. Siapa dia yang kat cik ni? Siapa ni?
2: Sajan.
1: Sajan. Sajan dari mana ni Sajan? Bunyi macam Kedah ni. Bukan eh?
2: Saya Pahang.
1: Pahang. Oh, kita bercakap dengan Sarjan. Okey, bukan Sarjan Hasan eh. Okey, dai. Nanti minta tolong anak-anak dah. Okey, baik. Terima kasih sama. Assalamualaikum. Okey, sebab ada yang ada yang kata nama dia tak ada pun di RTN 1 kat Cik RTN 2 bukan. Dia di apa tu TV okey. Dah pastikan TV tu okey betul. Dan ini sama wangi. Kalau TV tu okey, dah akan okey. Dan juga di RTN Klik, kena muat turun dulu dah RTN Klik eh. Kita ada Pakcik Mai di Kuala Kedah. Pakcik, tiap-tiap hari katanya ada kerja sebagai pembantu kedai Gucik. Sebelum ke kedai, Pakcik buat kerja rumah seperti siram bunga-bunga, siram pokok-pokok tanaman, petang-petang sambung kerja yang belum selesai peluhkan badan. Jumpa lagi. Terima kasih Pakcik Mak El. Moga sihat selalu Pakcik eh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah, Ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah, Ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah, Ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah, Ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, Ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, Ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Haj dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nurzahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, Ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, Ya Allah. Bantulah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Saya Khairul Yuzwan bin Ramji daripada Kulai Johor. Dengarkan Terengganu FM 88.7 FM. Mesra ceria. Bereh.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Satu sistem popularkan di kalangan anak-anak, menggapai yang dilanggung, banyak menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fear.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, nak tutup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambang penerbangan yang semakin meningkat.
1: Tetapi kalau kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking, kemudian kita kena turunkan sikit harga tu. Sebab saya nak janji yang lebih daripada itu pun saya tak ingin dipersukan, tapi saya akan bawa hal ini tu kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini cadangan orang-orang dan tu saya akan bawa ke mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siofok berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan pengunjupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Khairul Azhar Nuruddin berkata laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Retro bersama anda di Terengganu FM.

0: 5.15 petang, semestinya dalam GG OK. Guana Gamo orang kita.
1: Pilihan Metro 5 suku deh. Assalamualaikum semua adik kakak saya sobat tu. Ada hak berita dah hujan ke tempat demo tu? Nampak macam gelak ni ya dak. Cuma kaya ini dah kok kering tadi. Tak ada panah kan? Hujan panah tu lah. Hot depan tu. Ya, moga cepat sihat lah insyaAllah eh. Okay, baik. Jadi ada mungkin lepas-lepas ni ada nak kena tubik juga kak cik. Adalah mungkin ada hadiah lah tu. Semoga.

dipermudahkan segala urusan. Okay, okay, baik, kita dekat bar ni. Cuaca dunga ni macam panas-panas kot, tapi ada angin berdesing. Angin berdesing. Angin berdesing. Mari sekali-sekala angin kuat ke mana angin. Saya tengok lagi angin berdesing ni kat bar. Dia rumah je hari ni. Ya, cakap dengan buruk tiung ni kat cik weh. Duduk rumah dah. Ha, jadi gitulah mungkin Kak Abah dia selesai duduk rumah lah. Ada patung daripada Kak Abah. Sesekali ku rasa teringin menikmati air ombak di patah. Ampun. Kalau dok pergi, dia naik angin. Bila merajuk guna atas-lata. Apa dia pulak tu Kak Abah ke? Tuk lagi Kak Abah ni ke siapa dia ni? Saja je Kak Abah saja. Kurang dah. Okey, jadi petang-petang ni nak cakap banyak lah. Kita dengar lagu-lagu lah pulak dah. Jadi dalam perjalanan ini lagu pilihan sains ombak kat cik ni. Pendengar-pendengar kita bukan bila kat cik ni. Kita nak dengar lagu Cinta Palsu. Cinta Palsu, Quinari M, lagu pilihan Oja di Batu Buruk. Lepas tu kita ada Mercury, Mercury Hanya Keranamu, Mercury, lagu pilihan Putri Khaima di Teluk Pasu. Kita ada Jelmol, Rindu Tiada Berteman, lagu pilihan Cik Mi di Sejik Haji Kadir. Kita layan.

0: ajak makan sate pula dalam Biz On Air. Kita ada Safura. Comel Safura ni. Safura, kita sebut pasal sate ni. Biasa orang akan makan sate, orang bayang dah saiz sate tu biasa. Tapi kalau kedai sate Wan Chow ni, sate dia gemuk-gemuk. Jadi orang panggil sate gemuk. Macam mana boleh dapat idea ni? Boleh mari idea nak buat sate saiz gemuk ni?
1: Sebabnya jadi satu idea buat sate gemuk ni sebab biasa kalau kita beli sate tu akan jadi saiz kecil biasanya. Kita rasa makan tu rasa tak puas. Jadi kita ni pula jenis rasa macam kalau kita nak jual, kita nak jual all out. Kita rasa macam bila orang makan tu jadi rasa puas. Sebab tu dah boleh buat jadi sate gemuk-gemuk ni.
0: Rahsia sate ni.
1: Jadi satu rahsia sebab kita pakai daging apa tu, kita capu isian yang dengan bahagian tender. Jadi waktu lah menyebabkan dia rasa lemak-lemak, jadi rasa juicy-juicy. Jadi kita bakar pula. Benda tu lah yang akan menyebabkan ayam tu rasa juicy.
0: Kuah kacang pun main peranan juga.
1: Betul.
0: Kan, nampak kuah kacang sini, kacang dia dah acur sangat, dah lah kasar sangat, sedang-sedang. Dia ada rasa manis sikit, pedas sikit, lemak-lemak sikit. Apa resepi kuah sate dia pula?
1: Ada semut lada, ada apa, kisaran-kisaran bahan-bahan macam serai, halia, kuah, ada lagi lain-lain. Jadi apa ni, jadi rahsia dalam tu menyebabkan yang rasa manis-manis berlemak tu, adalah cara-cara dia tu.
0: Sate sini ada berapa jenis? Ada sate ayam,
1: ada dua jenis, ada sate ayam dan sate daging.
0: Sate ayam dan sate daging. Kau paling cepat habis sate ayam ke sate daging?
1: Dia nak kata dua-dua memang cepat habis.
0: Kau cepat habis? Biasa sehari buat berapa cocok?
1: Sehari biasanya kita buat dalam 500 buat lah.
0: Banyak eh. Ambil juga kalau musim-musim cuti sekolah ke buat majlis-majlis, ambil tepahan cukup lah.
1: Ambil juga kadang-kadang tu atas kita punya apa ni, hak kita lah. Kita ambil tu dah banyak sangat lah.
0: Jual sate ni dia macam jual nasi lemak kan. Dia kena hadap panas, tengah bakar-bakar tu, kena api berjajang. Penuh tak tangan dia rasa letih sebab kipah. Ke pakai kipah tu dah, kipah elektrik dah tadi tau. Dia macam dulu dah kipah-kipah tu kan.
1: Kita pakai kipah tu dah, kita tak tu sangat. Tapi kita pakai kipah tangan tu sebab angin pula daripada atas, angin daripada tepi kan. Jadi mesti kita kena pakai kipah tangan tu, lengoh jugalah kita nak main kipah tu nak.
0: Okey, kita nak kabarnya istimewanya sate gemuk Wan Chow ni. Beza pada sate orang lain sebab apa? Orang hari ni kena teras singgah sini.
1: Saya rasa orang kena terak sate ni sebabnya sate ni satu dari segi saiz dia, yang menjadi satu kelainan adalah segi saiz sebab saiz dia besar. Dan yang keduanya, sate ni dari segi rasa. Rasa memang kata kalau makan sekali nyakut lah.
0: Okey, petang ni rasa terlio nak makan sate, boleh singgah di Sate Gemuk Wan Chow ni. Lokasi dia di Kampung Gong Gemia.
2: Peace on air. Retro bersama anda di Terengganu FM.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK. Guanagamo orang kita.
1: Okay, GGOK Guanagamo orang kita 5.35. 5.36 dah kita. Jadi ujung-ujung dah demo dengan Kak Cik petang ni. Terima kasih banyaklah Hak Mani, Hak Pada dengan Ojak pukul 2 petang. Tak ada lagi duduk belebeh. Duduk cakap bobeh-bobeh tapi... orang dengar kot, insyaAllah agak-agak ada.

Dengar lah eh. Okey baik, pukul 6 sekali lagi dah dengar Buletin 6 petang. Dan lepas tu ditemani terus bersama semua. Bersama dengan siapa dia? Ayote aka Rizalimi Haji Muhammad dalam Nurani Nasmilang lah. Pukul 6 sampai pukul 9 malam. Okey. Jadi siapa sini dulu Kak Cik dengan Dema? Yang selesa, yang berbahagia ataupun yang lebih suka duduk rumah, itu masing-masing, pilihan masing-masing ya. Ada yang mungkin nak cari kadang-kadang ketenangan di luar, masing-masing lah ya. Kena tengok, kena fikir banyak benda cukuplah ya. Dia, sebab setiap orang ni dia duduk sama, kadang-kadang dia cari ketenangan di situ, di sini dan sebagainya. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah kita harapkan ya. Selamat berhujung minggu belakang. Baik, lepas ni kita nak dengar lagu Permata Hati Screen, lagu pilihan Kimi Batu Rakit. Kita ada penyair Cinta Gama, lagu pilihan Pok Long Kijal. Kita ada Tugu Cinta Zamri, lagu pilihan Zamri Edi Asmadi di Sungai Dahaka. Dan kalau dan kita dengar lagu selagi Wing Penantian Black Rose, lagu pilihan Mazna Panci Alam. Kalau dan kita tengoklah, kalau dan kita ada selagi Bujang Senang, Wings, lagu pilihan Arif Dongon ya. Tak apa, hari ni dokter, esok lusa tu lah tu yang ada lagi pilihan retro ni, ada nak hari pukul 5 suku petang deh. Jadi sampai sini dulu, dia mendengar Kak Cik, jaga diri molek adik kakak sayang sobat. Selamat berhujung minggu belaka, salam jujur kita pada Kak Cik, jumpa semula deh. Assalamualaikum.

Cekan FM sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang. Antara paparan buletin petang ini, bilangan sarang penyu di Pantai Cagar Hutang, Pulau Redang meningkat dan penuntut universiti kerugian lebih RM56,000 kerana love scam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Rizalimi Haji Muhammad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Usaha pemuliharaan penyu di Pantai Cagar Hutang, Pulau Redang oleh Universiti Malaysia Terengganu UMT membuahkan hasil apabila jumlah sarang penyu agar meningkat 3 hingga 4 kali ganda dalam tempoh 30 tahun. Menurut Ketua Pusat Konservasi

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Naik basikal pergi Kuala Lumpur. Pergi 16 orang, yang sampai betul 6 orang saja.
2: Tidur pun dalam tanah.

Norani 6 petang hingga 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang saudara kepada rakan-rakan pendengar.

hijrah. Terima kasih tidak terhingga kepada dua kepada rakan saya tadi, satu saja bukan dua, itu Kak Cik ataupun Rohani Hussein yang telah teman kita dalam GG. Okey, Guana Gamo orang kita. Balik lagi hati-hati ya, Kak Cik. Dan kita dah pun pukul 6.12 minit petang, dan izinkan saya Rizalimi Haji Muhammad ataupun Rizal mengambil alih tugasan ini, mengambil alih kursi ini, mengambil alih copong ini dalam Nurani 6.9 hingga 9 malam di Terengganu FM Mesra Ceria. Dan antara rancangan-rancangan yang ke udara sampai sampai pukul 7 nanti ialah sebentar nanti selepas lagu ini kita akan ikuti khutbah Jumaat ulangan ataupun yang telah kita siarkan secara langsung pada tengah hari tadi. Dan pada pukul 6.45 minit petang pula kita akan ikuti pula Lughatul Jannah. Itu antara rancangan-rancangan yang menarik. Sambil-sambil itu, kita akan dengarkan lagu-lagu hiburan di Terengganu FM. Sambil santai-santai, sambil bawa kereta nak pergi pantai Batu Buruk ataupun pantai mana-mana ke di negeri Terengganu yang dapat mendengarkan Terengganu FM ketika ini, ataupun duduk di kedai kopi sambil-sambil sembang Piala Dunia, pasukan mana yang menang, Spain ataupun Argentina, ataupun tempat ketiga, tempat keempat. Biasanya orang tak bincang tempat ketiga, tempat keempat. Tapi tak apalah, antara England dan juga France yang mana agaknya menang. Kalau pagi Ahad nanti pertemuan tempat ketiga, tempat keempat, pukul 5 pagi pertemuan antara England dan France, dan manakala pada pukul 3 pagi pagi Isnin pertemuan akhir final Piala Dunia, pertemuan antara pasukan Spain dan juga Argentina, mana satu menjadi pilihan kita. Okey, boleh menonton menerusi TV OK ataupun menerusi Sukan Plus atau menerusi RTM Klik ataupun Unified TV. Yang mana satu pilihan rakan-rakan kita, insyaAllah pilihlah RTM, teman setia anda. Baik, kita dengarkan lagu ini, dan selepas lagu ini kita akan ikuti khutbah Jumaat ulangan dengan FM Mesra Ceria.

0: الحمد لله الذي أمرنا بذكره في جميع الأحوال والأطوار، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المكتار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأبرار وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه واذكروه لعلكم تفلحون. وهي هم الله، marilah sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Perbanyakkanlah berzikir dan mengingati Allah dalam semua keadaan dan setiap masa. Mudah-mudahan kita diberi kejayaan di dunia dan akhirat. Khutbah hari ini akan membicarakan mengenai tajuk kelebihan zikrullah dalam hidup. Untuk itu, berilah tumpuan sebaik mungkin kepada khutbah yang disampaikan ini. Janganlah leka dengan perkara yang lain. Sedang Jumaat yang dikasihi Allah, berzikir atau mengingati Allah merupakan amalan yang sangat dituntut dalam Islam bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah ia menjadi antara amalan yang paling baik di sisi Allah yang perlu dilakukan secara berterusan pada setiap masa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 42, ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dhikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Berzikir kepada Allah mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di dalam Al-Quran lebih kurang 300 kali, yang menunjukkan betapa perlunya manusia berzikir dan mengingati Allah setiap masa dan keadaan. Menurut pandangan para ulama, zikir mengandungi dua pengertian. Yang pertama, pengertian umum. Zikir merangkumi semua jenis ibadah seperti solat, puasa, haji, membaca Al-Quran, berdoa, tasbih, tahmid dan lain-lain dari segala jenis ketaatan. Kerana semuanya hanya dilakukan kerana mengingati Allah dan mentaatinya. Yang keduanya, pengertian khusus. Berzikir ialah menyebut dengan lidah lafaz-lafaz yang datang dari Allah dan lafaz-lafaz yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti membaca Al-Quran, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, beristighfar dan sebagainya. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Azkar, cara berzikir boleh dilakukan dengan hati dan boleh dilakukan dengan lidah. Namun yang afdal ialah dengan hati dan lidah sekaligus. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, perbanyakkanlah berzikir dan mengingati Allah dalam hidup ini. Kerana terdapat pelbagai kelebihan dan keistimewaan bagi orang-orang yang berzikir yang disebut dalam Al-Quran dan hadis antaranya. Yang pertama, orang yang berzikir dan mengingati Allah akan sentiasa mendapat ketenangan dalam jiwanya, baik masa senang maupun masa susah. Kerana ia yakin bahawa semua yang berlaku itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maksudnya, iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Yang keduanya, orang yang berzikir dan mengingati Allah akan mendapat keampunan Allah dan mendapat ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 35, "Wadzakirina Allah katsiran wadzakirati a'addallahu lahum ajran." Maksudnya, dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Yang ketiga, orang yang berzikir dan mengingati Allah akan segera meminta ampun kepada Allah terhadap dosanya dan bertaubat kepadanya, serta tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 135, والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Maksudnya, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya, tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Yang keempatnya, orang yang berzikir dan mengingati Allah, Allah akan membalasnya kembali dengan kebaikan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Maksudnya, oleh itu, ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum-hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur akan nikmatku. Yang kelima, berzikir dan mengingati Allah menjadi sebab kepada penambahan rezeki. Firman Allah dalam surah An-Nuh dan surah Nuh ayat 10 dan hingga 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wayumdidukum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara. Maksudnya, sehingga aku berkata kepada mereka, pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah ia maha pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, ia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu, dan ia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak-anak pinak, dan ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Sedang Jumaat ini ada berkati Allah sekalian. Kesimpulannya, perbanyaklah berzikir bagi mengingati Allah supaya hati kita menjadi tenang, sentiasa mendapat keampunan Allah serta kebaikan dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qadaytumus shalata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza tuma'nantum faqimus shalah. Inna shalata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maksudnya, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk dan semasa kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram berada dalam keadaan aman, maka dirikanlah sembahyang itu dengan sempurna sebagaimana biasa. Sesungguhnya sembahyang itu ada satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.
1: آمين آمين يا موفق الطائعين. وفقنا.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guan Negamo Orang Kita.
1: Yo.
2: Ya Allah, Ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?
2: Ya Allah.
1: Kau.
2: Ya Rahim.
1: Renungkan.

0: Kira banyak lah frozen dah peti tehmahnya.
1: Maknanya bukan banyak. Maksudnya
0: ada lah tembah. Ada lagi ke tu? Ada lagi ke tu?
1: Ada
0: lagi? Ada lagi. Sini kata nak pergi.
2: Kita free ni. Lepas ni.
3: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad 19 Julai, Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Klik.
5: Nurani.

Okay, masih lagi dalam segmen Norani. Kita baru jam yang pertama, dah pukul 6.42 minit petang. Selepas lagi ini kita akan ikuti Lurut Jannah. Dan tajuk Lurut Jannah hari ini yang mengenai arah mata angin. Ya ke? Betul-betul. Arah mata angin 17 Julai ini. Okey, kalau kita dengar tadi info ataupun promo mengenai tempat ketiga, tempat keempat hari pagi Ahad ni, pertemuan antara England menentang Perancis dalam Piala Dunia 2026. Esok paginya pula final pertemuan antara Argentina dan juga Spain. Final tempat pertama, tempat kedua lah kita kira. Okey, patut kita kira, dah lama duduk-duduk termenung tengok bola, rupanya dah sebulan lebih dah Piala Dunia berlangsung di seluruh dunia ni. Dan kita menonton tu, kita duk cerita pasal Piala Dunia. Lepas ni benda lain pula. Tadi kita dengar tadi promo. Masuk bulan 8 dah kita ni. Nak merdeka dah pula kita. Lepas tu apa pula? Kita dah masuk bulan Safar dah ni kan? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, zaman di awal, zaman di akhir, Rejab, Syaban, Allah, nak masuk Ramadan pula. Sekejapnya masa berlalu, tanpa rasa kita sedar, lalu je depan mata kita. Gitu jugalah pertemuan kita. Kadang-kadang kita kenal orang ni, esok kita jumpa, lama-lama kita kehilangan dia. Itulah yang berlaku. Kita, kadang-kadang dia pergi meninggalkan kita lah. Pergi, tak semestinya. Tak nak ceritalah, masuk dia benda tu berlalu di depan mata kita terlalu cepat, terlalu pantas, tanpa kita sedar. Kadang-kadang kita kena lepaskan apa yang kita kena lepaskan apa yang berada di depan mata kita demi demi orang lain jugalah. Nak cerita panjang sebenarnya, tapi itulah, time-time macam ni seronok-seronok kita duduk rumah ataupun seronok-seronok kita keluar pergi jalan-jalan ke tang-tang gini. Saya pula duduk dalam konti ni, tak apalah, dah diarahkan macam tu nak macam mana. Kita dengar lagu lah petang-petang ni, lagi seronok, lagu-lagu slow, lagu-lagu sentimental, lagu-lagu yang menenangkan diri kita. Selepas lagu ini kita akan ikuti Lurut Tu Jannah, rasanya terbitan rakan kita ni, Azra Fiza Ahmad. Kita ikuti Lurut Jannah selepas lagu ini. Siapa-siapa yang tengah sedih-sedih tu, marilah kita dengar lagu ini. Luluh hati rasa.

0: Lughatul Jannah bersama Ustaz Faiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insyaallah dalam video kali ini kita nak ulang kaji salah satu daripada pembelajaran dalam subjek bahasa Arab. Okey, kita akan tengok berkaitan dengan tajuk Jihatul Amkinah. Jihatul Amkinah yang bermaksud arah mata angin. Okey, arah mata angin ni adalah suatu perkara ataupun merujuk kepada petunjuk arah. Okey, petunjuk arah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu lokasi, tempat. Dia biasanya ada 8. Okey, kita nak bincangkan hari ni tentang 8 arah mata angin, iaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Macam mana nak sebut benda-benda tu, 8 arah mata angin tu dalam bahasa Arab. Dan arah mata angin ni biasanya kita tengok dalam peta ataupun kompas, ataupun bila kita belajar tentang geografi, navigasi ataupun pelayaran untuk menentukan sesuatu arah ataupun kedudukan sesuatu tempat. Ini adalah 8 arah mata angin: utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Okey, macam mana nak sebut utara dalam bahasa Arab? Okey, kita mulakan dengan utara terlebih dahulu. Okey, utara kita sebut dalam bahasa Arab ialah syamalun. Okey, utara syamalun. Ulang sekali lagi, syamalun. Timur laut, okey, timur laut dalam bahasa Arab ialah syamalun syarqiyun. Syamalun syarqiyun. Okey, timur laut. Okay, kemudian timur. Okey, timur adalah syarqun. Kemudian tenggara. Okey, tenggara dalam bahasa Arab kita sebut janubun syarqiyun. Janubun syarqiyun. Okey, kemudian selatan. Okey, selatan kita sebut janubun. Janubun selatan. Okey, kemudian barat daya. Okey, barat daya janubun gharbiyun. Okey, janubun gharbiyun. Okey, seterusnya barat. Okey, barat dalam bahasa Arab kita sebut dia gharbun. Gharbun. Dan kemudian barat laut. Okey, barat laut dalam bahasa Arab adalah syamalun gharbiyun. Okey, syamalun gharbiyun. Okay, kita ulang sekali lagi. Syamalun utara, syamalun syarqiyun timur laut, syarqun timur, janubun syarqiyun tenggara, janubun selatan, janubun gharbiyun barat daya, gharbun barat, syamalun gharbiyun barat laut. Sekali lagi, syamalun utara, syamalun utara, syamalun syarqiyun timur laut, syamalun syarqiyun timur laut, janubun syarqiyun tenggara, janubun syarqiyun tenggara, janubun selatan, janubun selatan, janubun gharbiyun barat daya, janubun gharbiyun barat daya. Okey, kemudian gharbun barat, gharbun barat, syamalun gharbiyun barat laut. Okey, syamalun gharbiyun barat laut. Itulah sebutan-sebutan bagi utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan barat laut. Okey, biasanya ada arah mata angin ni ditunjuk 4 sahaja, iaitu utara, selatan, timur dan barat. Okey, untuk utara syamalun, syarqun, janubun, gharbun. Dan dia tambah lagi syamalun syarqiyun timur laut, janubun syarqiyun tenggara, janubun gharbiyun barat daya, syamalun gharbiyun barat laut. Okey, boleh ulang-ulang sehingga ingat. Okey, sekadar itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini berkaitan dengan Jihatul Amkinah, iaitu arah mata angin. Bagaimana nak sebutkan dia dalam bahasa Arab? So, kita dah sebut beberapa kali tadi, so boleh ulang-ulang sampailah ingat. Kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bahasa Arab, bahasa syurga. Lughatul Jannah menjadi pintu kepada pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab. Jom belajar kalimah dan mufradat bersama dengan kami dalam segmen Lughatul Jannah setiap hari Jumaat 11.15 minit pagi dan ulangannya pada 6.45 minit petang. Hayya nata'allamu al-lughatul arabiyya ma'ana fi Terengganu FM. Bahasa syurga, kunci ilmu keimanan. Nurani

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos 5 langsung di RTM Click.

masih lagi dalam segmen Norani dan untuk makluman bersama, kita dah pun tepat pukul 7 malam.

0: Cimak pitih dok. Jom kita pergi jualan ahmah. Di Pasar Raya Desa Segar, pengadang baru.
1: 24 dan 25 hari bulan Julai ni boleh jimat dari RM60 sampai RM120. Lebih 100 barang hari ya, murah belaka situ.
2: Ya, daripada berah, telur, lapin bayi, sampalah ke barang basuh macam sayur, bawang, harga duk masuk akal.
3: Jangan lepaskan peluang abas ini dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Layari media sosial Desa Segar untuk maklumat lanjut.
0: Jumpa anda di Desa Segar, pengadang baru.
4: Nurani.

0: Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. Wahai Tuhanku, bimbingkanlah daku kepada pekerjaan yang terbaik dan budi pekerti yang terpuji. Tiada yang dapat membimbing daku kepadanya melainkan Engkau. Dan peliharalah daku daripada keburukan amalan dan akhlak. Tiada yang dapat menjauhkan daku daripadanya melainkan Engkau. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tepat pukul 7.27 minit malam, masuklah salat Fardu Maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, Ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, Ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, Ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Syah Al-Hajj dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nur Zahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak dia anak nenya. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu, Ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, Ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini, Ya Allah. Bantulah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat. Surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله

0: Kita dah pun pukul 7.38 minit malam. Kita ikuti pula bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosli Zagani, dan bacaan malam ini akan disampaikan oleh Membahagia Tuan Haji Ismail Embong. Beliau akan menyampaikan surah Al-Syu'ara ayat 35 hingga 66. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

وأسلفنا ثم الآخرين.

0: FM Malaysia Ceria, 8.3 minit malam. Sebenarnya yang janjikan, kita ikuti hidayah ulangan yang jangan yang pernah diterbitkan untuk siaran pada bulan November 2024 oleh Rosli Zagani, dan akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Mukhtar Haji Yaakob, dan tajuknya Kenali Rasulullah. Kita ikuti hidayah ulangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اما بعد مسلمين مسلمات سيدان جماعه yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulakan dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dan berkati perjumpaan kita ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Ta'ala masih lagi memberi rasa kasih sayang kita. Allah Ta'ala masih lagi menyenaraikan nama kita di sisi dia. Secara tidak langsung Allah Ta'ala jemput kita malam ni untuk menjadi duyufullah duyufurrahman, menjadi tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana masjid-masjid ni adalah rumah Allah, yang ampunya miliknya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ni muslimin muslimat, orang yang tolong mengurus rumah Allah. Sebab itu Allah Ta'ala bagi ganjaran banyak, Allah Ta'ala bagi ganjaran besar orang jadi tu'imeh, kerana dia mengepalai jemaah. Allah Ta'ala bagi pahala besar pada orang jadi bilal, muazzin, kerana dia yang memperingatkan kita masuk waktu. Bahasa kapurnya maknanya dia lah panggil kita mari. Sebelum azan, dia baca Quran dulu. Nak bagi ingat kepada kita, tak lama lagi nak masuk waktu dah. Dia menyentuh, menjentik hati kita. Supaya kita teringat, oh dekat nak masuk waktu dah. Nak ngorik dah. Kalau nak nyepel boleh lah. Kalau nak kelip boleh dah. Kalau nak bersedia untuk mari ke rumah Allah Ta'ala boleh dah. Berapa ramai orang mari kerana bila orang dengar muazzin, tambah pula muazzin itu suaranya keluar bersama dengan roh Allah Ta'ala campurkan dalam hati-hati orang yang mendengar, terasa pelonjokkan untuk mari ke masjid. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi pahala banyak pada orang jadi tok siuk, kerana dia tolong bersihkan, tolong kemah, tolong comel, tolong jaga. Bukan kerja kecil tu muslimin muslimat jadi tok siuk. Dalam kitab Jauhal Marhub wa min bahatil kulub fi fadilatil masajid, dalam bab kelebihan masjid, orang jadi tok siuk ni kan, hari-hari dia boleh sediakan hadiah untuk bidadari, mas kahwin untuk bidadari, kerana dia kutip siapa, dia kutip taik-taik cicuk atas masjid, dia buai sarang labu, dia tolong pasal lapu, bagai-bagai kerja dia. Tapi pada kita, kita berasa guana jadi tok siuk. Kita berasa guana pasal kita lihat kerja-kerja tu, kerja-kerja yang pada kita look lah. Tapi di sisi Allah Ta'ala, inna allaha jamil yuhibbul jamal. Tuhai comel, dia suka kakak-kakak comel. Apatah lagi kalau umuh dia. Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala cukup besar kepada mereka ini. Dalam masa yang sama, Allah Ta'ala bagi pahala besar kepada jawatan kuasa masjid. Kerana mereka lah yang berfikiran, tiap masa dan ketika fikir, lagu mana cara nak suruh biar orang ramah mari rumah Allah. Setiap detik dan masa dia main mikir. Daripada dua soh nak jadi pak, pak lawan jadi lapel, lapel nak jadi neblah, neblah jadi 32. Habis kakak, habis program, habis passing. Nak menarik orang supaya sujud dan rokok kepada Allah. Nak erik orang biar sedar bahawasanya mari masjid ni, inilah tempat yang paling diberkati dan dirahmati. digulo-gulokan dengan pelbagai-bagai jamu. Sehingga hari ni budak mari masjid semaya jemaah subuh bui lima ya sore. Ada nombor cabutan petuah pula. Tak lebih advance lagi, ada jemaah yang tegar yang regular dinobat sebagai ahli jemaah terbaik 2023. Hadiahnya ialah boleh pergi umrah. Allah Rabbi ya Karim. Kerja siapa semua? Kerja yang terkuasa. Main mana pitih-pitih tu? Merekalah berfikiran bagaimana nak suruh biar pitih masjid banyak. 1001 jalan dia cari. Pada kita muslimin muslimat, kita berasa kerja setara mana tu? Biasa-biasa. Kita berasa kerja tu adalah bukan sunnah Nabi. Kita berasa kerja-kerja tu bukanlah sepatu usaha-usaha dakwah yang murni. Para-para Nabi dan para-para Rasul, mereka menyebar untuk berdakwah secara tidak langsung. Dogo-dogo kita, kita mengambil tugas para-para Nabi dan Rasul mengikut kemampuan kita. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalna ka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi ithni wa sirajan munira. Eh Muhammad, kerjamu wayak benda berita gembira dan berita menakutkan. Kerjamu keluh, ajuk, panggil orang, seru orang. Kerjamu dakwah, buatlah ke mana-mana pun Muhammad. Janji orang menerima, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu kijam. Biizni, dengan izin aku. Kalau mau buatlah kiri kanan atas bawah belakang depan. Abi kakak, kalau aku tak izin, duk juga. Oh saudara mu, hak tolong mu Abu Talib. Dalam sejarah menceritakan bahawasanya, jak daripada mula lahir sampai ke Abu Talib mati, tak pernah bakar, tak pernah tak pernah gapo pada Rasulullah. Malah menjadi galang ganti. Sanggup mati demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku tidak imankan mereka. Aku tidak imankan Abu Talib. Aku tidak campurkan taufik hidayah pada dia. Walaupun dia tolongmu sampai gitu mu. Langsung Rasulullah kata, ya Allah, dia banyak tolong aku ya Allah. Dalam usaha dakwah, bukan setakat diri aku, malah agama yang ku bawa juga dia tolong. Dah kalau gitu ya Allah, aku nak minta saya. Tolong ringankan seksa nerakanya ya Allah. Dah kalau gitulah qada-qadanya, ketentuannya ya Allah. Aku nak minta saya. Tolong ringankan seksa nerakanya. Azab nerakanya. Allah Ta'ala perkenankan. Tuhan bui paling ringan sekali. Kasut daripada api neraka. Sorong gelegok pala otak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai memotivasikan kita dalam usaha kita menyusun program-program yang ada di masjid atau di mana saja untuk menarik manusia menerima hakikat bahawasanya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Buatlah ke mana-mana pun. Minta sebimbang, minta sehusing. Walaupun hasilnya tak seberapa. Walaupun orang turut tak seberapa. Walaupun jemaah tak berapa ramalah mana. Habis kakak, habis piti, habis pesen dah. Tak apa. Mereka jangan ambil kerja aku. Membuat kerja mu. Bila mengerti lagu tu, mu tidak akan rasa kecewa. Mu tidak akan rasa putus asa. Dan mu tidak akan rasa patah hati. Dalam usaha untuk menyebar kalimah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Teruskan muslimin muslimat. Ikutlah ke mana-mana pesen pun. Tapi jangan lari daripada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabah dan taniah. Kamu ucapkan kepada jawatan kuasa masjid. Yang begitu bertukuh lumus. Mengatur pelbagai-bagai dalam satu niat yang satu untuk menarik orang supaya memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sudut dan rokok, dan berada dalam raudhatum min riyadil jannah,

didatangi dengan para-para malaikat yang buka sayapnya kepada orang yang duduk dengan orang ngajar. Dan malaikat ini bukan setakat memayungkan saja, tetapi dalam masa yang sama malaikat juga mendoakan untuk kita. Ya Allah, ya Tuhanku, mutolah apalah dosa orang hok mari dengan orang ngajar. Ya Allah, ya Tuhanku, mutolah rahmatlah orang hok mari dengan orang ngajar ni, ya Allah. Sedangkan doa malaikat yang mana tidak pernah buat salah dengan Allah SWT sudah pasti akan dimakbulkan. Sebab itu muslimin muslimat semua, bila kita mari dengan orang ngajar, sama ada kuliah minggu, kuliah bulan ni, kuliah jemputan, kuliah duha, kuliah subuh, bual bicara, forum berkaitan dengan agama Allah, lama-lama kita berasa kohorek ni, kohorek ni, kohorek seronok. Akhir sekali kita merasa kemanisan berada dalam majlis ilmu. Akhir sekali kita rasa rindu. Bila tak ada orang ngajar, kita rasa Allah timen. Allah fungsi, carilah sesiapa dia ngajar nak gitu. Tokeh nak duduk saja ngorik ngeso. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sudah mula jatuh cinta dengan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan perasaan yang ada ni ada dalam hati kita. Rasa lagu ning ni biar ada dalam hati kita. Nok-nok pula kita berada di usia seperti ambo ni, berada di ambang kematian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam jangka masa yang terhad ini, kita sama-sama lihat benda yang kita nak bincang sama-sama untuk mencerming diri kita. Lahirnya manusia agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan dan ikutan kita semua. Hubun Nabi, kita cinta kepada Rasulullah. Itu ungkapan kata-kata kita. I love you Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu klimat dia. Klimat dia cinta. Muslimin muslimat, sebelum nak berlakunya percintaan, mari perasaan cinta kakah dalam ni. Kakah dalam ni cinta ni, dia bukan ada kuk-kuk luar gini, tak, dalam-dalam. Cinta ni hati. Dia mesti mari dulu rasa perasaan kasih. Bila siapa ke kemuncuk, dia akan mari rasa sayang. Siapa dua tu kasih dan sayang, barulah mari perasaan cinta. Bila perasaan cinta melonjok-lonjok, lahirlah perasaan pengorbanan. Sanggup berkorban apa saja demi cintaku padamu ya Rasulullah. Kita tanya diri kita, hamba tanya hamba, muslimin muslimat diri tanya, sejauh mana pengorbanan aku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana bukti kecintaan aku pada dia? Memang kalau nak tunjuk contoh ni, langit dengan bumi tak boleh nak contoh. Tapi nak suruh mudah nampak, kita orang jenis tak apa ngajilah mana. Dalam hidup kita ni, orang yang paling kita cinta sekali lah, bining lah. Walaupun kita tak kata I love you, tapi kita buktikan, merealisasikan kecintaan di kita pada dia. Tengok, kita sanggup segala-gala. Kita berkorban apa saja. Wang ringgit, diri kita, hidup kita, mati kita. Sanggup panah-panah, hujan ke hujan, susuh-susuh lah. Ribut-ribut, malai ke malai, siak-siak, cari pitih. Pasal untuk membahagiakan anak isteri kita, kita sanggup berkorban. Kalau sekadar untuk kita, pios butik, baju Melayu, kain pelekat, gelulung pun tak apa, apa, selipar kahwin, hijau sebelah, putih sebelah, apa. Kalau bos sekadar kita, kadang-kadang setengah orang tu, pios butik tu, jemaah pun waktu, semaya waktu pun waktu. Tapi orang tina kita, kain tudung kan tengok, 3 layer, 4 layer, 7 layer, hot lawyer kita. Kita sanggup berkorban. Kita buta baju Melayu seputih tu pun mata cabut. Dah tak ada telajak pun telajak sini. Bau kemah nak gitu. Bawa kelanggung. Kerongsang orang tina kita berapa putih? Kerongsang saja. 40, 40, 70. Atas pala saja beribu-ribu dah. Tak apalah. Bini kita. Apa-apa? Pasal I love you. Kita sanggup berkorban apa saja. Nak mari dengan ceramah. Lelek-lelek. Bini kata, oh Allah. Kita ingat kau nak pergi akan jaya malam ni. Ada sih, jualan murah. Ceramah, dia tak malah ada masjid. Malah esok ada puluk. Saya kawan nak pergi dengar ceramah saya dah. Allah, demo. Setara ni yang saya kita. Puan tuan-tuan. Kau takut bening je lah. Pergi. Kita kata, I love you. Tak. Sanggup segala-galanya. Ada kita buat kerja air, hak bini kita tak kena. Sudah tentu kita akan buat benda yang bini kita kena. Bini kita suka. Dan kita beli benda-benda pun yang bini kita suka, yang bini kita kena. Semua tu

Lahir daripada perasaan kasih, sayang dan cinta. Sebab itu sanggup berkorban apa saja. Orang hina bini kita. Berembah tuan-tuan. Situlah gocok. Jangan kecek molek sikit. Eh? Uduh pun bini kawai. Itai pun bini kawai. Saya ikut kawai lah. Bini kawai itai aku kapa dia mau peduli kau dia. Berembah situlah. Apa? Pasal rasa saya telanjur. Mari pengorbanan siapa gitu mu. Jalan ke orang ramai. Contoh di Mekah sudah. Tengok waktu tawah. Ada kita lepas dia kosi gitu. Kalau aku boleh nak ikat rata tak siwi pisau. Munggu main dengan orang ramai. Nak cari sore bukan seni. Ila lukar ke pogini. Jeri kita. Nak royak sayangnya kita. Contoh-contoh. Nak royak. Tak kutu lah kita sayang sepini kita. Tapi tak boleh nak banding sayang dengan Rasulullah. Lebih segala-galanya. Tapi nak suruh biar mudah nampuk. Bapa yang mari perasaan siapa gitu mau tu muslimin muslimah. Kerana kita kenal dia. Kita kenal dia. Oleh kerana kita kenal dia, mari rasa kasih. Oleh kerana kita kenal dia, kita mari rasa sayang. Akhir sekali kita kenal dia, siapa zek. Lahirlah rasa cinta. Nak pula dia buat benda kita tu, benda molek. Dia layak kita pula, layak benda molek. Memuaskan hati kita. Dan benda yang dia buat pada kita tu, memberi benda yang cukup-cukup positif pada hidup kita. Qurrata a'yun sebagai penyejuk mata hati. Kita berasa kan? Itu bining Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal siapa gitu mu. Kita kenal siapa gitu mu. Orang hina Muhammad. Orang hina sunnat Muhammad. Orang hina benda-benda yang Nabi Muhammad bawa. Orang hina agama yang Nabi Muhammad bawa. Kita rasa kan? Orang hina bini kita sanggup berembah. Orang hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang hina sunnat Rasulullah. Tak ada, tak tubik mulut pun kita. Masukkan kita nak pergi lebih pada tu lagi. Tolong khabar lain ada. Teruni ya bukti mencinta kepada aku. Andai kata Rasulullah ada bersama dengan kita. Rasulullah kata teruni ya mu saya kasih cinta kepada aku. Orang hina aku gitu. Mu relax ku. Nampak tuan-tuan. Rupanya cinta mu berada di bibir mulut. Cinta mu kepada aku. Dah kalau mu cinta kepada aku. Sudah tentulah mu akan melakukannya. Gapa dia hak aku suruh hak aku lagi. Aku tahulah. Seorang isteri dia tahulah suami dia ni mampu setara mana. Dia tak akan minta benda yang dia tahu suami dia tak mampu. Tok laki orang boleh beli Wellfire, boleh beli Alfa, boleh beli Mash, boleh beli Pak Ia berat, 5 Ia berat, 6 Ia berat. Tahu je kau dia, Pak Ia berat, 5 Ia berat. Tak tahu. Tok potok besok dia. Dia tahulah tok laki dia tak mampu nak adakan semua tu. Dia tahu tok laki dia sekadar gini aja. Dia minta mengikut kadar yang tok laki dia mampu. Dia pun faham juga. Tok laki dia kerja ke dia pendapatan bulan ni berapa. Dia tak minta lebih pada tu nak jet, nak kapal terbang, nak helikopter. Rasulullah pun tahu umat aku di zaman mutakhir ini aku tahu. Aku bukan suruh buat siapa serupa tu dah. Hak asas-asas tu pun mutalih wadda. Mu sebagai soalan suami, asasnya apa dia? Ui makan, nakah, makan minum, pakaian, tutup aurat. Hak ni pun mentali bidah jadi tok laki ke mana? Nak bini ke mana? Aku tahulah umat aku di zaman mutakhir lemah imannya. Hak asah-asah pun mentali buat. Sunnah aku yang paling besar sekali. Membuktikan cintamu pada aku. Sunnah aku yang paling besar sekali lah semaya jemaah. Hak ni pun mentali buat. Pahamu nak bangun malam 2 rakaat tahajud. Mu nak bangun malam baca Quran. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu awinkus minhu qalila. Awzid alaihi waratil Qur'ana tartila. Sikit tetik. Ya orang bangun malam untuk baca Quran. Aku tahu kemampuanmu. Mu nak suruh jadi terima. Aku tahu dah mu tak boleh jadi terima. Mari beriman sahaja jadi makmu pun mu tak boleh dah. Tak ada mana ni. Bamu nak ya habibi ya Muhammad. Kekasihku Muhammad. Mana bukti yang mengkasihkan? Aku suruh mari masjid pun tak si mari. Aku suruh mari jemaah pun meskipun satu alasan. Sunnah aku yang paling besar kali sebagai jemaah. Melihat sudah. Aku tunjuk dah ke popokmu ni. Bila aku berpindah daripada Makkatul Mukarramah ila Madinatul Munawwarah. Masa aku duduk di Madinah tu aku duduk di Mekah, aku mantapkan tu dia. Aku piling, aku uli. Selaik-laiknya tu dia. Berkaitan dengan iman. Yakin sungguh. Yakin sungguh. Last sekali Allah Ta'ala uji. Dah mu yakin. Dengan aku, hak aku bawa. Bapak mu yakin dengan hak aku bawa.
maka Allah Ta'ala uji mu nak tahu yakin sungguh ke tak. Maka Allah Ta'ala perintahkan satu ibadat, nama dia hijrah. Dan kalau mu yakin dan ia percaya dengan apa yang aku bawa, membuktikan mu cinta pada aku, mu sanggup berkorban apa saja. Ayuh, Allah Ta'ala perintahkan kita satu ibadat, nama dia pindah daripada kampung halaman kita, tinggal harta benda dan tinggal segala-galanya di kampung yang kita tak kenal. Sanggup ke tak? Sami'na wa ata'na. Bukan setakat kami dengar aja ya Rasulullah, kami akan ikut gambar dia yang berkata. Tak ada pun sahabat kata ya Rasulullah, ah, pahaguk ya Rasulullah, tak boleh minta tangguh kau. Pahlagu mana lada-lada kurma kita tu bereka-reka, tinggal bodoh gitu ke Rasul. Ternyokkan kita beratus-ratus, beribu-ribu ekor, uta, kuda dan bagai-bagai lagi, kibah ke apa. Lepas tu Rasulullah, tak bawa seekor buta. Ya Rasulullah, anak bini amu tak saya tunggu. Ah, tak rok ya Rasulullah. Satu. Pindah secara senyap-senyap. Boleh bawa uta, bawa kuda, bawa kibah. Nampak ke kapi selalu. Nusuk senyap. Yang bawanya ialah Allah dan Rasul. Kita bukan pindah daripada satu negeri ke negeri lain. Domuh mari sejik tak boleh mari dah. Cinta ke Rasulullah. Wan. Tak rup tuan-tuan hidup main. I love you. Pagi-pagi celik mata pagi. I love you darling. Bini pergi kerja. Kita tidur. Lepas dia balik tengah hari. I love you. Bini nanuk. Gorika. Nyayu. Masak nasi, kita makan-makan kenyai bini. Pulak pergi kerja, kita I love you. Balik petang, bini balik kerja. I love you pulak kita. Ngore ubi lah, sirup, pisau lah, berapa. Duk main, I love you. Ibu-ibu di belakang sana, teh berapa hari, I love you tu ibu-ibu. Aku rasa tak ada dua minggu. Kelip rumah mak dia selalu. Mak, tak rak mak, I love you mak. Berapa? Duk I love you saja, kerja malah. Kita gitu juga, I love you saja Muhammad. Jumaat tak hari. Sejik tak hari. Sunnah Nabi paling besar semuanya Jumaat. Himpunkan orang dalam masjid. Seramah yang dapat. Minta maaf kalau menggunakan bahasa yang tidak sepatutnya. Biar orang masuk guk. Biar orang masuk guk. Masuk guk. Inilah kerja jatuh kuasa yang bertukuh lumuh tuan-tuan. Silih berganti pengkuliah-pengkuliah. Nama-nama besar dalam dunia dakwah di negara kita. Malah import daripada luar. No elok supaya masuk guk. Bila dia masuk guk, waktu itulah kita boleh. Bila mu sudah ada ilmu, mu mari dengar, mari dengar orang ngajar sirah nabawi, kena juruh molek man huwa Muhammad. Siapa dia Muhammad? Bukan kenal sekadar nama mak ayah dia. Dia beranak Mekah tahun gajah 12 Rabiul Awal antara keluarga Rasulullah bini. Mu kena hak tu ya. Pas makan kurma tak ada tu ya ke? Yang mau boleh sayang, cinta, kasih pada binimu. Sekadar nama gitu itu. Mau boleh cerita daripada ujung rambut sampai tapak kaki. Luar dan dalam mau boleh cerita kok dia, hal binimu. Sebab itu mau yakin dan percaya kepada binimu. Tengok mau mari masjid. Mau tinggal segala-galanya di rumahmu. Mau yakin dan percaya bahawasanya binimu tidak akan khianatmu. Hatta diri dia sendiri pun harta kita. Sebab itu kita mari duduk masjid, relax aja. Tak rasa rusing, piti hak tinggal rumah. Kita tak rusing. Kak hok kita tinggal rumah. Kak nyocoh. Segala-gala kita tinggal belakang. Hatta diri dia pun kita tak usin tinggal rumah. Pasal apa? Pasal kita yakin dan percaya dia tidak khianat. Akhir sekali marilah perasaan yakin kepada dia. Apa? Kerana kita ada ilmu. Apa dia ilmu? Kita reti dan kita tahu pengetahuan. Kita tahu tentang diri dia. Begitulah lebih-lebih lagi Rasulullah SAW. Macam mana nak mari rasa kasih cinta yang mendalam sungguh-sungguh. Sehingga kita buktikan, merealisasikan sunnah Rasulullah. Sedangkan kita tidak mengenali Rasulullah SAW secara terperinci. Langsunglah jatuh kuasa masjid pun mengaturlah program. Kuliah maghrib setiap malam-malam begini ada pengajian sirah nabawi. Berapa orang yang mengikutinya? Berapa orang yang mengikuti? Mana bukti yang mencinta kepada aku? Buat aku suruh, mau tak buat. Don't mind, I love you saja. Betul, betul, betul. Sekali mu sebut nama aku, 10 kali aku sebut kamu. Sekali mu selawat ke aku, 10 kali aku selawat kamu. Mu akan dapat pahala bila mu menyebut-nyebut nama aku. Tapi aku minta maaf lah. Pahala yang mu boleh tu mu nak bubuh mana kalau tak ada bekah. Mana bekah mu nak bubuh? Pahala-pahala. Ni benda kita kena faham dan kita kena hayati.
Sebab itu dikatakan di sana, buah iman ialah ilmu. Bagaimana mu nak buahkan imanmu kalau tak ada ilmu? Dengan ilmulah boleh membuahkan iman, menjumburkan iman. Awaluddin ma'rifatullah. Pertama-tama sekali kalau mu nak beragama, mu nak mengamalkan sunnah Rasulullah, mu nak realisasikan kecintaanmu kepada Rasulullah, mu nak buktikan kecintaanmu kepada Rasulullah, mesti mu ada pengenalan dulu, mesti mu ada ilmu. Kalau mu tak ada ilmu, yang paling aku takut sekali, mu tukar takir mana sunnah aku, mana hak aku suruh, mana hak aku lari. Ngelah sekali hak aku suruh pun mungkin kata ke dia, ah sikit-sikit kan sunnah Nabi, sikit-sikit sunnah Nabi. Ah paruk kena ikut sunnah Nabi belakang, tak tak maju kita. Kena pakat betul hadis Nabi apa semua. Ah duk main ah. Apa? Kamu tak mampu nak buat bak lain, tapi mu agi itu bak lain. Kenapa hemol dia? Mu tak mampu buat senyap ya, tapi mu agi itu, mu protes tu. Mu tak sedar dengan percakapanmu itu menyebabkan mu tergelincir akidahmu. Hak ni hak takutnya, sebab tu memerlukan ilmu. Memang bila orang sebut tentang sunnah Nabi, gotu baik, goni baik, gotu seluruhnya, mampu kita nak melakukannya? Tak boleh buat saja. Menakutkan mugi kata sesuatu pula tu yang hak rusing, punuh akidahmu. Ah kena ikut area apa buat set masjid, set tak lebar kat gotu, tak boleh berani, tak boleh. Allahu Rabbi ya Karim. Kehnya apa? Kerana tak ada ilmu.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon rahmat-Mu yang dengan rahmat itu Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Engkau ampunilah dosa pasangan kami. Engkau ampunilah dosa kami terhadap orang-orang yang di bawah tanggungjawab kami. Dan ampunilah dosa mereka terhadap kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, perkuatkanlah perpaduan kami, permudahkanlah segala urusan kami, tutuplah segala keaiban kami, angkatkanlah darjat kami, sihat walafiatkanlah kami, murahkanlah rezeki kami. Jika ada rezeki kami di langit, maka turunkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami di dalam bumi, maka keluarkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu jauh, maka dekatkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu sedikit, maka perbanyakkanlah ya Allah. Jika ada rezeki kami itu banyak, maka permudahkanlah pengendaliannya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang melimpah ruah lagi berkat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami nak niat apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak fikir apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak dengar apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak tengok apa yang kami nak yang baik-baik. Kami nak cakap apa yang kami nak yang baik-baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa ingat dan rindu kepada-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang fasih menyebut ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan lidah kami ini lidah yang senantiasa basah dengan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kubahduli yang maha mulia Al-Wasiqu Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibnil Marhum Tuanku As-Sultan Mahmud Al-Muktafi Billahi Shah Al-Hajj, dan juga kebahduli yang maha mulia Tuanku Sultanah Nur Zahirah Sultanah Terengganu serta sekalian paduka anak-anaknya. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah kebahduli yang teramat mulia Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Wathiq Billah Tuanku As-Sultan Mizan Zainal Abidin, supaya senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dalam keimanan dan ketaatan kepada-Mu ya Allah, hidup dengan penuh aman dan bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah serta peliharakanlah seluruh rakyat di negeri Terengganu ini ya Allah. Bantulah mereka ya Allah, kurniakanlah kepada mereka rahmat di dunia, rahmat di akhirat, surga di dunia, surga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

8.51 lemah pada 8.52 minit malam. 9 malam kita akan ke Agasa Beri Kota Media untuk ikuti utama 9 malam dan kembali selepas itu dalam serta kita bersama rakan saya Hal sampai 12 malam.

Okay, Nurani 69 di penghujungnya, dan sampai di sini sayalah tugasan saya menemani rakan-rakan kita bermula 6 petang tadi, dan jangan lupa temani rakan saya Hal malam ni dalam carta apa dipanggil, saya bukan dipanggil carta top 10 Terengganu FM. Temani rakan saya Hal malam ni dalam carta top 10 Terengganu FM. Salam hormat, salam sejahtera dari saya Rizal. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Itu saya popularkan di kalangan anak-anak. Menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fear.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi Alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Raub Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring dalam kenyataan mengisahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yunis Waran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengada dari Slovenia, Slavko Vincic dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam McCartney dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton bergu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su Yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang persidangan kecerdasan buatan dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan GIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia MAS yang ditembak jatuh di Kharkov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: bulan dan bintang. Mainkan DJ Hal.
1: Ada malam, ada DJ Hal. Ada malam, ada malam, ada DJ Hal.
0: Ada malam, ada DJ Hal. Saya Hal. Layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Sampai kembali semula bersama sama kami di Selekta 912 Terengganu FM. Okay, Jumaat hari ini 17 alamak syasyalah pula 17 Julai 2026 3448 Hijrah. Terima kasih untuk ayat tadi tempatkan anda 6 hingga 9 dalam Nurani 69 dan 9 hingga 12 malam dalam Selekta 912 malam ni. Nanti anda kejap je lagi di carta top 10 Terengganu FM. Anda akan bersama dengan saya. Nama saya Hal.

0: Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diunggi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1? Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra ceria.
1: Assalamualaikum, selamat malam semua. Carta Top 10 Terengganu FM balik semula untuk minggu ni, hari Jumaat hari ni 17 Julai 2026, malam 3 Safar 1448 Hijriah. Apa khabar tu, okey ke? Kalau okey bagus, alhamdulillah okey lah. Hari ni diterima banyak ucapan sebabnya hari ni adalah hari lahir dia, 17 Julai 2026, yang ke 17, yang ke 27 37 47 57 67. Okey, semoga panjang umur dan rezeki dah juga. Bahagia seumur lah dalam kehidupan tu ya. Yang penting kita kena bijaklah untuk mengawal emosi kita, untuk kita meneruskan langkahan kaki kita sampailah ke, insyaAllah, panjang umur dan rezeki akan kita dapat lalui dengan baik-baik je lah ya. Okey, Carta Top 10 Terengganu FM ni akan bersama-sama dengan anda sampai 11 malam nanti. Anda yang dapat undi sepanjang minggu lalu, terima kasih banyak-banyak. Saya tengok ada 300... mana dah hilanglah pula. Saya tengok ada 385 orang yang mengundi untuk Carta Top 10 Terengganu FM untuk minggu ini ya. Terima kasih. Jadi anda semua yang dapat mengundi tu, kita sama-sama tunggu lagu yang anda undi tu ada dekat nombor-nombor berapa untuk minggu ni ya. Tapi sebelum tu, jom kita imbas dulu 5 lagu terbaik yang ada dalam carta minggu lepas.

0: Kawan Baru minggu ini.
1: Kita layan dulu lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Dan minggu ini kita bawa masuk Wadi Hasrita dengan Lembayung Tari. Pencalonan baru, carta top 10 Terengganu FM.

Perjalanan baru minggu ni, lama tak dengar lah suara Wani Hasrita kan. Lagu perjalanan baru tadi tu adalah suara Wani Hasrita dengan Lembayung Tari. Jadi kalau suka dengan lagu Lembayung Tari tadi tu, boleh undi banyak-banyak, ramai-ramai dekat page kami. Nanti kami akan post 5 lagu terbaik poster dia yang ada dalam catatan untuk minggu ni. 5 lagu terbaik tu bila nak tahu? Ujung nantilah, kan? Okey, lepas tu anda tekan saja link yang kami bagi tu, keluar 10 lagu, pilih sampai 5 lagu yang anda suka. Dan setiap hari Jumaat kita akan sama-sama dengarkan kedudukan lagu-lagu yang anda undi tu, macam manalah kedudukan dia, okey ke tak okey, ya. Okey, jadi hai, cahsyur lah pula. Jadi sekarang ini kita akan masuk ke lagu-lagu yang dapat anda undi sepanjang minggu ini. Mula-mula nombor 10.

Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Okey, jangan lupa adik-adik ya, yang berbakat tu boleh nyanyi. Nanti hantarkan penyertaan ya. Siapa tahu nanti adik-adik akan jadi wakil yang akan mewakili untuk Bintang Kecil 2026 kan. Okey, lagu tadi tu adalah daripada Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Minggu ni nombor 9, minggu lepas nombor 6 dalam carta. Jatuh banyak anak tangga juga tu. Okey, dan sebelum tu nombor 10 adalah lagu daripada Misha Omar dengan I Don't Love You Anymore. IDLYA. Ni kesinambungan lagu Break. Break dulu yang Break. Dia cakap itu macam mana lirik yang lupa lah pula. Okay, jadi itu adalah lagu yang dah pun kita dengarkan. Ada banyak lagi lagu, 8 lagi lagu yang belum kita dengarkan sampai ke yang jadi juara untuk minggu ini. Dan jom sekarang ni kita nak dengarkan lagu di nombor 8 pula.
0: Lagu ni nombor 8.
1: Ini Zakri dengan Dansa.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

Hari Jumaat dah tiba. Tepat 9.30 malam untuk Carta Top 10 Terengganu FM. 10 lagu paling hangat, paling banyak diundi, paling meletup minggu ini. Lagu mana yang naik, lagu mana yang turun, lagu mana yang berada di nombor 1. Hanya pendengar Terengganu FM yang tahu. Jangan tukar frekuensi, jangan lepaskan detik. Dengarkan Carta Top 10 Terengganu FM setiap Jumaat bermula 9.30 malam. Carta Top 10 Terengganu FM, mesra.

0: Nadira, dengan Cuba Jadi Aku, lagu ni lagu pencalonan baru carta top 10 Terengganu FM. Minggu ni jadi nombor 5 dalam carta top 10 Terengganu FM. Nadira ni dulu dia popular dengan lagu Tergamaknya Kau, Kau Berkatanya Di Manakah Kita. Okey, dah pun pukul 10.12 minit malam nanti. Anda juga ada peluang untuk tentukan 3 lagu terbaik dalam carta. Nombor 3 anda nak lagu apa? Nombor 2 lagu apa? Juara minggu depan anda nak lagu apa? Nanti anda semua boleh buat semua tu di talian kami 0962353330 dan juga 62383330 ataupun hantarkan kiriman anda ke 0103446632. Sekarang ni jom dengan lagu nombor 4 lepas tu nombor 3.
1: Lagu seterusnya nombor 4.

0: Pitih dah. Jom kita pergi Jualan Rahmah. Di Pasar Raya Desa Segar, Pengadang Baru.
1: 24 dan 25 hari bulan Julai ni boleh jimat dari RM60 sampai RM120. Lebih 100 barang harian murah belaka situ.
2: Ya, daripada beras, telur, lapeng bayi, sampailah ke barang basuh macam sayur, bawang, harga duk masuk akal.
3: Jangan lepaskan peluang emas ini dari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Layari media sosial Desa Segar untuk maklumat lanjut.
0: Jumpa anda di Desa Segar, Pengadang Baru.
4: Naik juara pada minggu ini, milik lagu ini.

0: Zarhan dari bawah minggu ni naik juara untuk jadual tahun 10 Terengganu FM. Jadi tanya ya, dah pukul 10.23 minit malam sekarang ni. Selamat malam, terima kasih orang Siti dan juga Besut dengar kami di 96.2. Lepas ni boleh telefon kami ya, 0962353330 dan juga 6238330 untuk yang nak tentukan 3 lagu terbaik untuk minggu depan. Nombor 3 anda nak lagu apa, nombor 2 anda nak lagu apa, juara minggu depan anda nak lagu apa, okey? Ataupun hantarkan kiriman anda ke 0103446632 pun boleh, tak ada masalah. Ini juara untuk minggu ni.
1: Lagu ini memegang tahta juara pada minggu ini. Juara carta Top 10 Terengganu FM.

Kalau kita bercakap, kita di kedai makan ni nak dapatkan keselesaan, nak dapatkan ketenangan, bawa keluarga, ada anak-anak, lepas tu kita bagi anak-anak tu main phone. Jadi kalau anda rasa setuju ataupun tidak setuju, kita ada sahabat kita ni yang berkongsi berkenaan dengan dia agak kelakar lah juga ni, Toke Akok Suragit ni. Dia kata macam ni tau, ya patut biasa hamba bawa smart TV 70 inci dengan PlayStation untuk anak-anak main masa kat kedai makan.

Terima kasih orang masuk studio dengan kami di 96.2 10.36 minit malam. Sampai masa untuk anda tentukan 3 lagu yang anda rasa patut ada di nombor 3, nombor 2 dan juga juara carta minggu depan. Telefon kami sekarang 09-6235-330 dan juga 6238-330 atau hantarkan kiriman anda ke 010-344-6632. Macam yang saya terima kiriman ni, kiriman daripada kawan-kawan kita yang nak tentukan 3 lagu terbaik. Orang putih kata top 3 carta minggu depan. Macam mana? Macam ni. Okey. Kita ada kiriman daripada Aziz Samad. Aziz Samad kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Adik Saya Habis Sore. Naib juara saya nak lagu Cuba Jadi Aku Nadira. Lepas tu juara saya ni minat sangat dengan Kak Mish Misha Omar. Jadi dia nak lagu yang jadi juara minggu depan adalah I Don't Love You Anymore Misha Omar. Terima kasih Aziz Samad ya. Ramlah Sariah. Terima kasih Ramlah Sariah. Dia kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Sayang Orang Sama Adira. Nombor 2 saya nak lagu Cuba Jadi Aku Nadira. Juara carta minggu depan saya nak lagu Dari Bawah Ezar Hans. Terima kasih Dayang Supiah. Terima kasih Dayang. Dia kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Adik Saya Habis Sore. Nombor 2 saya nak lagu Ding Geding. Dan juara carta minggu depan saya nak lagu Cuba Jadi Aku Nadira. Terima kasih. Lepas tu kita ada Syaiful Hamdi. Apa khabar Syaiful? Syaiful kata Datuk Fazli Yaakob dan Ila Nabila nombor 3. 3 kali tajuk dia. Nombor 2 saya nak lagu Dari Bawah Ezar Hunt. Dan juara carta minggu depan saya nak lagu Nadira dengan Cuba Jadi Aku. Nadira sebelum ni dia popular dengan lagu yang Hal nyanyi tadi. Lagu bunyi dia adalah Tergamaknya kau bertanya di manakah kita. Lagu tu. Okey, jom dengarkan lagu Samudra Nidam. Aduh, usahlah berubah.

0: Audisi Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click.

dengan mimpi yang sempurna. Awal lagi nak bermimpi baru pukul 10.47 minit malam. Tapi ada juga yang kata pukul 9 tu dah mula menguap dah, dah mengantuk dah. Ha, dah terbiasa macam tu kan. Okey, ha, maksudnya dia dapat tidur yang cukup lah tu. Baguslah, bangun pagi esok segar je kan. Ha, untuk meneruskan aktiviti ataupun rutin kita untuk hari yang berikutnya pula kan. Ha, sama-samalah kita menjaga kesihatan. Tapi ada juga yang terpaksa berjaga sebabnya kena bekerja. Ha, kalau yang bekerja tu tak apalah. Tapi kalau yang saja-saja tu usahlah. Usahlah apa? Usahlah berjaga. Okay, baik, kita nak bacakan kiriman yang seterusnya untuk yang nak tentukan 3 lagu terbaik dalam carta untuk minggu depan. Okay, kita ada kiriman daripada kawan kita di nombor dia Mim. Apa khabar Mim? Dia kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu Ding Geding Andi Bernadi. Nombor 2 saya nak lagu Adik Saya Habis Sore. Juara carta minggu depan saya nak lagu Nadira dengan Cuba Jadi Aku. Terima kasih Muhammad Faizal di Marang. Dia kata nombor 3 saya nak lagu Bujang Alfa. Nombor 2 saya nak lagu Dalam Diam Mocek Hafiz, Zainakal, Zami Harid. Dan juara carta saya nak lagu Nadira dengan Cuba Jadi Aku. Terima kasih. Kita ada Zizi Adriana. Dia kata nombor 3 saya nak lagu Misha Omar dengan I Don't Love You Anymore. Nombor 2 saya nak lagu Perjalanan Baru tadi Lembayung Tari Wani Hasrita. Dan juara carta minggu depan saya nak lagu Cuba Jadi Aku Nadira. Oh, ramai peminat Nadira kat sini ya. Kita ada Riz. Apa khabar Riz? Riz kata nombor 3 saya nak lagu Dalam Diam Mojek Hafiz. Nombor 2 saya nak lagu I Don't Love You Anymore Misha Omar. Dan juara carta minggu depan saya nak lagu Ding Geding Andi Bernadi. Okay, tak apa. Lagu-lagu yang dah pun ada undi tu kita akan masukkan sebagai sekali dengan undian yang ada dekat page rasmi kami nanti. Boleh ke page rasmi kami untuk anda tentukan 3 lagu, 5 lagu, bukan 5 lagu, lagu-lagu yang ada dalam carta untuk minggu depan. Nanti kami akan post poster 5 lagu terbaik. Bawah dia ada link, tekan link tu, keluar 10 lagu, pilih sampai 5. Minggu depan kita tengok macam mana ya. Kita ke tahun 1992, Iklim dengan Budi. Terus dengar layan kami Cengganu FM.

Pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi madani perkukuh ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pengamal media dinasihatkan tidak meminggirkan soal jati diri, nilai dan akhlak dalam mengejar kepesatan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, negara berisiko tergelincir sekiranya tidak berwaspada terhadap ancaman yang hadir seiring dengan kemajuan teknologi. Tambahnya, dalam mempertahankan keperluan kebebasan teknologi, maklumat dan digital, teknologi baru perlu diseimbang dengan nilai serta akhlak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Malam Wartawan Malaysia 2026 dan Hadiah Kewartawanan Institut Akhbar Malaysia MPI Petronas 2026 di Ibu Negara. Dalam perkembangan berasingan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pihak sekolah diingatkan tidak menyembunyikan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Tegasnya, isu berkenaan perlu tindakan segera bagi melindungi mangsa. Selain menangani masalah itu secara berkesan dan tidak boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, nak tutup. Itu dia salah.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika sesi soal jawab program temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Negeri Sembilan. Pada masa sama, beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah selamat dan bebas daripada budaya buli. Pada itu, Datuk Seri Anwar berkata pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan. Buktinya, sektor pendidikan sentiasa menerima peruntukan tertinggi sejak beliau menerajui pentadbiran negara. Sehubungan itu, sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti.
1: Satu, saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, banyak menangkap semua teknologi baru. New technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fear. Apa beza? Kita masih berakar ke bumi, pada tradisi, pada budaya, pada agama, pada akhlak dan moral. Nah, itu bagi saya kekuatan dalam madani. Dan sistem pendidikan yang dijadikan di bumi kita bicara soal menimba ilmu.
0: Ini pula mengenai perkembangan ekonomi Malaysia. Datuk Seri Anwar memberitahu reformasi serta dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lalu terus memperkukuh asas ekonomi negara sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi cabaran dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negeri kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026, lebih kukuh berbanding suku sebelumnya serta mengatasi unjuran median ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan komitmen Kerajaan Madani

0: untuk mengimbangi pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8%. Ia berdasarkan laporan anggaran awal KDNK suku kedua 2026. Sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
1: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok siap sepenuhnya. Ini termasuk 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
2: Saya dari pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok, kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan dan lain yang biasa berlaku lah sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Jemaah Menteri bersetuju secara dasar cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata cadangan yang dipersetujui itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
3: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik oleh kerajaan. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Susulan tragedi kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sedim Kulim, identiti tiga mangsa yang maut telah dikenal pasti. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim Hi-Tech, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Haikal Izwan Nasir berkata, mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Aris Daniel Matrazi 3 tahun, Muhammad Uzair Ahmadi Husin 12 tahun dan Nur Atika Abdullah 28 tahun. Kesemua mangsa disahkan meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu tiga individu maut, manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di kawasan berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang sepanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina. Semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England, keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klansnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. 5 sukan tambahan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara pada Sukan SEA 2027 menjadikan jumlah keseluruhan 43 sukan akan dipertandingkan dalam temasa berprestij itu. Menurut Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Muhammad Nasir Ali, ia melibatkan sukan tarian, hoki ais, kabadi, paddle dan tekball menjadikan keseluruhan 43 sukan. Lokasi pertandingan bagi acara baru itu masih dalam rundingan melibatkan Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Sarawak.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat membuat peperiksaan ke atas kapal tangki Wen Yao pada Khamis susulan penguatkuasaan semula Sekatan Amerika Syarikat terhadap kesemua kapal yang melalui pelabuhan Iran. Tindakan itu dibuat ketika ketegangan Washington-Tehran terus memuncak selepas rundingan damai gagal sekaligus menjejaskan laluan pengantaran tenaga dan mendorong kenaikan harga minyak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi Madani perkukuh ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Balik bersama-sama kami di Selatan 9.12 pukul 11.15 minit malam sekarang ni. Jam ni kita nak dengar suara anda untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam anda. Boleh hantarkan kiriman dan juga boleh telefon kami kat sini. Kalau nak telefon 0926235330 6238330 atau WhatsApp 0103446632 Terengganu FM.

Zaman bergerak pantas. Seiring itu juga, teknologi makin berkembang dan memudahkan urusan serta rangkaian perhubungan, pencarian maklumat dan juga penghubung silaturahim. Tapi, janganlah ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial dengan tidak sepatutnya. Sebagai contoh, body shaming, bully cyber, mengeluarkan komen-komen yang tak patut dan sebagainya. Gunakan kecanggihan teknologi sebaik-baiknya dan sama-samalah kita jadi pengguna media sosial yang berhemah. Pesanan ini daripada saya, Daniel Kifli, untuk semua pendengar Terengganu FM.

Kak Zazet, kita ke tahun 1998 tadi. Zainal Zain dengan Kekal ia bersama. Serpihan harapan kita yang musnah, eh? Tak naklah yang musnah-musnah. Kita nak yang yang okey-okey, yang baik-baik saja, ya. Kita kena doa yang baik-baik lah. Kita kena selarikan dengan usaha kita, ha. Okey, 11.25 minit malam, 0966235330 dan juga 6238330. Saya nak bacakan dulu kiriman yang masuk ni. Dekat kiriman kita ni, mana, eh? Ini kiriman kawan kita ni, nama dia adalah Rupiah di Segamat. Dia kata, salam ingatan kepada Osman Goodbye, Abang Fadil, Ajah Lijah, Jumari, Adni Osman dan juga Kak Mawar serta Pak Wan Mua. Dan untuk DJ malam ni dengan ucapan selamat malam. Cik Mi, selamat menghabiskan konti. Cik Mi sentiasa ada ucapan kepada sahabat. Dihormati selalu. Abang Fadil rindu selalu. Mok Ngor, Kimi dan isteri Syam, ada Sok Mo, Kak Leha dan juga Zimane, Surya dan juga semua sahabat dengan FM lah. Dengan ucapan selamat malam dan juga semoga selalu sihat di samping keluarga yang tersayang. Syam dekat Buloh Gading, dia kata Syam ada Sok Mo ni, ucapan buat Cik Mi yang sentiasa ada, Zimane, Kimi terakhir, Abang Fadil, Zee dan juga Mas 14 dan juga Kak Leha serta untuk DJ Hagito dengan ucapan selamat malam Sok Mo. Selamat malam Sok Mo lah pula. Sok Mo, Sok Mo tu nama mereka. Terima kasih banyak-banyak, ya. Lepas ni kita nak dengar suara pula untuk ucapan dan juga dedikasi selamat malam. Tapi sebelum tu nak tanya, bersalah atau tidak dalam sesuatu situasi? Situasinya macam-macam situasilah. Ini lagunya daripada Search dengan Bersalah Atau Tidak. Selekta 912 Terengganu FM.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

0: suara Rahim Makruf. Kita ke tahun 1994 tadi tu dengan Cinta di Bawah Sedar. Ini mengisahkan tentang perasaan cinta yang terpendam jauh dalam hati dan juga alam bawah sedar. Oh, bukan alam sebalik mata ya. Walaupun cuba melupakan seseorang, perasaan itu tetap hadir tanpa disedari, terutama apabila bersendirian ataupun mengenang kenangan lama. Duduk seorang-seorang, marilah ya, terbayang di mata, terlintas di fikiran kita perjalanan memori yang pernah kita lalui suatu masa dahulu. Gitulah. Okey, 0962353330 dan juga 6238330. Selamat malam. Siapa yang ada dekat talian tu?
1: Hello.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, yeah. Malam ni ingatan awak untuk siapa? 5 orang dalam ingatan awak.
1: Nak ucap nama baru pula. Julie Janabah.
0: Baru apa? Biasa je. Hak tu sama-sama pun.
1: Ya, tu tak pergi dalam TikTok eh.
0: Hak biasa, hak mana?
1: Biasa tu, Abang Z tu.
0: Oh, ok, silakan.
1: Kak Gok tu biasa.
0: Ok, silakan hak baru.
1: Dalam TikTok je. Janabah, Juni, Zahra, Pak Ben, Diriham, Syuk.
0: Okey, baik.
1: Abang kaya ada hati.
0: Terima kasih, jumpa lagi ya.
1: Ya.
0: Okey, jumpa mana tahu. Jumpa di udara. Assalamualaikum. Selamat malam untuk staf HDL, HDB dan kawan-kawan di Parker. Jangan lupa 31 ni kita ke satu event tu. Dan untuk semua pendengar Terengganu FM, untuk DJ Hal tu, balik nanti molek-molek. Selamat beristirahat nanti. Dan juga selamat orang kata menikmati makan malam. Makan malam, makan larut malam. Makan, jangan makan yang manis-manis ya. Dah cukup manis dah DJ Hal tu. Alamak, terbaca pula. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum ha.
0: Ya.
2: Yeah.
0: Bang Kak Leha.
2: Ya.
0: Yeah. Oh, Kak Leha. Baik ya, Doktor Kak Leha tu. Okey eh?
2: Baik.
0: Okey, Kak Leha ingatan untuk siapa? 5 orang dalam ingatan.
2: Untuk Cik Amy, Cik Sayang, Cik Amy masih ada. Lepas tu, Sam Bulu Gading.
0: Bukan masih ada. Cik Amy selalu ada.
2: Jadi ada.
0: Masih ada pula.
2: Lepas tu untuk Kimi dan isteri. Lepas tu untuk Mas Pulu, Mi Johor, Ayun Long Liga, Jali Kesi. Lepas tu untuk ha, balik hati-hati lagi di jalan raya ha.
0: Terima kasih weh. Yeah. Ha. Selurnya ha. Baik. Terima kasih Kak Leha.
2: Baik.
0: Jumpa lagi ya. Cik Mi bukan masih ada. Cik Mi sentiasa ada. Kalau Hal mengada-ngada.

Okey, dengan biasan 11.49 malam, saya nak bacakan kiriman yang masuk. Kimi di Batu Rakit ni, dia kata, salam di tempat kerja, bertugas malam ni hal. Oh, malam pun bertugas ya. Untuk isteri saya Nur Afiza, untuk Cik Mi, Dengkida, Kak Leha, Kak Zuraida, Kak Nudungun dan juga Pak Mat, besok dengan ucapan selamat malam, semoga sentiasa dalam lindungan Allah selalu. Terima kasih banyak-banyak ya. Siapa lagi yang nak kudara bersama-sama dengan kami di Terengganu FM ni sebelum kita nak tutup kedai pukul 12 malam nanti? 0962353330 dan juga 6238330 ya. Terima kasih semua juga yang ada dekat live TikTok ni. Tengah saya bersembang dengan kawan-kawan kita yang ada dekat live TikTok ni. Kalau yang masih lagi belum ikut dan juga follow kami, boleh ikut dan juga follow kami ramai-ramai lah ya. TikTok kami namanya adalah Terengganu FM _. Okay, Terengganu FM _. Itu adalah akaun TikTok rasmi Terengganu FM. Jadi tengok jam pukul berapa, dah sampai ke hujung. Dah tugas saya teman anda bermula pukul 9 malam tadi sampai lagi pukul 12 tengah malam nanti.

InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Esok waktu petang pukul 6 petang hingga 9 malam dalam Nurani 69. Hilang kejap di mata, di hati tu tak pernah lupa. Jaga kesihatan baik-baik, jaga hati baik-baik supaya hati selalu baik. InsyaAllah kalau hati kita ni baik, orang akan selalu boleh senang, selalu boleh sayang dengan kita. Macam biasalah keikhlasan dan juga kejujuran kita, orang nampak, orang rasa, orang ada rasa itu. Okay, jadi untuk sekarang ni hal nak undur diri untuk seketika. Terus berikan sokongan anda kepada kami di Terengganu FM. Yang nak tidur, selamat tidur. Yang nak berehat, selamat berehat. Yang bekerja tu, selamat menghabiskan kerja. Mungkin ada yang ambil kerja pukul 2 tengah malam ataupun pagi keesokannya. Jumpa lagi. Selamat malam Terengganu. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya yang menemani anda sebentar tadi selama 4 jam Nasional Malam yang ditemani oleh DJ. Kalau sebut nama dia, kena sebut 3 kali, DJ Ijat. Okey, geng burung hantu, pembuka hari ini 15 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Happy birthday to you. Selamat hari lahir diucapkan. Semoga pertambahan usia hari ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doa-doanya. Amin. Adakah yang terlupa hari lahir hari ini? Yang abang-abang sempat lagi yang lupa hari jadi suri hati tu, jangan lupa ya, boleh muncung si suri hati tu nanti. Kadang-kadang bukan hadiah yang dinanti, hanya ingatan dan ucapan sudah memadai. Jangan lupa esok bangun pagi-pagi set alam ingatan hari lahir buat yang tersayang. Sambut hari lahir hari ini 18 Julai ya. Okey, jangan tersalah tarikh pula, itu pun boleh muncung juga. Kepada anda di luar sana, apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran, janji Hanim di sini akan temani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik hingga ke 6 pagi. Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM. Sentiasa.

0: Dunia RTM.
1: Perancis dan England dijangka melakukan rombakan apabila bertemu dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi Ahad ini. Namun perlawanan itu tetap mempunyai tarikan tersendiri. Kedua-dua pasukan dijangka melakukan penggiliran pemain selepas mengharungi jadual padat dan kekecewaan besar gagal mara ke perlawanan akhir. Kegagalan England dilihat hampir menutup peluang Harry Kane untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini, biarpun penyerang itu menikmati musim yang cukup cemerlang bersama Bayern Munich.
2: Jordan for Kane! Harry Kane! When England needed a captain, needed a leader.
1: Kylian Mbappe turut berpeluang mencipta sejarah apabila sudah meledak 8 gol dan mengumpul 20 jaringan keseluruhan sekaligus masih bersaing memburu kasut emas serta rekod penjaring terbanyak sepanjang sejarah kejohanan.
2: And Mbappe! Star after French star.
1: Perancis dan England buru peramat bermaruah dalam perlawanan terbuka di mana kedua-dua pasukan ingin memberikan persembahan bola sepak menyerang sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan.
3: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious.

0: now.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di

kepada anda yang sedang memandu. Ha, ketika ini banyak tempat dilaporkan hujan ya. Hati-hati memandu. Mungkin ada antara anda dalam ekspedisi konvoi mungkin dengan kelab-kelab kereta, ada kelab-kelab motor juga. Hati-hati ya. Hani nasihatkan sepanjang perjalanan anda kena hati-hati sedikit. Tips konvoi Hani nak kongsi dekat sini untuk pastikan konvoi kita berjalan lancar dan selamat. Tetapkan kena ada seorang ketua konvoi, kita sebut lead lah kan, dengan sweeper. Ni adalah kerana bagi melancarkan konvoi kita tu tadi kan. Tugas dia pertama sekali yang menyertai konvoi, kena hadirlah, kena ada taklimat sebelum permulaan tu kan. Kena ada taklimat sentiasa ambil tahu lokasi hentian, di mana checkpoint dia, mungkin di stesen minyak, yang itu antara checkpoint-checkpoint dia kan. Juga kena patuhi had laju yang ditetapkan. Gunakan juga sistem body. Sistem body tu apa? Sistem body tu ialah pastikan anda sentiasa melihat kenderaan di belakang, di belakang anda dari cermin sisi lah kan. Jika mereka perlahan, dalam salah satu konvoi ni kan, rakan-rakan kita di belakang tu perlahan sikit ataupun hilang dari pandangan, kita kena perlahankan kenderaan kita. Kekalkan jarak selamat, beri ruang secukupnya antara kenderaan untuk membolehkan pertukaran lorong yang selamat untuk mengelakkan pelanggaran. Nah, jangan memotong sesuka hati, tak kisahlah anda dalam kumpulan ataupun tidak. Ikut laluan ketua dan jangan memotong jika tidak selamat dan melanggar peraturan. Yang keempat, penggunaan lampu kecemasan. Jika berlaku kerosakan, hanya kenderaan sweeper saja yang dibenarkan berhenti. Peserta-peserta lain teruskan pemanduan, berhenti di lokasi yang selamat seterusnya. Walau di mana juga anda berada, mungkin anda dalam ekspedisi atau mungkin bukan dalam ekspedisi pun, semoga perjalanan anda semua pendengar di luar sana lancar sampai ke destinasi.

0: dialog terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026, satu suara, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia, satukan dengan semangat kemerdekaan. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 yang berlangsung 17 hingga 19 Julai di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Temui penyampai National FM dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk gerai jualan, aktiviti seisi keluarga, konser.
2: Let's play football.
1: Acara kemuncak yang dinantikan. Tayangan skrin gergasi pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan. Jangan ketinggalan.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: biasa di hati. Piala
1: Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
2: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
3: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Ada yang baru buka siaran, ini dah masuk jam kedua Hanim bersiaran untuk Geng Buruh Hantu 18 Julai 2026. Okey, suka Hanim untuk membacakan komen-komen untuk menyapa pendengar-pendengar kita yang singgah ke laman muka buku Nasional FM untuk Geng Buruh Hantu. Dari YB Raja Tun, Dr. Feeling Maling, assalamualaikum, selamat pagi untuk DJ Hanim, selamat bertugas hadir pada Nasional Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nikma, selamat pagi, salam bersiaran dari konti Nasional FM bersama Geng Buruh Hantu, hadir dari Kota Baru, Nikma. Terima kasih juga daripada Muhaimin, waalaikumsalam. Segmen Geng Buruh Hantu sentiasa di hati. Ada dari Syah Putra dari Mersin, Johor, melapor diri ucapan dan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Buruh Hantu. Tak lupa juga untuk saya yang sentiasa menemani anda hari ini, yang bertugas untuk Geng Buruh Hantu. On, jangan tak on. Okey, daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga dari Abdul Jalil Tahir, dengarkan dari Endau, Johor. Terima kasih. Ada Princess Sue, hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, happy kuanti menerusi segmen Geng Buruh Hantu 12.6. Ada pelbagai lagu dan info yang terbaik semestinya di Nasional FM. Terima kasih. Ada Kak Nur Azila kita, yang dari Perak itu. Dan ada lagi dari BD Abdul Fatimah. Ada lagi dari Nenek Ani. Terima kasih. Terima kasih. Ada daripada Tantari dan Mas Mira. Juga dari Tantari dan Mas Mira, Geng Buruh Hantu Sungai Besar. Ita Chok juga, waalaikumsalam kepada saya, dan juga salam kepada semua pendengar layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh hadir, Ita Chok. Ramai lagi yang dekat dalam Facebook meninggalkan komen untuk ruangan Geng Buruh Hantu. Terima kasih Hani mengucapkan. Nanti Hani baca lagi kata-kata yang anda tinggalkan di sana. Sebelum kita mulakan pagi ini, kita dengar dulu lagu untuk semangat kita hari ini ya, daripada Dola Damelo.

Gasi Dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai.

Okey, untuk pagi ini Hanim nak berkongsilah berkongsi sedikit berita yang menggembirakan. Apa tu? Radio Televisyen Malaysia RTM mengungguli hadiah kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025 apabila membawa pulang anugerah 7 anugerah termasuk 4 pemenang emas dan 3 anugerah kedua. Tahniah kepada ketujuh-tujuh pemenang, antaranya Nora Syafi Osman dari KLFM dinobatkan sebagai pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya Gubir Yang Berdarah. Muhammad Syaril Sharifuddin pula muncul pemenang emas kategori Bicara Wara Video Terbaik menerusi Bicara Naratif Budaya Buli Yutash Yugo. Sementara itu, Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi kategori Lintas Langsung Berita Video Terbaik menerusi laporan Lintas Langsung Nahas FRU di Teluk Intan bagi kategori Kewartawanan ESG Terbaik Pasukan RTM Sabah Wartawan Iswa Diman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princess Lee Jolie dinobatkan sebagai pemenang emas menerusi karya Siri 1 Badang Kinabalu dan Siri 2 Stesen Pemancar Layang-Layang. Selain itu, Nur Aziza Ibrahim dari Mutiara FM meraih anugerah kedua

kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya 6 dekad penuh memori sempena Hari Radio Sedunia. Turut memenangi hadiah anugerah kedua kategori Bicara Wara Radio Terbaik menerusi karya Erti Sebuah Maruah dan Kebangkitan. Sementara itu, Nurul Hidayah Mat Nawai dari Nasional FM memenangi anugerah kedua kategori Lintas Langsung Berita Radio Terbaik menerusi laporan liputan sambutan Hari Kebangsaan 2025 di Dataran Putrajaya. Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 berserta trofi dan sijil penghargaan. Manakala penerima anugerah kedua menerima wang tunai RM3,000 berserta sijil. Tahniah kepada semua pemenang mengharumkan nama RTM. Semestinya itulah, RTM sentiasa menjadi yang terbaik bukan untuk diri sendiri tetapi untuk semua pendengar dan penonton RTM. Untuk Geng Burhan tu, teruskan hiburan untuk pagi ini bersama

Mana Yaman bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Itu tadi lagu dari Rusty Blade, Tiada Lagi Aku. Okey, ada sedikit berita yang Hanim ingin sampaikan mengikut Met Malaysia. Sebentar tadi pukul 12.23 minit pagi 18 Julai 2026, satu gempa bumi sederhana telah berlaku dengan maklumat parameter waktu kejadiannya adalah pukul 12.12 pagi 18 Julai 2026 pada koordinat 5.9 utara 125.2 arah timur di Mindanao, Filipina, dengan kekuatan magnitud 5.4 dengan jarak 85 km tenggara dari Coronadal City, Filipina, dengan kedalaman gempa 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Ini adalah maklumat akhir yang dikeluarkan oleh jabatan berkaitan kejadian gempa bumi, melainkan jika terdapat perkembangan lanjut akan dimaklumkan kemudian. Juga amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 1 pagi 18 Julai 2026 oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Selangor, Kuala Selangor dan Sepang sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, juga Johor, Mersing dan Kota Kinabalu sehingga pukul 5 pagi. Okey, jadi kepada anda yang melalui kawasan-kawasan di sekitar Selangor, Kuala Selangor, Sepang, juga di Pahang, Johor, dinasihatkan supaya anda sentiasa berhati-hati dalam perjalanan kerana waktu hujan ni keadaan jalan agak sedikit licin. Pastikan wiper anda berfungsi dengan baik jika hujan itu mengganggu pandangan anda. Dinasihatkan untuk berhenti di kawasan yang selamat ataupun RNR yang berdekatan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan pastikan jaga jarak, selamat kenderaan. Itu yang Hanif selalu ingatkan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
2: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
1: Rahman Terus
3: jalan-jalan pun seorang.

Nasional FM sentiasa di hati geng Burung Hantu. Tentunya geng-geng Burung Hantu ramai yang merasa kehangatan Piala Dunia FIFA. Okey, waktu-waktu yang macam ni mesti akan ada rasa macam nak sokong mana, pasukan mana yang menang. Masing-masing ada pasukan yang tersendiri untuk disokong. Untuk perlawanan tempat ketiga adalah pada esok pukul 5 pagi antara France lawan England. Apa kehebatan pertembungan antara Perancis dan England sentiasa menjadi salah satu persaingan paling epik dalam arena bola sepak antarabangsa, dengan kedua-dua pasukan mempamerkan kekuatan berbeza. Kalau di Perancis, pasukan Perancis Les Blues, dia adalah mempunyai kelebihan dalam barisan pemain yang mampu mengubah keputusan perlawanan sekelip mata, terutamanya melalui kelajuan Kylian Mbappe di bahagian sayap. Kebatangan taktikal corak permainan Perancis biasanya lebih seimbang di posisi tengah, dan mereka sangat bijak dalam melancarkan serang balas yang berbahaya. Dia menentang England, The Three Lions, kuasa serangan dan bola mati. England memiliki antara penyudah terbaik di dunia melalui Harry Kane serta kekuatan fizikal dan keupayaan memenangi bola tinggi di kawasan bahaya lawan. Corak permainan berpasukan, The Three Lions lebih cenderung bermain secara dominan melalui penguasaan bola dan mengekalkan struktur taktikal yang kemas. Sama-sama kita ikuti perlawanan akhir untuk tempat ketiga esok pukul 5 pagi antara Perancis lawan England. Kepada peminat bola sepak, boleh ikuti perlawanan tempat ketiga ni FIFA 2026 melalui RTM Click di saluran Plus dan TV OK. Kepada anda juga boleh bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional FM adalah penyiar utama radio bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Walau di mana juga anda berada, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bersama
1: saya Julian Evans,
2: saya Z the Fabulous Cat,
3: kami dari Match 247.
4: Hai, assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Hello Fire Friends.
0: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Okay, Murung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ada perkembangan berita lah kan, yang hanya ingin kongsikan yang tular baru-baru ini tentang seorang lelaki yang mengasari ibunya. Kalau ikutkan dalam video pendek itu, memaparkan seorang lelaki didakwa mengasari wanita yang dipercayai ibunya di hadapan sebuah pejabat zakat di Sungai Petani. Okey, polis telah menahan seorang pengawal keselamatan berusia lingkungan 30 tahun bagi membantu siasatan berhubung video yang tular itu sama ada berlaku unsur kekerasan seperti yang dipaparkan dalam video berkenaan. Siasatan dilakukan daripada penahanan itu, kata Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan. Okey, tapi itulah bila kita tengok video yang macam tu kan, macam mana kita boleh mengasari seorang ibu, sebab ibu adalah cinta pertama yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Di sebalik senyuman seorang ibu tu ada kekuatan dia. Yang penting, seorang ibu tu hadirnya untuk kita, untuk mendoakan kita. Jasa ibu tu takkan terbalas dengan wang ringgit. Jadi kalau kita masih ada lagi ibu, masih lagi ibu kita hidup di muka bumi ini, kita kena bersyukur. Kerana kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang kita nak peluk? Kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang akan mendoakan kita? Mungkin kita sibuk mengejar mimpi, tapi jangan sampai kita lupa dan menjadi alasan yang kita lupakan ibu kita, lupa segala jasa-jasa kita. Kalau dia tak ada mendidik kita, menjaga kita waktu kita kecil, bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita tu kan? Itu yang paling bila kita tengok, bila orang mengasari ibu tu, kita akan rasa terdetik dekat dalam hati kita kan, macam mana dia boleh mengasari ibu dia. Jadi jika kita rasa ada kekurangan ibu kita itu, kita terimalah dengan hati yang terbuka. Kerana bukan semua apa yang kita impikan akan kita dapat. Mungkin ada kekurangan di situ. Bila kita dah besar, kita akan rasa mungkin ibu kita tak samalah dengan ibu orang ni. Kita jangan membezakan antara ibu kita dengan ibu orang lain. Kerana sebaik-baik ibu kita adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita menghargai ibu kita selagi dia ada. Untuk anda semua, mawar putih untuk mama, Datuk Sharifah Aini, Nasional FM, sentiasa di hati.

Lamine Yamal bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan dan setiap usaha hari ini membuahkan hasil yang baik. Terus memberi yang terbaik. Namun jangan lupa untuk berehat seketika, menjaga kesihatan. Buat yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat tiba ke destinasi. Pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia, sama ada di tempat kerja, di rumah ataupun sepanjang perjalanan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM untuk jam seterusnya. Hanim akan menemani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik, malas segar dan yang pasti untuk mencerahkan hari anda. Kekal bersama Nasional FM, stesen pilihan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam radio boleh dengar suara saya, boleh juga masuk dekat dalam live TikTok Nasional FM. Hanim ada dekat dalam ni, selalu orang dengar suara je kan. Boleh juga tengok rupa seorang DJ. Rupa seorang DJ pagi ini kan. Okay, Hanim ada dekat dalam live TikTok Nasional FM, kata cariannya boleh masuk ramai-ramai. Kalau ikut pagi ini ada Lavender Girl Love MRC. Ini adalah apa, pendengar kita yang selalu bagi support dekat dalam Nasional FM, dekat macam-macam segmen kita, bukan je game burung hantu. Kak Lavender ni ada setiap segmen juga. Ada juga Yong Iza, ada Wan Iwan 185 yang mengantuk katanya. Segar-segarkan mata, dengarkan lagu-lagu Nasional FM geng burung hantu ni, mesti tak mengantuk. Ada Mamex yang luncur ke Bandar Estek pagi ini daripada Singapura, fokus kepada pemanduan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai hendaknya. Ada juga Omar Aziz, ada Iwan Wan. Iwan Wan katanya pertama kali bersiaran join dekat dalam TT ni dengan DJ Hanim sebelum ni dengan Abang Manis katanya. Tiba-tiba buka pagi ni tengok, eh siapa pula tu? Ha, saya lah Hanim, selalu dengar suara je kan. Ni lah Hanim orangnya. Okey, ada juga Ida, ada juga Joker 525, ada Muhammad Syarizat. Ini pun tanya, saya ni DJ baru ke? Sebelum ni saya dengan geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Burung Hantu. Ada juga dari Zamri WPK dari Terengganu, ada Noraini SMT 82, ada Andri Ahmad Yusairi, ada juga Brokoli Pita, ada dekat dalam sini Kamaria Wahab. Ada ramai lagi, ada Moklis, ada Jamilah Ahmad, ada J yang daripada tadi taping-taping kita, terima kasih. Kalau ikut sekarang ni ada 109 kilat. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM. Okey, ada The Preserve ada dekat dalam ni, salam dari UAE katanya, jauh mendengarkan kita melalui RTM Click. Ada AB 4941, ada Pundi Burger Station. Okay, ada ramai dekat dalam ni, ada Abis Shah juga ya. Terima kasih kerana masuk dekat dalam live TikTok kita. Cupi Muhammad, Asmiyah Jamaluddin, ada Moklis, ada Maznah, ada Razif. Terima kasih kerana masuk kat dalam TikTok live Nasional FM. Santiki hadir, terima kasih. Okay, teruskan kesetiaan anda bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

6 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Demis, Amirias, Blanchi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu

Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu macam ni, kadang-kadang waktu kita tengah memandu ke, dalam keadaan apa ke, kadang-kadang ada je orang yang boleh membuatkan kita marah, betul tak? Bukan je kenderaan depan, kadang-kadang orang sebelah kita pun boleh buat kita marah ni. Macam mana ni? Kadang-kadang anak kita pun boleh buat kita marah. Dalam psikologi, bila kita marah tu, kita kena bertenang. Jangan ambil tindakan, kerana ia dipanggil emotion regulation. Kemahiran mengurus emosi agar kita tidak bertindak mengikut ledakan perasaan semata-mata. Ini kerana apa? Kerana emosi, bila kita marah, bila emosi marah itu memuncak, ada 5 perkara yang kita kena lakukan. Berhenti. Bila kita rasa kita marah, kita kena berhenti. Tapi benda ni jaranglah berlaku, kan? Jadi kita cubalah mendidik diri kita, kan? Berhenti seketika, jangan terus bertindak balas. Tarik nafas pelan-pelan, beri ruang kepada otak untuk kembali tenang. Namakan emosi itu sendiri. Sebenarnya ni, keadaan ni kita tengah marah ke, kita tengah kecewa ke, takut ke, sedih. Kita kena namakan emosi kita ketika itu. Lepas tu, baru kita pilih respon, bukan reaksi. Orang yang lebih kuat bukan tidak marah, tetapi mampu mengawal dirinya ketika marah. Lepas tu yang kelima, tentunya berserah kepada Allah, mohon petunjuk supaya membuat keputusan. Orang yang kuat bukanlah yang menang bila berlawan, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Orang kata marah itu separuh daripada iman, kan? Jadi waktu kita sekarang ni, bila kita muda kita akan cepat marah, bila kita tua kita lain pula jadi dia, kan? Jadi kemarahan tu sebenarnya kita kena didik diri kita supaya tidak marah. Jangan ada sifat baran dalam diri, sebab kadang-kadang baran itu memakan diri. Jangan marah-marah, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Cahaya Cinta Flybait untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Temberang dari Aida Jebat. Janganlah temberang. Kalau suka kata suka, kalau tak suka kata tak suka. Okey. Dekat dalam kesempatan ini juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir, happy belated birthday kepada Edward Amirul yang jadi rakan kita yang sentiasa support Nasional FM. Kalau saya tak berkonti semalam, kalau tidak saya dah nyanyi dan live dekat dia. Tapi hari ini kita ucapkan selamat hari lahir. Dia menyambut hari lahir dia pada semalam 17 Julai 2026. Happy birthday juga kepada rakan-rakan yang lain yang menyambut hari jadi hari ini. Macam tadi Hanim dah ucapkan daripada awal pembuka talk set Hanim pagi tadi kan. Sebabnya hari jadi ni umpama hari yang kita sambut untuk meraihkan pertambahan umur kita. Bukannya kita suka sangat pun umur kita bertambah, ya tak? Kalau waktu kecil tu suka. Bila-bila kita dah besar ni, pertambahan umur tu sebenarnya mengajak kita untuk lebih matang, untuk kita memperbaiki diri. Sebab kehidupan ni dia sementara kan. Kita kena sentiasa berusaha menjadi manusia yang baik hari demi hari. Dan dengan pertambahan usia tu mematangkan kita. Yang belum kahwin, saya doakan semoga bertemu jodohnya. Dipermudahkan rezeki, diluaskan rezeki kepada semua orang lah kan. Tak kira lah tua muda, semoga apa yang kita usahakan menjadi satu pulangan yang besar dalam kehidupan kita. Selamat hari lahir, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: goals.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pengstriman langsung di RTM Click.

bila kita dalam perjalanan tu untuk ke tanah tinggi tu, kita kena berwaspadalah. Sebab sekarang pun musim hujan, ya. Keadaan tu kita tak tahu. Kita nampak keadaan cuaca kita elok je, kan. Tapi itulah, sama-samalah kita berhati-hati, sebab fenomena ataupun kejadian alam ni kita tidak menduga. Tapi apa-apa pun, kita doakan supaya perjalanan kita tu selamat tiba. Okey, laporan terkini bercanda jalan persekutuan itu, tiada laluan terhalang untuk semua kenderaan. Hujan sangat lebat menyebabkan tanah runtuh itu berlakulah tadi. Sekarang tindakan telah diambil, cumanya pengguna jalan raya dinasihatkan agar sentiasa berwaspada, mematuhi arahan petugas di lokasi dan merancang perjalanan mengikut keadaan cuaca sekarang. Okey, kepada anda di luar sana, jika ada merancang untuk bercuti, tak kiralah ke mana pun, faktor keselamatan perlu diambil perkara pertama dititik beratkan. Semoga segala perancangan anda untuk hujung minggu ini dipermudah. Kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati Daddy Cool.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

kasih kerana mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Okey, untuk jam ini Hani melawati Facebook Nasional FM. Ada yang meninggalkan komen kita di situ. Ada daripada Solehah Din. Waalaikumsalam untuk geng GBH 1 hingga 6 dengan lagu-lagu pilihan terbaik. InsyaAllah, inilah GBH ya. Geng burung hantu sentiasa dengan lagu-lagu mantap. Daripada Indera Angkasa, selamat tengah malam Sabtu. Selamat pagi bersiaran di Nasional Geng Burung Hantu. Layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi. Ada juga daripada Emak E. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Daripada Agustina Agon, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Ada Janet Zai, salam berhujung minggu Nasional Geng Burung Hantu. Semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy sahaja. Happy konti, happy juga kepada semua pendengar Nasional FM di luar sana, walau di mana juga anda berada. Yang ada kat dalam TikTok live kita daripada tadi, terima kasih yang menceriakan hari-hari saya ini setiap pagi kan, bila saya bersiaran. Anda lah teman dalam TikTok live. Terasa saya tidak keseorangan di dalam konti ini di waktu malam, di tengah pagi ini kan. Saya ditemani dengan Abang Syah kita. Abang Syah kita tu daripada tadi dekat dalam Nasional FM, tapi sekarang ni keluar menghantar kuih katanya. Menghantar nasi lemak hasil untuk jualan. Semoga dimurahkan rezeki untuk Abang Syah dan juga yang lain yang dah bangun pagi menyediakan apa tu, perniagaan untuk perniagaan esok harinya. Dah bersiap sedia dah. Ada yang tengah buat kuih, ada macam-macam lagi kan yang dilakukan aktiviti harian, rutin harian kita. Ada juga daripada Suhaizat, daripada Aina, Boka Teen Shop Produa, NAC, dari Razak Black, dari Baling, Rizal Rizal Kupang, dari Shah Second B Suite, daripada Setiu Terengganu, dari Mak Jet, Bintara Burger, Relau, Pulau Pinang, daripada Kupu-Kupu Malam 77. Assalamualaikum. Pian 78 Muka Sarawak, Zulaika Azurin. Ada juga kat dalam TikTok live ni, ada Caca 78, Syah Manis, juga ada Boss Benny. Terima kasih kerana berada dekat dalam TikTok live Nasional FM. Dah tepeng-tepeng like kita daripada tadi. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kerana sentiasa memberi sokongan kepada Nasional FM Geng Burung Hantu. Untuk anda, lagu seterusnya dari Sting, Adakah Kau Setia. Setia tak? Setialah, kena setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Ini adalah jam yang terakhir untuk Hani menemani anda. Kalau daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi ini, anda masih setia bersama Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan, okay, kepada anda yang di luar sana. Ingatlah, langit pun pernah kelabu, namun ia tetap percaya akan hadirnya cahaya. Hidup ini adalah perjalanan, bukan destinasi. Nikmati setiap langkah dan pelajari setiap pelajaran. Itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Kena kekal positif walau apa juga yang kita lakukan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Dalam soal perkahwinan, sudah pastilah perkahwinan itu akan mendatangkan kebaikan kepada masyarakat, kepada manusia. Sekiranya mereka berkahwin mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mengikut adab-adab, mengikut syarat-syarat dan cara-caranya. Kenapa ada orang yang berkahwin tetapi tidak mendapat kebaikan dan kebahagiaan, tidak mendapat kenikmatan dalam perkahwinan? Malah setengah itu pula perkahwinan itu menjadi bala kepada mereka. Kerana dengan berkahwin itu mereka mendapat masalah, krisis rumah tangga yang berpanjangan. Kenapa? Kerana ada perkara-perkara yang mereka tidak penuhi apa yang diperintahkan oleh agama. Sebagaimana yang saya sebut tadi, di awal tadi, perkahwinan itu hendaklah ditengok daripada sebelum kahwin, semasa berkahwin dan selepas berkahwin. Kesemua perkara ini hendaklah mengikut adab-adab yang ditetapkan oleh agama. Baik, di antara hikmah, hikmah ini banyak. Pertama, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu fitrah? Nombor satu, kita kena faham apa itu fitrah. Fitrah ini adalah sifat semula jadi yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri setiap orang. Setiap manusia ini sudah ada dalam diri mereka. Kalau sekiranya kita belajar ilmu akidah, diterangkan kepada kita, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah fitrah kejadian manusia. Tidak ada satu manusia pun yang tak percaya kepada Tuhan. Yang tak percaya kepada Tuhan di kalangan golongan etis, golongan komunis, sebenarnya mereka ini adalah terpengaruh dengan faktor-faktor luar, bukan sifat asal manusia itu. Kalau kita tengok kepada orang yang duduk dalam hutan, mereka juga percaya kepada Tuhan, lalu mereka menyembah dengan sembahan-sembahan yang mereka reka-reka sendiri. Adapun dalam diri kita, Allah Ta'ala jadikan satu sifat fitrah, kita inginkan hidup berpasangan. Allah menciptakan

disyariatkan perkahwinan menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana Islam merupakan agama fitrah, Islam telah mensyariatkan perkahwinan untuk menyahut seruan fitrah yang terpahat di jiwa manusia. Islam menjadikan perkahwinan sebagai satu-satunya jalan yang boleh memenuhi tuntutan itu. Islam tidak menyekat naluri manusia ini. Manusia ingin mengadakan hubungan laki dengan perempuan, tidak disekat. Cuma hendaklah disalurkan dengan cara yang betul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia ini. Begitu jugalah dalam hal-hal yang lain. Umpamanya manusia mempunyai keinginan untuk membina kekayaan. Ya, Islam tidak menyekat orang membina kekayaan. Tetapi hendaklah dibina dengan cara yang betul. Jangan dibina dengan cara yang salah. Karena sekiranya keinginan-keinginan manusia ini disalurkan dengan cara yang tidak betul, maka dia akan mendatangkan mudarat kepada manusia. Bukan saja kepada dia, malah kepada orang lain juga. Islam tidak menghancurkan kehidupan manusia dengan mengharamkan perkahwinan, konon-konon dengan tujuan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak begitu. Ia juga tidak menyeru agar manusia membujang hidup seperti seorang rahib yang konon-kononnya dia beribadah tanpa mempedulikan dunia ini. Itu adalah tidak betul. Bagaimana dia nak salurkan keinginan dia kalau tidak melalui perkahwinan? Maka berlakunya perzina, perzinaan yang begitu meluas. Masyarakat akan jadi rosak, sistem kehidupan ini akan rosak bila tidak mengikut keinginan atau cara yang dikehendaki oleh agama. Abi Samrah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi melarang daripada hidup membujang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menolak permohonan Utsman bin Maz'un untuk hidup membujang. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkannya, nescaya kami akan mengembiri, tidak akan berkahwin. Jadi walaupun sahabat ini di kalangan mereka yang kuat ibadahnya dan mereka minta izin dengan Nabi untuk tidak berkahwin, Nabi tidak membenarkan permintaan mereka. Untuk menandakan bahawa begitu pentingnya perkahwinan ini bagi setiap orang, kerana ianya mendatangkan manfaat yang begitu banyak kepada kehidupan manusia dan juga masyarakat Islam seluruhnya. Islam tidak membiarkan naluri manusia tidak dipenuhi. Islam juga tidak memberikan manusia kebebasan sepenuhnya. Oleh kerana nak memenuhi keinginan mereka, dibenarkan bebas, bergaul bebas, melakukan hubungan secara bebas, tidak dibenarkan oleh Islam. Islam tak benarkan begitu. Kalau dibenarkan begitu, maka rosaklah akhlak, runtuh sistem kekeluargaan. Anak tidak tahu siapa bapanya, maka terlahirlah anak-anak yang terbiar. Maka tersebarlah penyakit sosial, penyakit masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat ini. Dan ia menjadi masalah kepada negara, menjadi masalah kepada masyarakat yang berada bersama dengan mereka. Justeru Islam telah memenuhi keinginan fitrah manusia dengan perkahwinan apabila mereka berkeinginan untuk hidup bersama dengan pasangannya. Tetapi perlu diingat bahawa Islam tidak membenarkan hubungan sejenis. Kenapa? Ia melanggar fitrah. Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala jadikan makhluk ini berpasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Pokok pun ada jantan, ada betina. Binatang ada jantan, ada betina. Kita tak pernah dengar cerita seekor kambing melakukan hubungan sejenis, jantan sama jantan. Ayam itik tak pernah kita dengar ceritanya. Jadi orang yang melakukan hubungan sejenis, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, ini mereka yang telah terkeluar daripada fitrah dan mereka perlu dirawat. Akal pemikiran mereka telah rosak. Walaupun mereka seorang doktor, walaupun mereka seorang profesional dan sebagainya, perlu dirawat. Otak mereka dah tak betul. Kena baiki, kena berubat. Orang siapa-siapa yang macam ni. Bukan sekadar mereka ni mendedahkan diri kepada penyakit, tetapi mereka juga membawa penyakit yang lebih besar, iaitu penyakit rohani. Hikmah yang kedua, melahirkan keturunan yang soleh dan remaja yang berakhlak untuk masyarakat Islam. Ini di antara hikmah.

0: mah perkahwinan yang disebut oleh para ulama. Islam menggalakkan umatnya supaya mempunyai keturunan yang ramai. Islam juga menjadikan di antara matlamatnya ialah melahirkan masyarakat Islam yang digeruni dan disegani. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kahwin adalah perempuan yang pengasih dan mampu melahirkan ramai anak, kerana sesungguhnya aku akan berbangga dengan umatku yang ramai pada hari kiamat. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara kita memilih isteri kita. Pilih dengan cara perempuan yang sifat dia pengasih dan juga jenis boleh beranak ramai. Macam mana cara dia? Ini ada cara dia lah, nak kenal. Ada cara dia nak kenal perempuan yang boleh beranak, tak boleh beranak. Para jemaah tuan-tuan sekalian, boleh juga belajar daripada orang tua-tua cara memilih isteri. Di antara cara orang tua beritahu, tengok cara jalan, cara makan. Kalau perempuan itu minum berdiri, tak boleh dijadikan isteri. Hari ini bukan lagi berdiri, sambil berlari pula dia minum air. Tapi nak cari hak betul-betul berakhlak memang susah zaman sekarang ni, susah. Jadi nak didik dia susah. Lahir pula keturunan daripada perempuan yang tak baik, macam mana anak nak jadi baik? Sebab itulah sebelum berkahwin kena tengok betul-betul ada sifat-sifat perempuan yang perlu kita pilih. Cumanya kalau kita baca dalam kitab, baca dalam nas-nas hadis Nabi SAW, sudah tentulah sukar kita nak bertemu dengan perempuan-perempuan atau calon pasangan yang mempunyai sifat dan ciri-ciri yang dikehendaki itu pada zaman kita ini. Tetapi kalau sekiranya tak ada pun, perlu dah dididik supaya memenuhi sifat itu. Kalau tidak semua pun, sebahagian besar daripada sifat-sifat yang baik itu mesti dipenuhi. Dan bagaimana cara nak melihat kepada perempuan yang boleh beranak ramai? Di antara caranya ialah tengok kepada ahli keluarga dia. Dia adik-beradik ramai ataupun tidak? Tengok kepada mak dia beranak ramai ataupun tidak? Tengok kepada adik-beradik dia tu lahir anak ramai ataupun tidak? Atau mak saudara dia? Itu cara dia. Dan adalah cara-cara lain lagi. Perkara-perkara ini orang-orang tua kita beritahu, orang tua dulu. Tapi manusia kita, zaman kita ni, orang muda-muda dia berasa orang tua ni tak sekolah tinggi, tak apa nak cerdik, tak ada ilmu. Ini ada satu pandangan yang salah. Ada petua-petua yang diketahui oleh orang tua-tua. Petua itu tidak diajar oleh profesor universiti, profesor pun tak tahu. Dan petua itu betul. Kalau kita belajar sikit, petua itu betul. Saya beri contoh. Satu contoh, saya belajar satu ilmu, dia panggil ilmu perubatan Islam campur tradisional, dengan Tok Guru lah. Dulu kita dengar orang tua kita beri pesan, sekiranya ada bisul pada badan kita, jangan sekali-kali cucuk dengan jarum. Jarum ni besi, hendaklah cucuk dengan duri. Masa itu kita tak faham, tak belajar ilmu ini. Maka kita kata, apa pula betulnya? Tak betul, tidak ada dalil dia kata begitu, atau tidak terbukti. Rupa-rupanya bersungguh. Ada sesetengah penyakit, dia tak boleh kena besi, dia ada bisa pada besi. Bila kena, dia akan merebak, dia akan menyakit itu lagi teruk, dan tak sempat dirawat. Ini orang tua-tua kita, dia tak boleh nak explain kenapa begitu, kenapa begitu. Dia dapat ilmu secara turun-temurun. Ini dia antara ilmu yang kita dapat daripada orang tua. Kita kena faham, kita kena ada dalam minda kita bahawa orang tua-tua dia ambil petua-petua itu, ada ketikanya petua itu sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita. Bagaimana nak pilih perempuan, mengaji dengan orang tua. Nak tengok yang boleh anak ramai ataupun tidak, pergi belajar dengan orang tua. Dia ada kaedah, dia ada cara dia.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

kepada anda di luar sana, walau di mana juga anda berada. Saya doakan semoga hari anda adalah hari yang sungguh bermakna, dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan. Okey, dalam pada hari-hari kita menempuh hari ini, ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang melanda beberapa negeri pada waktu ini sehingga ke 7 pagi. Ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Kedah, Langkawi, Yan, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baru, Pulau Pinang, Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Petaling Jaya, Kuala Langat dan Sepang, wilayah Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, Johor, Mersing dan Kota Tinggi. Amaran ribut peti ini sehingga pukul 7 pagi. Kepada anda yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Pandu dengan berhemah, patuhi had keselamatan. Okey, sentiasa fokus di jalan raya, elakkan guna telefon bimbit, itu yang paling penting. Semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Teruskan mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

anda segmen Geng Burung Hantu untuk pagi ini selama 6 jam. Hani menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu kan. Sebentar nanti DJ Ijat akan menemani anda untuk Nasional Pagi yang akan menceriakan hari-hari anda ini juga kan. Okey, disampaikan juga waktu solat subuh untuk hari ini 15 Julai hari ini 18 Julai 2026 untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari insya-Allah. Okey, Hani, mata nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yahya Kamal, mohon untuk undur diri dengan serangkap pantun. Petang redup, angin bertiup, burung berkicau di hujung laman. Sampai di sini saya berundur. Semoga kita bertemu lagi dalam GBH. Siaran akan datang malam ini je, okey? Okey, kita akan jumpa lagi untuk malam ini untuk 19 hari bulan nanti, okey? Jangan lupalah setkan, okey? Sentiasa memilih Nasional FM sebagai teman anda, okey? Hiasi diri dengan senyuman Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye.

0: Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau. Ada teman. Ada teman. Ha, ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Yo, oh lah kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Kerana itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabih, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayuh, kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita sukat hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim, pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Kerana itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Kerana itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya Ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri munisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah. Ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru. Oh, baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi angkat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat, kata orang ni sebenarnya kat pejabat. Jadi hadirin rahimakumullah, bawa betul jiwa Quran. Handphone, ada perisian Quran. Ya, Quran duduk di bibir. Jalan jam. Allahu Akbar. Terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jam ya, mulut tu janganlah mengumpat jam. Jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, tak habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita. Hiduplah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran JAKIM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu. Terengganu FM.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bereh belaka gedak tu. Pagi ni 6.5 minit pagi dah pun kita ni bertemankan saya Mek Ju, senyum sentiasa. Menerusi ruangan ceria pagi di Terengganu FM untuk edisi hari Sabtu hari ini 18 Julai 2026 bersamaan dengan 3 Safar 1448 Hijriah. Kita harapkan semuanya baik-baik sajalah, tenang-tenang saja pagi ni kan. Buka-buka radio tiba-tiba dengar suara Mek Ju. Ya, Mek Ju lah ni. Bukan mimpi, okey. Okey, jadi untuk ruangan ceria pagi sehingga ke pukul 10 pagi, Mek Ju akan temani anda lah insya-Allah dengan pelbagai perkongsian informasi. Kita ada chit-chat pagi, kita ada makna saat ni kan, dan kita ada lagu-lagu yang best lah untuk anda semua pagi ni. Baik, dan seperti biasa untuk edisi hujung minggu, Mek Ju akan buka talian 6.30 pagi nantilah untuk anda yang nak kongsikan cerita pagi dengan Mek Ju. Okey, apa ceritanya hari ni, nak pergi mana kita, kan ada yang nak kongsi pagi ni, nak masuk benda ke, ada yang nak kongsi hari ni bekerja ke, boleh boleh hantarkan juga WhatsApp kepada kami lah menerusi nombor 0103446632 ataupun tembusi talian kami selepas ini 6235330 juga 6238330. Ceria pagi Terengganu FM.
2: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustazah Muzayyanah Abdullah mengajar ayuh sentiasa kita fokus melakukan kebaikan walaupun terkadang kita didatangi kejahatan. Terus buat baik, buat baik, buat baik sampai kita tak sempat melakukan kejahatan walaupun berfikir tentang jahat itu. Semuanya kebaikan kerana cita-cita utama kita ingin dimatikan dalam kebaikan, itulah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Hasnul Taqiyuddin bin Cik Sazali, Johan Qari Kebangsaan. Ramai bertanya, apakah rahsia istiqamah dalam mengaji Al-Quran? Sebenarnya, tiada pun rahsia yang besar. Yang penting adalah disiplin dan cinta. Tetapkan waktu khusus setiap hari, walaupun hanya 10 minit. Konsisten lebih penting daripada lama. Cari guru untuk memperbetulkan tajwid dan makhraj, kerana bacaan yang tepat akan melahirkan penghayatan yang mendalam. Dan yang paling utama, sebelum membaca, luruskan niat. Bacalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana pujian manusia. Semoga Al-Quran menjadi cahaya dalam hidup kita di dunia dan akhirat.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: hingga 10 temani anda.
1: Apa cerita?
0: Apa ceritanya anda pagi ni? Jomlah kongsi dengan Mek Ju juga. 0103446632. Itu nombor WhatsApp kami. Dan yang nak tembusi talian 0962353330. Juga 0962383330. 6.32 minit pagi dah pun kita ni. Okey, kita harapkan semuanya beres-beres belakalah. Segor-segor belakalah pagi ni tau. Okey, kita ada juga ni. Dah ada antara rakan pendengar kita yang terawal pagi ni kan. Hantar kiriman WhatsApp ni. Ada Yo Kalang Star, kata on air. Okay, terima kasih yo. Kita ada juga ni pagi ni hantar laporan dengar kita pagi ni. Kak Ani dari Telemos, assalamualaikum, jus nak pagi. Katanya Kak Ani tak ada cerita benda sangat lah. Dia kata macam hari-hari sebelum ni lah. Katanya Kak Ani masih lagi terlantar lah akibat kemalangan sebulan yang lalu. Alhamdulillah, pagi kemarin katanya ramai ahli kelab pendengar Terengganu FM ziarah Kak Ani. Terima kasih banyak-banyak lah. Siapa ni? Terbaiklah Kak Nisu dan tim, dan semoga hari ni lebih baik daripada hari semalam. InsyaAllah, mudah-mudahan. Kita doakan juga Kak Ani sihat-sihat saja deh. Kita harapkan sembuh dengan cepatlah, mudah-mudahan ya. Okey, baik, kita ada pemanggil di talian pagi ini. Hello.
2: Hello, assalamualaikum Mek Ju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi
0: juga. Bagi kedok pagi ning tu ayu kita.
2: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ada hujan ke semalam tak ada? Alik ning.
2: Hujan malam. Petang kemarin masa duduk rumah tok tua di dia burung tu. Gelak capu gurung. Terbalik kau lipan ni tak hujan pun.
0: Tapi tak jadilah, gelak capu gurung saja.
2: Dia mari Raimat Aru je terlangit tu.
0: Baru dengar gining tu, perumpamaan tu.
2: Hidup jadi nak hujan.
0: Yelah, nak buat guana tak. Yelah, kalau belah-belah Alik Nundu pun, apa tu, Alik batu rakit tu pun, setia tu pun dia gitu juga. Dia mari gepok saja tak.
2: Dia tak boleh nak ramah ke.
0: Lain tak boleh nak ramah.
2: Selalulah kalau berada di luar tu.
0: Ya, dah betul dah. Dia kadang dia rasa nak panas, dia panas terik. Kalau dia mari nak hujan, dia mari hujan tau.
2: Dia mari hujan. Hari ni berangi.
0: Tukar mari berangi. Penuh lah daun kayu depan tangga tu.
2: Hari tu je tu. Kalau Alik patah, Alik ni jalan-jalan patah ni. Orang kalau musim berangi ni, dia takut setelah sebab pokok tu banyak dia jalan.
0: Ya, sungguh. Kalau musim-musim berangi, rusing juga kita tau.
2: Situlah hari tu sebab dengan pokok-pokok uru ni bimbang. Orang-orang yang lalu tu dah berhati-hati. Dan kalau nak geluh dia tak tahu macam mana.
0: Ya, betul dah tu. Dalam-dalam beringat pun kadang dia.
2: Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah lah.
0: Ya, mudah-mudahan. Hari ni ada keluar ke mana-mana ke? Pasar ke? Kenduri ke hari ni?
2: Hari ni pasal dah pagi ni ada meeting hari ni.
0: Dia mari dengan meeting pagi ni, sobat.
2: Wah, kata meeting satu orang hari ni.
0: Kita harapkan.
2: Ya, makan sahabat pagi awal-awal.
0: Selesai dulu dah hak di rumah tu.
2: Tu lah, kata sebab aku 9 start dah. Kita kena stay satu awal. Kita make up aja hari.
0: Jagalah tu. Apa pun kita harapkan yang baik-baik sajalah ini Ayu dah.
2: Ya, betul.
0: Baik.
2: Kita dah semua pendengar.
0: Iya, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayu dari Kuala Ibai kan, pendengar setia kita juga tu. Okey, dan untuk anda yang nak kongsikan lagi cerita pagi dengan Mek Ju, kita ada lagi pemanggil di talian. Hello. Ya, waalaikumsalam.
3: Morning.
0: Good morning. Kak Roh ke siapa dia ni? Kak Roh. Beres ke dok pagi ni?
3: Hari ni beres, alhamdulillah.
0: Beres, alhamdulillah. Basuh baju ke dok?
3: Hari ni nak basuh baju lah. Kat gigi sikit lah hari
0: ni. Basuh baju berapa hari sekali Kak Roh?
3: Hari rajin, hari-hari. Hari malah 2 hari sekali.
0: Dia kadang-kadang ada orang tunggu cukup semeseng baru basuh nak jimat elektrik kan?
3: Tak sama je Kak Roh. Mesti bayar.
0: Ya, betul.
3: Basuh je dulu kain.
0: Yelah, dia kadang-kadang kalau kita rasa macam sikitnya baju, biarlah. Tunggu esok. Ada juga gitu tau.
3: Kak Roh kadang-kadang Kak Roh duduk tengok kain baju kan. Tengok kain baju mesti nak basuh. Macam dia kain nak lipat tu, pagi pukul 7 tu mesti basuh dah. Pukul 12 tu Kak Roh akak dah, siap lipat dah.
0: Degah sangat Kak Roh buat kerja dengan kain baju ni.
3: Agak-agak lipat lalu. Kita lipat kan dia panas-panas kain tu. Matahari tu. Sekejap lipat.
0: Oh, maksudnya akak-akak segor-segor dari tali tu lipat lalu.
3: Betul betul
0: betul. tapi betul betul juga tu Kak Roh, kalau dang lepak atas kursi tu jadi kelambat makan masa pula nak boleh kelipat.
3: Betul Kak Roh, duk tengok Kak Roh mana-mana pun Kak Roh akan lipat kain. baik mu anak Kak Roh ke. Baik mu mak Kak Roh ke, kadang anak-anak Kak Roh ke telefon Kak Roh. Ma ada kerja dok. Kain banyak ma. Dah apa magilah. Mau yang magi.
0: Jangan nak jumpa orang macam Kak Roh ni rajin lipat baju ni, payuh nak jumpa.
3: Betul. Maju. Baju nasu pun Kak Roh basuh.
0: Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untunglah menantu anak menantu Kak Roh ya.
3: Betul. Nasu semua baik, semua sayang.
0: Alhamdulillah. Ha, berkat doa Kak Roh juga, berkat doa anak menantu juga dok. Boleh mak mentua baik, Kak Roh pun boleh anak menantu yang baik. Alhamdulillah.
3: Amin.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Roh.
3: Ya, yeah, Mak Ju.
0: Ya.
3: Yeah. Selamat bertugas.
0: Bye. Ya, yeah, bye. Terima kasih banyak Kak Roh kita tu. Katanya, berakhir lipat baju. Dia jarang nak jumpa orang yang suka lipat baju tau. Kalau nak kata, macam-macam Kak Roh kata tu kan, akak daripada tali tu lipat selalu. Kalau kata dok lipat tu ia akan jadi engkau situ lama sikitlah makan masa tu. Orang lain dok Mek Ju lah kadang-kadang aja juga gitu. Okey. Apapun terima kasih untuk anda yang kongsikan cerita pagi tu. Lepas ni untuk anda yang nak WhatsApp kita pun boleh lagi 0103446632. Lepas ni Mek Ju baca kiriman anda.
4: Macam-macam info ada di Facebook dan Instagram kami. Kalau nak tahu, jom ikut kami di Facebook Terengganu FM dan Instagram terengganufm.rtm.

0: Apa cerita dah?
1: Apa ceritanya anda pagi ni? Mainlah kongsi dengan Mek Ju ni. 0962-35330 juga 0962-38330. Kita dah pun 6.48 minit pagi ni. Kita ada pemanggil di talian pagi ni. Hello.
2: Hello.
1: Ya, yeah, Mak Nga. Sihat Mak Nga?
2: Baru sehat.
1: Guana tu?
2: Baru ni masuk hospital.
1: Alah, apa?
2: Sakit dia lah, batuk.
1: Batuk. Batuk ni berapa hari duduk di ward?
2: Duduk ward 9 hari.
1: Oh, lama juga Mak Nga. Batuk baru balik ke tu ke berapa hari dah duduk rumah?
2: Balik 3 minggu dah.
1: Lama dah lah.
2: Kuatan UIA ni.
1: Okey. Dah batuk, kerana dah keadaan hari ni tu boleh tahan sikit ke lah ke mana?
2: Tak, dah rasa makan matang lalu dah.
1: Makan lalu dah. Obat jangan tinggal Mak Nga. Macam biasa lagi kalau batuk ni sejuk-sejuk kena tak boleh sangat Mak Nga deh. Makan-makan minyak tu kena kurang sikit tau.
2: Yelah
1: air masuk minum banyak Mak Nga. Gitu. Mak Nga tu bit luar gigi kan. Mak Nga kita tak boleh lah Mek Ju. Mek Ju tak boleh. Mak Nga tu bit awal-awal kita nyamuk kat gigi kan.
2: Dah tubik
1: lagi. Jangan tubik lagi Mak Nga. Awal tubik kat gigi sikit nampak tari sikit tu boleh. Tubik jemur tak. Ambil rasa panas tari sikit tu.
2: Hari ni orang tak sekolah, ada belaka rumah.
1: Ada belaka rumah tu ialah meriah sikit hari ni tau.
2: Dalam sekolah Mak Nga duduk seorang pagi tadi.
1: Ya, Mak Nga duduk seorang pun rumah biar jalan itu orang lalu panggil orang lalu tegur tau. Bukan Mek Ju je lalu. Kalau Mek Ju lalu jadi lama pula singgah rumah Mak Nga. Apa pun moga sihat-sihat semua Mak Nga, jaga diri molek deh.
2: Yelah.
1: Ya, yeah, terima kasih dengar suara Mek Ju pagi ni. Yeah, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dia Mak Nga, kita harapkan sihat-sihat semua lah. Gitulah deh. Okey, kita ada juga kiriman WhatsApp daripada Abang Is. Abang Is dari Kampung Delong ni, Dungung ni, katanya pagi ni nak pergi kerja Zong E Surah Dungung dengan ucapan selamat mendengar Terengganu FM Stretcher. Ya, terima kasih. Kita ada juga Zoo dari Parker, lapor diri katanya. Cerita hari ni macam biasa, nak settle order-order customer lah, dia kata dengan ucapan selamat pagi juga. Terima kasih Kak Zu. Ada Mekna dari Bukit Dimang. Selamat pagi Mek Ju, dia kata Mekna ada ni. Tak ada nak pergi ke mana tau. Okay, pagi ni sibuk. Katanya cucu keluar wad mareng kuning. Pagi ni panas tukul lah untuk anak, banyak kerjaan je lah pagi ni tau. Nak buat guana bahasa dia dah. Kalau anak-anak balik patang rumah mak ni kan, mak yang terlebih excited. Bukan kata sanggup belakalah. Panas tuku dah. Bakar ikan bahasa dia dah. Terima kasih banyak Mekna, sambil-sambil tu dengar Terengganu FM jugalah. Okay, pemanggil seterusnya di talian. Hello. Oh, tak ada, hilang itu. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum Mek Ju.
1: Waalaikumsalam.
3: Kenal tak dek?
1: Umi kita tu.
3: Ya, saya.
1: Segar bunyi pagi ni tu. Ada bau nasi lemak ke?
3: Bau nasi lemak kat kedai.
1: Yelah, mestilah Mek Ju tanya ni. Bau nasi lemak dari kedai lah. Nak bau nasi lemak dari dapur Umi tu macam lambat sikit.
3: Payah-payah sikit kan.
1: Sebab tu Mek Ju tanya, mesti bau nasi lemak dah segar bunyi pagi ni tau.
3: Ya,
1: Umi sihat ya?
3: Tak, 2-3 hari ni okeylah sikit.
1: Alhamdulillah.
3: Okey, orang tu Mak Ngoh kita tu dengar suara Mak Ngoh tu bahasa sihat kita pula.
1: Yelah, sama-sama kita memberi, orang kata beri semangat sama-sama kita.
3: Yelah, kita ni orang dah berkat umur, dekat dengan kat 80 dah ni. Rasa kalau kita sihat gini, macam kita gembira keluar suara kita, macam sihat tu, kita rasa sihat tu berbadan kita.
1: Ya, jadi segar lah aura dia, semangat dia tu lain macam ni dah.
3: Kita dengar orang yang sakit dah segar, kita pun jadi macam segar juga badan kita kan.
1: Yelah, kita harapkan segar-segar sokmo lah. Dengar suara Mek Ju pun boleh segar juga Umi kan.
3: Haa, dengar Mek Ju tak payahlah segar.
1: Kita harapkan biar Umi kebetulan sok mau dengan Mekju. Ha, baru segar sok mau.
3: Segar sok mau.
1: Mudah-mudahan gitulah. Apa tu?
3: Segar sok mau.
1: Segar sok mau. Mudah-mudahan. Kita harapkan baik-baik belaka lah pagi ni. Umi ada nak ke mana-mana ke hari ni selain daripada nak pergi kedai makan tu?
3: Tak ada. Umi sekarang dah tak biarlah ke mana dah Mekju.
1: Kukut.
3: Rumah je.
1: Yelah.
3: Penat-penat sikit berhenti. Lepas tu berkemas pula kat tanah tu.
1: Yelah.
3: Keluarkan perlu sikit-sikit.
1: Ya, yeah, orang kata gimari-gimari rumah gitulah. Buah dapur lek luar gitu.
3: Dapur ke depan.
1: Tak apa Umi. Janji sihat-sihat seumur kita deh. Baik. Ya, terima kasih banyak Umi. Nanti hati-hati pergi kedai ya.
3: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia. Ha, sihat-sihat belaka dok. Ha, okey Umi kita apa tu mak ngoh kita kan. Ha, yang dengarkan suara Mek Ju menerusi siaran Cerukan FM pagi ni pun kita harapkan semuanya beres-beres belaka lah. Sihat-sihat belaka, tenang-tenang belaka dan 6:53 minit pagi dah pun kita ni. Sebelum kita ke utama 7 pagi ni ada lagi kiriman WhatsApp daripada Mr. Friday. Oh, dari Bukit Besi ni. Waalaikumsalam. Semoga sihat ceria deh pagi ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan doakan ya. Okey. Mungkin pemanggil yang terakhir di talian. Hello.
0: Assalamualaikum, Maju.
1: Waalaikumsalam.
0: Hello, Nai.
1: Kak Leha ke sebenarnya ni?
0: Ya.
1: Guana pagi ni. Alik dapur tu ada bau benda hari ni. Dekat pukul 7 dah ni ke berasa kenyang lagi.
0: Kita seorang je apa nak buat, nak buat apa.
1: Kalau tak mau buat pergi tunjuk-tunjuk kedai.
0: Tak kedai kau, ajak beli kedai.
1: Lepas tu?
0: Makan-makan gitu
1: lah
0: seorang ni.
1: Makan-makan gitulah. Ye. Tak apalah. Agak-agak hari ni ada nak pergi ke mana-mana ke tu?
0: Jogi,
1: maju,
0: ada
1: jadang, pulang rumah je. Duduk rumah je, yelah. Buah-buah duduk dapur, tu ambil luar, ambil angin, gitu je lah.
0: Ambil angin gitu, gaji. Buka pintu cermin, masuk angin
1: lah. Masuk angin gitu lah, baik. Tak apalah, gana-gana pun Kak Leha, kita harapkan semua beres-beres belaka lah hari ni, deh. Baik. Terima kasih banyak, Kak Leha.
0: Sama.
1: Ya. Ya.
0: Macam
1: abang
0: yang
1: orang
0: cakap-cakap gitu.
1: Ya, beres kita. Terima kasih banyak Kak Leha. Assalamualaikum.
0: Beres.
1: Waalaikumsalam. Tu dia Kak Leha kita tu dah. Lah pergi, lah mari. Kan dia gitulah. Apa pun kita harapkan semuanya baik-baik belakalah kan. Okey, bertemankan Mek Ju sehingga ke pukul 10 pagi nanti. Kita dah pun 6:55 minit pagi ni. Dan selepas ini pukul 7 pagi seketika kita ikuti berita utama 7 pagi langsung dari pusat berita RTM Kuala Lumpur Angkasa Puri Kota Media dan Mek Ju akan kembalilah untuk temani anda di jam yang seterusnya. Ceria pagi, Terengganu FM.
4: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu, Terengganu FM.

Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Budaya menyorokkan kes buli di sekolah tidak seharusnya berlaku. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes tersebut demi menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah itu secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli memberi kesan besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak ada nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, nak tutup. Itu dia salah.
0: Beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jelas beliau, pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan serta menerima kepelbagaian kaum dan agama.
1: Tak ada negara di dunia hebat seperti mana pun yang akan selamat dengan menanam bibit kebencian kaum atau agama. Yang nak diangkat itu nilai kemanusiaan dan cuba sebaik mungkin sempurnakan ajaran Islam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tumpuan kini beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri PRN yang akan diumumkan hari ini. Segala persiapan akhir dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Ikuti laporan Ammar Irfan Rahmat.
2: Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya tumpuan bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan seramai 761 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung dari 9 hingga 10 pagi nanti. Setakat ini, 464 borang pencalonan telah dibeli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan dalam raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan agar tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang diumumkan pada Malam Wartawan Malaysia 2026 itu membabitkan 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman dari KLFM. Baikala Muhammad Syarif Syaripuddin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak pula dinobatkan didapatkan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara itu, pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik menerusi gandingan Iswadiman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princely Joli.
4: Saya bersyukur kepada Allah di atas nikmat diberikan dan juga terima kasih kepada pengurus Kelab M dan juga rakan kerja di Kelab M yang memberikan kesama ini bukan kejayaan saya seorang tapi kejayaan tim daripada Kelab M untuk dikomentari Bukbir Ya Benar.
5: Kali terakhir saya dapat 10 tahun lepas dan kali ini Alhamdulillah diberi amanah untuk dapat kategori Bicara Wara Video Terbaik. Ini merupakan satu komitmen berkumpulan dan kita harapkan setiap impak ataupun konten yang kita bawakan di RTM dapat memberi suatu ilmu dan juga manfaat besar kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan. Tahniah RTM, terima kasih yang menyokong kami.
6: Alhamdulillah, kemenangan ini membuktikan bahawa RTM juga mampu bersaing dengan media-media lain. Dan saya tak menjangkakan sebenarnya kemenangan ini. Dan insyaAllah, kemenangan ini akan memberi semangat kepada saya untuk menghasilkan karya yang lebih yang terbaik pada masa akan datang.
7: Kemenangan ini adalah kemenangan untuk RTM, kerja berkumpulan, semua kegiatan RTM dalam menerbitkan ataupun menyiarkan bahan-bahan berita dari semasa ke semasa. Dan untuk kali ini, RTM Sabah sekali lagi mendapat tempat pertama pemenang anugerah emas untuk kategori ESG terbaik bagi tahun 2026. Terbaik RTM sebagai pelopor penyiaran di Malaysia.
0: Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan bahang Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke pentas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negara sekaligus melengkapkan satu lagi detik gemilang dalam karier legenda tersebut. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Tumpuan awal pagi esok beralih pada aksi penentuan tempat ketiga membabitkan Perancis dan England di Miami. Perancis bertekad menebus kekecewaan selepas tewas kepada Spanyol di separuh akhir. Manakala England mahu bangkit daripada kekalahan traumatik kepada Argentina untuk menamatkan kempen dengan kedudukan podium sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan bermakna.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keganasan rejim Israel terus memuncak. 8 terbunuh dalam serangan udara berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. Keganasan di Gaza masih berterusan sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio akan mengadakan lawatan ke Filipina minggu depan bagi menghadiri siri mesyuarat ASEAN dan sidang kemuncak Asia Timur. Demikian menurut Jabatan Negara Amerika. Sepanjang lawatan itu, Rubio dijadual mengadakan pertemuan dengan pegawai kanan kerajaan dari negara Indo-Pasifik yang menghadiri mesyuarat berkenaan yang berusaha memajukan keutamaan Washington bagi memajukan rantau Indo-Pasifik kekal bebas dan terbuka. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: Hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu Terengganu FM.
1: Ya, balik semula bersama kami menerusi siaran Terengganu FM 7.21 minit pagi. Dah pun kita ni Mek Ju ada lagi ni. InsyaAllah akan temani anda semua sehingga ke pukul 10 pagi nanti deh. Ha, kita harapkan semuanya segar-segar belaka lah hari ni, dah sihat-sihat belaka deh. Okey, jadi untuk waktu ini Mek Ju nak bawakan kepada anda
2: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Untuk paparan utama akhbar pagi ini, media nak kongsi jugalah apa yang dimuatkan menerusi akhbar dalam talian. Kita tengok menerusi ruangan mutakhir pagi ini. Cuba seludup tembakau guna drone ke penjara Sungai Udang. Suami isteri dicekup. Lagi dua tragedi di jambatan sama. Wanita maut, kanak-kanak dan lelaki masih hilang. PM akan bangkitkan isu tanah orang asli kepada kerajaan negeri Pahang. Lagi-lagi rakyat Malaysia di Qatar dinasihatkan jaga keselamatan dan peka perkembangan sekeliling. Dan satu lagi tragedi Sungai Sedim, jarak 3 mangsa lemas ditemui 1 kilometer dari tempat mandi. Okey, itu untuk ruangan mutakhir. Kita beralih untuk berita sukan. Apa yang dipaparkan? Perancis tetap buru kemenangan ke atas England. Lagi Piala Dunia gagal lonjak ekonomi Mexico. Lagi bukan mudah nak rantai Messi, ini kata Merino. Dan satu lagi, Rodri seru rakan sepasukan jangan goyang berdepan Messi. Okay. Itu untuk berita sukan. Kita rentas seketika ke ruangan dunia pagi ini. 8 maut, 34 hilang akibat runtuhan gunung di Chongqing, China. Lagi Israel berkeras tidak mahu berundur dari Lebanon, Syria dan Gaza. Turut dimuatkan lagi menerusi ruangan ataupun berita dunia pagi ini, pemenang Oscar Brenda Fricker meninggal dunia. Kita intai juga menerusi berita hiburan pagi ini apa yang dimuatkan. Ubay sokong Sheila Amzah berkembang karier, sedia hijrah ke China. Lagi ramai mahu tumpang nama ekspedisi legasi GS Kevin. Bangun tidur, Hannah Delisha terkejut dahi ada kesan merah bentuk bunga. Okay. Dan satu lagi, hadiah hari jadi ulang tahun perkahwinan paling best, ini kata Kak Farish. Syukur isteri kini berhijab. Itu yang dapat Meju kongsikan untuk anda menerusi paparan utama akhbar. Dan untuk anda yang mungkin nak baca lagi cerita-cerita selanjutnya, boleh baca juga menerusi akhbar dalam talian lah, ataupun dapatkan akhbar-akhbar fizikal di kedai-kedai berhampiran anda. 7.24 minit pagi. Selepas ni 7.30 pagi kita aminkan doa harian. Dan 7.45 pagi kita ada makna saning. Cakap benda panjang-panjang, lengoh.
2: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla ولا نقوى على نار الجحيم فهب لنا توبة واغفر ذنوبنا فإنك غافر الذنب العظيم يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات kami pohon segala bencana engkau angkat kami minta segala wabak engkau tambat kami rayu segala bala engkau sekat kami harap segala malapetaka engkau ikat engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat lidah kami berdoa hati kami mengharap ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muntaqim ya Allah cita di hati ini syurgamu takut di hati ini nerakamu niat di hati ini redamu yang ada dalam hati ini ya Allah hanya namamu yang ada dalam hati ini ya Rahman hanya kemuliaanmu yang ada dalam hati ini ya Rahim hanya ma'rifatmu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: hujung minggu anda tidak bosan lagi. Anda bertemankan DJ Ju. Ceria pagi hujung minggu Terengganu FM.
1: Ya, yeah, ceria pagi hujung minggu untuk edisi hari Sabtu. Hari ini kita dah pun 18 Julai 2026 bersamaan dengan 3 Safar 1448 Hijriah. Bereh belaka kedok pagi ni tu ada hot makan dah ke? Macam rakan pendengar kita ni Abi ni atau gambar ni ya, bihun goreng dengan kepuk. Lepas tu ada air lada pula depan tu. Ada cili potong ke kenapa lagi tu? Tapi air batu dah pagi hari. tak kisahlah gana-gana pun dah. Asalkan kita kata dapatkan dulu sarapan pagi lah. Mungkin ada yang tak sempat lagi nak makan pagi kan. Mungkin ada yang pagi ni gaduh-gaduh nak pergi kerja tau. Tak nak makan pagi bukuh lah. Ada masa kat lagi kena makan eh. Okey, kita pun 7.38 minit pagi ni. Rakan-rakan pendengar kita yang mungkin bersama-sama dengan Mac Juni ada yang sedang memandu, berhati-hati. Yang dah pun sampai ke tempat kerja, semoga urusan dipermudahkan. Hari ni yang bercuti, selamat beristirahatlah untuk anda ya. Hari ni jadi manfaatkan masa yang ada ruang yang ada tu. Mungkin ada yang nak kemas rumah hari ni, nak basuh baju hari ni juga kan. Okay. Jadi apa pun kita harapkan semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja. Okay. Selepas ini pukul 7.45 minit pagi macam biasalah. Kita ada makna sakning cakap benda panjang-panjang, lengoh. Hari ni Mak Ju nak suruh si awak sambung ayat. Lepas ni Mak Ju akan bagilah ayat benda yang bermula tu yang anda kena sambung menggunakan logat Terengganu. Kena nanti lepas ni 7.45 minit pagi.

0: menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
1: Lihat dia pulang dari kerja
0: sehingga ke malam hari.

0: 18 jam sehari. Semua yang terbaik untuk pendengaran anda. Teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Langkah ke batas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad 19 Julai, Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
3: Maknanya saat ni cakap benda panjang-panjang. Lengur.
4: Yeah, makna saat ni cakap benda panjang-panjang. Lengoh, cakap pendek-pendek sudah lah deh. Pagi ni untuk makna saat ni, Mek Jun nak suruh awak semua sambung ayat lah. Sambung ayat guna dialek Terengganu. Logat Terengganu. Dan ayatnya yang anda perlu sambung, dengar baik-baik. Okay? Sambung molek-molek ayat ni lah. Okay, ayat dia gini. Jangan gaduh-gaduh. Kek gi kang? Sambung ayat itu. Sambung ayat itu sekali lagi. Jangan gaduh-gaduh. Kek gi kang? Okey, talian WhatsApp kami 0103446632 ataupun boleh tembusi talian kami sekarang juga 0962353330 juga 6238330. Boleh komen juga menerusi live TikTok Terengganu FM _ sekarang. Okey, sambung ayat tu, jangan gaduh-gaduh, kek gi kang. Macam mana bunyi dia kalau awak semua sambung ayat tu guna logat Terengganu, guna dialek Terengganu deh. Kita ada potloh vintage dekat TikTok ni. Dia kata jangan gaduh-gaduh. Kek gikang tunggeng nyo. Ayat dia gitu. Okey, lagi kita tengok juga dekat WhatsApp pun ada. Ada You Kalang Store. You Kalang Store ayat dia. Jangan gaduh-gaduh. Kek gikang reboh debang. Dia lain sikit tau. Debang gitu deh. Siap ada bunyi lagi tu. Okey, ada lagi ni. Ada Cik Mi. Cik Mi Masjid Haji Kadir ni atau nota suara ni?
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Maju sayang. Senang sentiasa tu.
4: Mestilah.
5: Di sini Cik Mi sentiasa ada. Jangan gaduh-gaduh jalan tu. Kek kita sembangkang. Terima kasih Maju.
4: Sembangkang. Sepak ujung kain ke? Sepak ibu kaki sendiri ke tau? Jangan gaduh-gaduh deh. Relax-relax sudah. Baik, pemanggil di talian. Hello. Hello.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Siapa tu?
6: Cik Harun.
4: Ya, Cik Hamid. Sambung ayat tu.
6: Jangan gaduh-gaduh kan, kepiak kan, baru tahu.
4: Kepiak, aku piak. Okey, baik, terima kasih.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Seterusnya di talian kita ada siapa? Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, siapa dia ni?
7: Tak tahu, siapa
4: Kak Mah ke siapa dia?
7: Kak Mah.
4: Oh, Kak Mah. Okey, Kak Mah. Sambung ayat tu, Kak Mah. Macam mana bunyi dia tu?
7: Jangan gaduh-gaduh. Sekarang ni tunggeng kan nak pasal.
4: Tak ada pasal. Malah nak akak. Aku biar rasa lagi. Terima kasih, Kak Mah.
7: Okey,
4: waalaikumsalam. Warahmatullahi. Dah. Alhamdulillah. Okey, itu dia. Baik, kita ada juga ni. Daripada Zah Parker. Jangan gaduh-gaduh. Kek gikan mulalah. Waktu dok jadi, waktu ni dok jadi. Jadi lek-lek dah. Gitu. Ada Pak B Dungung. Pak B Dungung dia hantar nota suara ni.
8: Aduh, kegi kan jatuh. Tunggil langgang bawah tangga.
4: Tunggil langgang bawah tangga. Bukan setakat tunggil saja, tunggil langgang gitu. Okey, Mak Wang pun ada nota suara ni
9: Mak ayat Mak Wang pun doa. Jangan gaduh-gaduh kok hangat buat kerja tu molek kok sikit. Kang reboh bleping.
4: Kang reboh bleping kang katanya bawa wang dah. Lagi kita tengok juga rakan kita pagi ini di live TikTok Terengganu FM ni. Kita ada Zack. Zack di 63 ni jangan gaduh-gaduh kek gikan berkocok bang. Guana tu. Okey, Takif Khairil. Dia kata jangan gaduh-gaduh kek gi mula nangis. Katanya Isa Dungun ni pula. Jangan gaduh-gaduh kat gigi kan boleh nyor. Dan Jihar kata, jangan gaduh-gaduh kat gigi kan tinggal telefon tu. Ayat dia gitu deh. Lagi-lagi kita tengok lagi rakan kita di live TikTok ni. Mana-mana lagi. Kalau ada yang Makju terlepas komen, boleh komen terus okay, di live TikTok jugalah. Baik, seterusnya pemanggil di talian. Halo.
10: Hello, Assalamualaikum Makju. Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, Mas.
10: Ya.
4: Jangan gaduh-gaduh pagi ni, Mas. Gilek-gilek je. Guana ayah. Guana ayahnya pagi ni.
10: Gaduh kat gigi tinggal habis. Ni nak bawa tu baru
4: lah. Lepas tu mula lah. Baru gigi nak kena beli yang lain. Obat gigi kena beli yang lain. Terima kasih, Mas.
10: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita ada lagi ni di WhatsApp ni banyak sebenarnya. Kita ada siapa? Pok Yi. Pok Yi BTB kata jangan gaduh-gaduh. Mek Juwi lagu tu. Saat ni gegor kening apa? UK saat ni gegor kening. Sedek ke siapa gegor kening tau. Terima kasih Pok Yi. Ada siapa ni? Suria Pagi kata jangan gaduh-gaduh. Nak gimana? Gaduh-gaduh. Kan? Okey. Cik Noh Geliga. Cik Noh Geliga, ayat dia jangan gaduh-gaduh. Kek gikang tak jadi. Kena tenang-tenang, slow-slow je tau. Ada Kak Ani Telemang pun ada ni. Tak usah gaduh-gaduh ha. Kan jatuh je gebak kan. Jangan jatuh je gebak kan tau. Okey, kita ada Pak Ambok kita. Dekat live TikTok tu, jangan gaduh-gaduh. Kek gi glasok nyembang nyor. Oh, glasok. Glasok tu kan ha? Glasok deh. Okey. Baik, ni siapa ni? Mokya ke apa? Mokya ni. Aku kalau gaduh-gaduh masuk mesti sedap. Dia puji. Okey, baik. Terima kasih banyaklah. Mana-mana saat ni ada lagi tu. Dua, tiga yang Mek Ju dah baca. Lepas ni Mek Ju baca berhabi. Kita berehat sekejap. Lepas ni Mek Ju kabulah siapa menang untuk Makna Saat Ni pagi ni, deh.
3: Makna Saat Ni. Cakap benda panjang-panjang. Lengoh.

0: ni saat ni. Cakap benda panjang-panjang. Lengur.
1: Ya, makna saat ni cakap benda panjang-panjang, lengoh. Mek Ju dah bagi ayat tadi kan. Dan lepas tu anda semua pun dah sambunglah ayat yang Mek Ju beri tadi tu. Dan kita dah pun ada pemenangnya untuk makna saat ni hari ni. Dan Mek Ju bagi ayat tadi, jangan gaduh-gaduh, kek gikang. Dah ramai sebenarnya antara rakan pendengar kita yang sambung ayat tu. Sedap-sedap lah ke, kreatif-kreatif lah ke tau. Pendengar-pendengar Terengganu FM. Apapun yang menang untuk makna saat ni pagi ni, kita berikan tepukan yang gemuruh kepada Suria Pagi. Janganlah menang Suria Pagi ni. Okay. Terima kasihlah yang main makna seandainya hari ni tu dengan Mek Ju, yang hantar WhatsApp, yang tembusi talian, yang komen dekat live TikTok. Terima kasih banyak Suria. Suria Pagi yang menang makna seandainya tu boleh WhatsApp Mek Ju lah nak dengar lagu benda. Lepas ni Mek Ju belanja lagu lah untuk anda yang menang makna seandainya. Okay, dan makna seandainya ni setiap hari ada 7.45 minit pagi. Okay, selepas ini 8 pagi seketika kita dengarkan ataupun kami bawakan kepada anda berita pagi Terengganu FM.
0: Makna seandainya. Cakap benda panjang-panjang. Lengur.
2: Anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.

Pukul 8 pagi. Antara paparan buletin pagi ini, penternak rugi dua lembu dibaham harimau kumbang dan penduduk rayu tangani hakisan Pantai Kijang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Julinaida Abdullah dalam buletin Terengganu FM.